memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 26 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu, salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menipu.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lamanya berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin, berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti menggantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan

0: Ya, semester kedua akan lebih baik. Pemerintah kata Purbaya akan berkoordinasi dengan bank sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
1: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
0: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam

0: peristiwa yang terjadi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
0: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
1: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
2: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada, kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
1: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
3: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya, supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
1: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya, Kak. Tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi.
2: Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau, di mana untuk Anda yang mau monitor melalui FM 97 MHz untuk RRI Sanggau. Kemudian di RRI Antico, Anda juga bisa monitor melalui FM 99.9 MHz. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera. Selamat beraktivitas kembali untuk Anda dimanapun saat ini. Pagi hari ini dengan pantauan cuaca di luar sana juga cukup memberikan satu harapan bagi kita untuk melakukan berbagai aktivitas dengan cuaca yang seperti ini. Namun akan ada tetapinya begitu ya, perlu diingatkan kepada orang tua untuk mengingatkan, memperhatikan anak-anak di luar sana untuk berhati-hati untuk bermain api, karena saat ini wilayah Sanggau sedang dilanda, mungkin seluruhnya begitu ya, dilanda kemarau begitu. Pagi hari ini peringat kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan satu buah program acara di Ovini Pabrik dengan satu tema harmoni, suara harmoni, persaudaraan di Pesparani, di Pesparani Sanggau. Nah, bagaimana pendengar tanggapan Anda di edisi pagi hari ini? Masih bersama saya, Jeki di meja share, beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong, Sanggau Antikong pagi ini, di edisi Rabu 5 Agustus 2026. Pagi ini dengan tema harmoni suara, harmoni persaudaraan di Pesparani Sanggau. Pesparani 2026 ini menjadi bukti bahwa generasi muda, khususnya generasi muda Katolik, masih memiliki semangat yang kuat untuk berkarya, berprestasi, dan menghidupi nilai-nilai keimanan di tengah perkembangan zaman. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pengembangan bakat, tetapi juga sarana membentuk karakter generasi muda Katolik yang disiplin, kreatif, dan memiliki kepedulian sosial. Melalui Pesparani, nilai persaudaraan, kebersamaan, dan toleransi terus ditanamkan sehingga mampu memperkuat harmoni di tengah masyarakat yang beragam ini. Masyarakat berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut sebagai wadah pembinaan generasi muda Katolik yang siap berkontribusi bagi gereja, daerah, dan bangsa ini. Lalu bagaimana tanggapan Anda pendengar pagi hari ini dengan tema harmoni suara, harmoni persaudaraan di Pesparani Sanggau? Kalau tidak salah, Pesparani ini memasuki yang kedua begitu. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda selaku masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini, baik yang di Antikong, Sanggau, dan sekitarnya pada kesempatan saat ini. Silakan menanggapi tema pagi hari ini di Opini Public di 0815 5381 0365. Untuk SMS ataupun di chat WA kami di 0811 5756 5754. Kami ulangi lagi untuk SMS ataupun di chat WA kami 0811 5756 494. Silakan, kami menunggu tanggapan Anda. Apakah harmoni di Sanggau sudah menjadi budaya yang mengakar ataupun masih bergantung pada peran tokoh-tokoh tertentu? Lalu di tengah maraknya polarisasi dan konflik di media sosial, apakah generasi muda masih menjadi harapan utama menjaga toleransi? Nah, ini bagaimana nih? Silakan disampaikan. Dan bisakah prestasi dan kegiatan keagamaan seperti Pesparani menjadi benteng nyata melawan potensi perpecahan di masyarakat ini? Silakan disampaikan tanggapan Anda di Opini Publik pagi hari ini. Masih bersama saya, Jeki, di pagi hari ini.

0: Baik, kita coba untuk penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Aga.
0: Baik, terima kasih Pak Aga. Agah Pagu, sehat ini?
1: Bagus, Kak. Saya takut, tak pindah pondok ini.
0: Kenapa?
1: Tak pindah pondok, siarannya.
0: Iya, iya. Ini dengan Putra Mayau ya?
1: Iya.
0: Sehat pagi ini?
1: Pagi itu kan, cuma panas kepanasan.
0: Oke, baik. Baik, Putra Mayau.
1: Temanya ini susah mau di omongin gimana ya?
0: Kenapa?
1: Nah, ya, ada susah istilahnya kita menguraikannya tema tadi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi kita ambil sedikit poinnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Memang kalau teman-teman saya, karena saya walaupun tadi itu kan, ini saya bisa menilai.
0: Mm-hmm. Halo, Putra Mayau.
1: Ya.
0: Terputus-putus suaranya.
1: Nanti saya pindahkan.
0: Oke, silakan. Baik, silakan.
1: Nanti.
0: Ya. Ya, baik. Silakan Putra Mayau ini, Mas.
1: Ya, yang buat lalu. Gimana?
0: Ya. Silakan dicoba. Ya.
1: Ini kadang-kadang saya sedikit bersedih kalau sering melihat generasi muda sekarang. Agak susah aja seperti itu. Puji Tuhan, keponakan saya tuh memang kalau hal itu kayaknya hobi basket, dia kemarin walaupun kali bonti itu tidak ada istilah nomornya kan. Saya banyak penting kalau tampil dan juga pengalaman bagaimana gereja kita mengadakan suatu istilahnya hal seperti itu untuk mencari kawan, mencari teman secara duniawi maupun secara panji. Maka kalau dari itu kemarin satu bagi, nah mudahnya 5 orang itu cowoknya. Padahal banyak yang besar waktu latihan-latihan itu tidak mau datang, tidak mau hadir. Itu kadang-kadangnya susahnya. Maka hal itu menjadi ya dulu saya waktu masih muda dunia, masih kogi berdamai, susah memang ngajak kawan seperti itu. Apa keren, apa kan, peran ini. Saya harap ada kemudian terang. Semoga murah ke situ, karena di situ kita menikmati suatu keindahan batin kita. Kalau batin kita ada aman, susah juga untuk di hal-hal yang negatif juga. Perpecahan antara sama antar suku. Kalau kita ngerti itu tentang kesetaraan itu harmoni, susah memang ngajak kita.
0: Oke.
1: Okay. Harapan saya itu mudah-mudahan anak-anak muda sekarang ini, apalagi dengan tangan yang baru sekarang ini, banyak hal yang kadang-kadang yang kita duga masuk ke darah kita. Itu mudah sekali maksudnya kalau tidak ada pengetahuan tentang iman.
0: Baik.
1: Masuk satu makanya di tanggal 9 dibentuk, dimulai sekarang ini Kedua, karena kemarin di Sedama itu, mungkin 2009 naik, bisa nggak lagi katanya. Nah, saya menyesal dengan pemakaian saya itu, bicara saya kalian itu, ya, di situ kalian belajar melihat dunia luar, melihat istilahnya bagaimana iman kita, dan istilah berkembang. Memang saya perasan dengan mereka-mereka, tapi yang lain agak susah. Karena saya juga ini, kan. Tapi kalau masalah yang lain-lainnya mudah sekali ini. Itu bagaimana cara kita gereja nanti. Harapan saya, dengan perasaan ini kita bisa meningkatkan keharmonisan dalam satu organisasi, keharmonisan dalam suatu bermasyarakat dan berpasangan dengan negara. Itu harapan saya gitu. Nah, untuk ke depan bilang dengan itu pendengar saya kalau masih ada umur 29 ikut lagi saya begitu jangan bosan-bosan tidak rugi dari itu. Contohnya saya ini tidak rugi walaupun tidak ada gaji ini itu saya pendiri. Di situ saya banyak kenal dengan orang-orang penting, orang yang berpengalaman. Itu walaupun saya ini tidak dengan di kampung, tapi setelah itu bisa mengenal segera Masjid Agus, kemarin berawal dengan Bumbu, ya, lain. Ya. Jadi itu kita mengenal orang-orang yang berat gitu-gitu. Nah, waktu itu, yang di kampung itu apa mau dapat. Kita berarti dan generasi muda bisa bangkit dan bangkitlah.
0: Berarti Putra Mayau untuk anak-anak khususnya anak-anak muda di tempat Putra Mayau ini memang sulit dirangkul atau diajak dalam kalau diajak masalah kerohanian begitu ya?
1: Memang sulit. Ya. Saya lihat dan saya bilang kalau angka tiga tahun di perangkat tinggal bergabung kalian. Alasan tak ada duit, tapi itu begini itu kan. Jadi tapi keperoki sembahyang ada acara, tidak mau. Itu yang saya sedikit terakhir di Bangki. Masa saya terpaksa kenal dengan Pak Edmond. Kami harus istilahnya kenali kata Pak Edmond itu. Tapi bukan untuk nanti memilihkan orang kenali ini. Bukan tapi yang kamu cerek dan tidak menarik untuk kita gitu. Maka kalau kita melihat kalau bandingkan dulu agak enak dulu zaman-zaman kami punya masih ada entah sedikit tapi ada penunda ya sekarang susah lagi itu loh di kementerian bantuan itu cuma 5 orang itu dari anak SMA tuh. Nah, sebenarnya kalau itu juga cuma ada 16 orang, 15 orang, 6 orang ceweknya itu. Anak-anak SMA Bonsi.
0: Baik.
1: Terima kasih untuk kawan lain boleh bergabung lah.
0: Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali juga. Selamat.
1: Ya, jangan lupa handphone ya. jangan lupa teman.
0: Siap, siap, Pak. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali untuk Putra Mayau yang baru saja menyampaikan tanggapannya. Ini pada intinya anak-anak muda ya. Anak muda sekarang ini sulit dirangkul kalau masalah kerohanian khususnya di Kecamatan Bonti ini. Nah, bagaimana di tempat Anda? Silakan masih kami tunggu di 08 857 5381 0365.

Kami tunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda terkait dengan harmoni suara, harmoni persaudaraan di Pesparani Sanggau. Nah, sedikit menambahkan begitu, Pesparani adalah atau Pesparani Katolik adalah singkatan dari Pesta Paduan Suara Gereja Ni Katolik, yaitu festival dan lomba seni budaya serta musik liturgi bagi umat Katolik di Indonesia, bahkan di seluruh dunia begitu. Ini sedikit tambahan begitu untuk Anda. Lalu bagaimana tanggapan Anda pendengar terkait dengan Pesparani 2026 yang menjadi bukti bahwa generasi muda Katolik masih memiliki semangat yang kuat untuk berkarya begitu. Dan selain dari berkarya, berprestasi dan menghidupi nilai-nilai keimanan di tengah perkembangan zaman. Nah, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pengembangan bakat, tetapi juga sarana membentuk karakter generasi muda Katolik yang disiplin, kreatif dan memiliki kepedulian sosial.

Pesparani, nilai persaudaraan, kebersamaan, dan toleransi terus ditanamkan sehingga mampu memperkuat harmoni di tengah masyarakat yang beragam. Dari masyarakat berharap, masyarakat ini berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut sebagai wadah pembinaan generasi muda Katolik yang siap berkontribusi bagi gereja, daerah, dan bangsa ini.

0: Nah, pendengar, kalau kita berbicara mengenai Vespa Rani ini setingkat ya, setingkat dengan kalau di saudara kita di Islam begitu, yaitu terkait dengan setara dengan MTQ ya, Musabakah Tilawatil Quran di Islam ini sama ya, setara begitu, setingkat begitu. Ini kalau di Katoliknya yaitu Vespa Rani. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda, apakah harmoni di Sanggau sudah menjadi budaya yang mengakar atau masih bergantung pada peran tokoh-tokoh tertentu saja? Ini bagaimana tanggapan Anda? Silakan kami tunggu. Kemudian, di tengah maraknya polarisasi dan konflik di media sosial, apakah generasi muda masih menjadi harapan, ya, harapan utama penjaga toleransi ini? Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita, bukan hanya untuk umat Kristiani di hanya umat Kristiani ya, tapi seluruhnya begitu. Dan bisakah prestasi dan kegiatan keagamaan seperti Vespa Rani menjadi benteng nyata melawan potensi perpecahan di masyarakat ini? Lalu bagaimana tanggapan Anda juga? Masih kami tunggu. Silakan di 08115756494. Kalau untuk layanan telepon 0857-53-810365. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Setelah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
3: Stop. Jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta. Buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Tina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Masih di Opini Publik, Harmoni Suara, Harmoni Persaudaraan di Pesparani Sanggau. Terkait dengan itu, apakah harmoni di Sanggau sudah menjadi budaya yang mengakar atau masih bergantung pada peran tokoh-tokoh tertentu? Kemudian selain itu juga, di tengah maraknya polarisasi dan konflik di media sosial, apakah generasi muda masih menjadi harapan utama menjaga toleransi ini? Dan berikutnya, bisakah prestasi dan kegiatan keagamaan seperti Pesparani menjadi benteng nyata melawan potensi perpecahan di masyarakat? Silakan ditanggapi.

Pendengar, kami cukupkan di sini untuk opini publik yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, harmoni suara, harmoni persaudaraan di Pesparani Sanggau. Tadi juga sudah disampaikan satu penelpon kita dari Kecamatan Bonti terkait dengan Putra Mayang tadi, terkait anak muda di sana sekarang ini sulit diajak, sulit dirangkul kalau masalah masalah kegiatan kerohanian di sana, khususnya di Kecamatan Bonti. Sebenarnya ini bukan hanya di Kecamatan Bonti, mungkin di Kabupaten Sanggau, bahkan di mana-mana begitu ya. Anak muda ini memang agak sulit. Namun seperti apapun kesulitannya, nanti kita akan dengarkan bincang-bincang kami ya bersama dua narasumber kami melalui via Zoom nanti di program acara berikutnya di Sanggau Menyapa nantinya. Jadi tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Ntkong.

0: tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
2: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
3: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong pagi hari ini. Masih bersama saya, Jeki di meja siar beserta kru yang bertugas di edisi pagi hari ini begitu. Dan kami juga mengucapkan selamat pagi untuk pendengar setia RRI. Senang sekali kami dapat kembali begitu ya, kembali hadir menemani Anda dalam program Sanggau Menyapa ya, pada kesempatan saat ini. Dan kami akan membahas terkait dengan satu tema, harmoni suara, harmoni persaudaraan di Pesparani Sanggau. Kami juga sudah terhubung dengan dua narasumber melalui via Zoom kami. Ada Wakil Ketua FKUB Sanggau, ada Pak Hero Wasih, Hero Wasis ini. Selamat pagi, Pak Hero.
6: Ya, selamat pagi, Bang Melkius Ceki. Selamat pagi, Bang Gordep Perlang.
5: Ya.
6: Dan selamat pagi para pendengar RRI Sanggau dan RRI Antikong. Salam sehat buat kita semua ya.
5: Oke, baik, baik. Ini baru kali ini kita bertatapan muka begitu ya, Pak Hero?
6: Ya, ya benar, Bang Ceki. Ada beberapa kali kesempatan pas berhalangan. Puji Tuhan pada hari ini dalam keadaan sehat, siap ya, kita berdialog ya. Terima kasih.
5: Intinya kita sehat begitu ya, pagi hari ini begitu Pak ya.
6: Ya, amin.
5: Baik, baik. Pak Pak Hero, kita juga sudah tersambung. Ini ada pelatih sekaligus peserta Pesparani 2026 termasuk OMK Beduwai ini, Godepridus Perlang. Ini saya sapa dengan siapa nih lebih enak begitu? Sapanya lebih akrab begitu?
7: Panggil aja Godep, Bang.
5: Godep ya, begitu. Ya. Sehat pagi ini?
7: Puji Tuhan, hari ini sehat sekali. Selamat pagi juga untuk Bang Jeki, ya. Bang Hero, dan seluruh pendengar RRI Antikong dan Sanggau.
5: Baik, baik. Terima kasih. Kalau Pak Hero ini memang saya sapa dengan Pak Hero ya. Begitu ya, Pak ya?
6: Ya.
5: Baik, Pak Hero dan Pak Bang Godep begitu. Kalau kita berbicara mengenai Pesparani yang temanya harmoni suara, harmoni persaudaraan di Pesparani Sanggau. Ini kalau tidak salah, mohon dikoreksi nanti, Pesparani ini yang kedua kali begitu ya, Pak Wasis atau Pak Hero?
6: Iya betul, ini yang kedua kali.
5: Baik, baik. Dan kalau tidak salah, saya mendengarkan juga untuk tahapan kedua ini memang cukup lebih baik daripada tahun pertama begitu, Pak Hero.
6: Ya, kurang lebih lumayan ada, cuman ada perbaikan sedikit, apalagi karena memang kita mengevaluasi setiap kegiatan, ada evaluasinya, dari evaluasi Pesparani pertama, kita evaluasi untuk Pesparani yang kedua, dan yang kedua ini juga akan kita evaluasi untuk tahun depan, yang kebetulan tahun depan itu Kecamatan Kapuas tuan rumahnya, dan kebetulan juga bulan saya dipercayakan juga sebagai Ketua LP3K Kecamatan Kapuas. Tentunya ini PR bagi kami untuk memberikan yang terbaik lah untuk pelaksanaan Pesparani 3 nanti itu, Bang Jeki ya.
5: Oke, okay. Ya. Artinya ini tuan rumahnya berpindah-pindah begitu ya, Pak Wiro?
6: Ya, direncanakan dari LP3K Kabupaten, tuan rumah ini akan berpindah-pindah antar kecamatan. Cuman dengan melihat situasi kondisi nanti akan berkembang, karena ya tidak semua kecamatan yang sarana dan prasarana dapat mendukung pelaksanaan Pesparani nanti, karena perlu seperti kita ketahui untuk Pesparani ini ada standar-standar yang sudah ditetapkan oleh LP3KN yang nanti turunnya LP3 provinsi dan kabupaten, jangan sampai standar itu mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan Pesparani yang akan kita laksanakan. Tetapi nanti semoga nanti harapan kita semua kecamatan siap untuk melaksanakan, dan sarana prasarana pendukungnya juga dapat dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat setempat begitu, Bang Jeki.
5: Oke, baik, baik. Terima kasih, Pak Hero. Pak Hero ini sepertinya intermezzo-nya begitu ya pada kesempatan pagi hari ini dan Bang Godep.
6: Yeah.
5: Baik, Pak Hero, kalau dikatakan Sanggau yang sering disebut sebagai daerah yang harmonis begitu, namun apakah harmoni yang ada saat ini benar-benar begitu, benar-benar kuat, atau hanya sebatas simbol dan seremonial ini? Kadang-kadang orang luar di sana mengatakan demikian. Ini bagaimana dari tanggapan Pak Hero? Tapi sebelumnya bisa dipaparkan terkait dengan Pesparani ini apa begitu, Pak Hero? Silakan.
6: Oke, okay, baik, Bang Jeki. Sebelumnya saya sampaikan tentang Pesparani ini apa ya. Mm-hmm. Seperti kita ketahui bahwa dasar hukum dari Pesparani ini adalah Peraturan Menteri Agama nomor 35 tahun 2016, yaitu tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani. Dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama juga nomor 427 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama yang nomor 46 itu. tentang pengurus dan badan struktur organisasi lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara Gereja Katolik Nasional periode 2023 sampai 2027. Perlu kami sampaikan, Bang Jeki, untuk LP3 yang baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kecamatan ini adalah lembaga

0: 4 maksimal. Nah, seperti kita ketahui bahwa Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, salah satu misinya adalah pembinaan iman masyarakat Kabupaten Sanggau. Ini salah satu bentuk wujud nyata dari pelaksanaan misi dari Bupati dan Wakil Bupati kita, Bang Jeki, ya.
1: Okay.
0: Terus terkait dengan tadi tentang kerukunan itu hanya sebagai simbol, tapi kenyataannya tidak. Yang kami rasakan di FKUB tidak seperti itu. Ya, kami merasakan Sanggau boleh dikatakan kabupaten yang cukup harmonis. Ini dapat kita lihat, boleh dikatakan tidak ada hal-hal yang mencuat terkait dengan kerukunan umat beragama, ya. Kami juga selalu monitor ini melalui pengurus kami yang sampai ke tingkat kecamatan, bahkan nantinya akan ke tingkat desa. Apabila ada hal-hal yang mencuat terkait dengan adanya hambatan, gangguan, tantangan, dan tantangan gangguan ini yang ada di kecamatan yang berkaitan dengan harmonisasi khususnya kehidupan beragama, itu kami cepat melihat dan cepat menanggapi apabila itu muncul. Dan apabila muncul juga kami utamakan dialog untuk menyelesaikannya, bukan untuk hal-hal yang tidak baik, gitu kan. Saya yakin dengan dialog itu, dengan duduk bersama, kita akan mencarikan solusi yang terbaik, ya, win-win solution untuk bagaimana kita menciptakan Sanggau yang harmoni, ya, Bang Dek, ya.
1: Ya, yeah. Ya, baik, menarik begitu, Pak. Berarti kedepannya akan ada semacam tambahan begitu, ya, untuk apa namanya, kalau ini sekarang ini kan di tingkat kecamatan begitu, ya, Pak, ya. Mungkin mungkin lagi, tapi sudah direncanakan begitu, ya, Pak, ya, kedepannya ke tingkat desa.
0: Ya, kalau untuk tingkat desa sudah ada beberapa kecamatan yang memang sudah terbentuk FKUB atau apapun sebutannya, itu sudah kami bentuk. Tentunya ini adalah kepanjangan tangan kami dari kabupaten. Terus direncanakan sudah ada permintaan dari tingkat desa, mereka akan membentuk juga lembaga atau organisasi ini sampai tingkat desa, yang sebutannya nanti akan disesuaikan. Kenapa demikian? Sebenarnya masyarakat ini ada di tingkat desa dan tingkat RT atau tingkat kelurahan, ya. Tingkat RT, kelurahan, dan desa. Disitulah masyarakat hidup bersama dalam bentuk kerukunan beragama. Apabila ada hal-hal yang mencuat, cepat ditangkap oleh aparat pemerintah desa dan akan kita koordinasikan lebih baik untuk sampai ke tingkat kabupaten. Begitu, Bang Jeki, ya.
1: Oke, baik. Pak Hero, ini menarik ini, karena Pesparani ini kan sudah 2 kali dengan tahun ini dilaksanakan begitu, ya, Pak, ya. Jangankan kalau saya mendengarkan, kemudian bertemu, bertatapan muka begitu dengan masyarakat di luar sana, mereka ini boleh dikatakan banyak yang masih belum memahami atau belum tahu bahwa Pesparani itu seperti apa. Padahal Pesparani ini sederajat dengan MTQ begitu, ya, Pak Hero, ya. Ini bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan Pesparani yang baru sudah dua kali berjalan ini ke depannya, Pak Hero?
0: Ya, oke, baik. Nah, Bang Jeki, Pesparani ini baru 2 kali kita laksanakan. Ini adalah tindak lanjut dari adanya 2 peraturan menteri tadi. Dan lebih spesifik lagi, dengan adanya statuta dari LP3 nasional. Yang statuta itu semacam anggaran dasar agen rumah tangga yang memang kita sudah mulai melaksanakan untuk tingkat nasional, dan beberapa kali untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Khusus untuk tingkat kabupaten Sanggau, memang 2 kali baru kita adakan. Yang pertama kemarin yang dilaksanakan oleh LP3 kabupaten di Sanggau, kota Sanggau. Yang kedua di Parindu. Terus yang ketiga nanti khusus untuk di Kecamatan Kapuas. Ini memang perlu disosialisasikan, ya. Cara kita mensosialisasikan mungkin dalam beberapa event-event, mungkin dalam kegiatan-kegiatan OMK, kegiatan-kegiatan Ibu WKRI, Pemuda Ketua Ormas Katolik yang ada. Terus nanti secara lebih besar lagi, banyak tingkat kabupaten, mungkin ya kita perlu mensosialisasikan ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau. Perlu diketahui juga, pesta paduan suara gereja nih Katolik ini sama halnya dengan kegiatan MTQ dan Pespa Rawi. Kita punya lembaga yang sama, yang kurang lebih sama, cuman mungkin latar belakang regulasinya aja yang berbeda, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Pesparani ini adalah 2 aturan dari Kementerian Agama dan statuta yang dari LP3KN nasional itu yang menjadi acuan kita. Jadi benar, ini baru 2 kali kita untuk level Kabupaten Sanggau, perlu kita sosialisasikan secara besar dan berharap keikutsertaan atau partisipasi dari umat Katolik khususnya dan umat-umat yang lain, baik

0: yang beragama Islam, Protestan dan sebagainya itu dapat turut serta mensukseskan, ya. Seperti kita ketahui, seperti halnya terhadap pelaksanaan MTQ kan, semuanya ikut serta. Itu juga Pesparawi, dan di Pesparani juga kita harapkan seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau beragama apapun ya turut mendukung dan mensukseskan, gitu ya, Bang Jack ya.
1: Okay. Baik, baik. Terima kasih Pak Hero. Pak Hero, saya kembali ke Godep ini. Godep sudah baik, tidak sabar kayaknya ya, dari
0: tadi. Silakan Bang Jeki, Bang Godep, ayo.
1: Baik.
0: Silakan.
1: Bang Godep, kalau selaku OMK begitu ya, di Beduwai ini berhasil meraih juara satu, begitu ya, kalau tidak salah. Betul. Begitu. Ya, di Beduwai itu apakah prestasi ini menunjukkan pembinaan OMK di daerah lain masih perlu ditingkatkan atau bagaimana ini, Bang Godep?
2: Oke, baik, terima kasih Bang Jeki. Sebelumnya, pastinya prestasi ini patut kita syukuri bersama ya, karena telah OMK Beduwai telah berhasil untuk meraih juara pertama, dan itu merupakan pengalaman pertama OMK Beduwai di ajang Pesparani pastinya. Namun dari itu kami tidak melihatnya sebagai bukti bahwa pembinaan di daerah itu kurang. Nah, tapi setiap wilayah atau kecamatan atau paroki pasti memiliki tantangan yang berbeda, baik itu dari segi sumber daya manusianya, kemudian dari akses pelatihnya, maupun dukungan dari paroki ataupun umat di paroki tersebut. Nah, dari juara satu ini atau dari kegiatan ini, kami berharap banyak OMK di kecamatan lain yang termotivasi dengan pencapaian yang sudah didapatkan oleh OMK Beduwai. Pastinya setelah ini kan pasti banyak anak OMK di kecamatan-kecamatan itu yang baru pertama kali dan menjadi pengalaman pertama mereka untuk mengikuti lomba ini. Jadi semakin termotivasi untuk ngebentuk lagi paduan suara, ngebentuk waktu latihan, kemudian termotivasi untuk tetap terus bertumbuh di OMK-nya, begitu.
1: Oke, baik, baik. Nah, ini kan sudah dua kali begitu ya dilaksanakan untuk Pesparani. Nanti kan ketiga kalinya. Ini bagaimana persiapan dari khususnya untuk OMK Beduwai begitu untuk menghadapi Pesparani ke depannya? Tentu akan ada persaingan yang mungkin dari paroki lain begitu ya. Tahun kemarin ini Beduwai ini, kita ini harus bagaimana? Betul. Ini bagaimana persiapannya nanti, Bang Godep?
2: Pastinya di Pesparani berikutnya akan menjadi tanggung jawab yang besar bagi kami ya, Bang. Apalagi kemarin sudah meraih juara pertama, artinya bagaimana cara kami bisa mempertahankan prestasi tersebut. Nah, untuk mempertahankan itu pastinya kami akan melakukan latihan rutin, menjadwalkan latihan rutin, karena Pesparani ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan yang akan diadakan setiap tahunnya, dan pastinya banyak hal-hal yang akan kami lakukan untuk mempersiapkan Pesparani selanjutnya, karena pastinya semakin tahun OMK yang sudah terlibat kemarin pasti akan semakin berkembang dan semakin punya daya juang yang tinggi untuk mengikuti kegiatan Pesparani selanjutnya, seperti itu.
1: Oke, takutnya OMK yang sudah pernah ikut nih sudah punya pasangan jadi nggak ikut. Nah, ya, ini yang harus mencetak tangan begitu ya.
2: Iya, betul. Pastinya kalau dari kami akan meregenerasi anak-anak muda yang punya potensi di parokinya masing-masing ya, Bang, untuk mengikuti kegiatan Pesparani selanjutnya, seperti itu.
1: Oke, tapi kalau untuk antusias dari OMK di Beduwai ini bagaimana nanti untuk menanggapi Pesparani ini? Kan banyak yang belum paham begitu terkait, yeah, seperti yang disampaikan pendengar kita di opini publik tadi, ada masih belum paham, belum memahami terkait dengan Pesparani ini, Bang Godep.
2: Untuk kecamatan Beduwai, khususnya paroki Beduwai khususnya, itu mungkin sudah familiar ya, Bang, dengan dengan sebutan Pesparani, karena beberapa umat juga sudah menjadi peserta Pesparani di tahun pertama. Nah, jadi sedikit familiar untuk umat paroki Beduwai dengan sebutan Pesparani tersebut. Nah, maka dari itu untuk antusias anak mudanya sendiri, karena kami di kecamatan Beduwai, khususnya paroki Beduwai itu mempunyai paduan suara, kami semakin bertumbuh di kegiatan tersebut. Apalagi dengan kegiatan-kegiatan Vespa Rani ini semakin dikenal banyak orang ya Bang, bukan hanya Vespa Rawi atau MTQ, namun Vespa Rani juga sudah berkembang, apalagi ini sudah menjadi kegiatan yang kedua. Nah, antusiasnya cukup luar biasa dari umat paroki Beduai, apalagi kemarin ada 3 kategori yang diperlombakan dan semua puji Tuhan dari Beduai turun semua. Dan itu merupakan salah satu antusias yang luar biasa yang saya lihat dari umat paroki Beduai, seperti itu.
1: Oke, artinya ini menjadi tantangan di paroki saya nih, di Antiko nih, untuk menghadapi punya dari Bang Godep ini. Baik, Bang Godep, ini menarik nih, kalau dari melihat dari motivasi Bang Godep ini mengikuti sekaligus melatih peserta pesparan ini, apa motivasi yang harus di biar mereka ini pasti dan apa ya, niatnya tuh makin menggelora begitu.
2: Baik, untuk motivasinya itu sendiri pastinya cukup sulit ya Bang ya, untuk kita memberikan pemahaman terhadap anak muda, apalagi anak muda sekarang tidak melek dengan yang namanya paduan suara.
1: Namun, sulitnya apa nih Bang? Ya? Sulitnya di gimana nih?
2: Sulitnya mungkin banyak teman-teman yang belum berani untuk mengekspresikan dirinya. Kemudian belum banyak anak muda yang mungkin punya bakat, namun menutup diri untuk berkembang di bakatnya. Nah, salah satu tantangan bagi kami juga dari OMK Beduai untuk bagaimana caranya bisa memberikan motivasi kepada teman-teman di OMK Beduai untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan ini. Nah, apalagi kemarin kami melihat peluang-peluang di Beduai itu cukup banyak ya Bang ya. Nah, jadi kami melihat dari segi hobi teman-teman, mungkin ada yang hobi bernyanyi, kami rangkul, kemudian kami bentuk, sehingga dari kegiatan-kegiatan itu mereka menjadi tertarik. Apalagi sekarang sudah mendapatkan pencapaian yang luar biasa, artinya banyak anak muda di Beduai yang semakin termotivasi untuk mencoba hal baru seperti itu.
1: Oke, tapi kalau melihat dari ini kan tidak semuanya begitu ya, untuk merangkul ya, anak-anak muda ini seperti yang disampaikan di pagi tadi, penelpon kita tadi, memang sulit ini untuk mengajak, apalagi kalau masalah kerohanian ini. Kalau di tempat Bang Godip ini bagaimana ini, apalagi dipengaruhi dengan gadget yang luar biasa begitu, ini bagaimana untuk menghadapi, ada tipnya nggak nih Bang Godep?
2: Oke, baik, terima kasih Bang. Untuk tantangan zaman digital memang nyata ya Bang ya, namun yeah, strategi kami adalah tidak menutup diri dari perkembangan dan mengarahkan teman-teman untuk tetap ikut dalam pelayanan, baik itu kegiatan gereja dan lain sebagainya. Kami juga memadukan kegiatan OMK dengan kreativitas biasanya. Nah, jadi banyak anak-anak muda yang di Beduai itu cukup kreatif, baik itu dari segi hobi dan lain sebagainya, yang di mana bisa kami padukan untuk menjadi kegiatan yang menarik, sehingga mereka dapat tertarik untuk bergabung di dalam OMK. Nah, kemudian untuk paduan suaranya itu sendiri, memang kami dari Beduai itu sudah terbentuk paduan suaranya. Nah, sehingga kami bukan hanya sekedar mempersiapkan untuk kegiatan-kegiatan besar, namun kami juga selalu mempersiapkan untuk kegiatan-kegiatan seperti pelayanan dan lain sebagainya. Jadi dari kegiatan-kegiatan tersebut menarik perhatian teman-teman untuk bisa tergabung ke dalamnya. Baik, begitu Bang.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Godep. Bang Godep, saya kembali ke Pak Hiro. Pak Hiro, kalau dari FKUB ini, bagaimana FKUB ini memandang Vespa Rani sebagai sarana mempererat kerukunan umat beragama ini? Pak Hiro, silakan.
0: Ya, baik. Terima kasih Bang Jeki. Ya. Vespa Rani sebagai wujud untuk membentuk keharmonisan hidup beragama ya. Untuk Vespa Rani ini memang baru 2 kali kita laksanakan. Kalau menurut saya pribadi belumlah menjangkau sampai ke kehidupan beragama yang signifikan lah. Gitu. Artinya begini, baru pada tahapan pelaksanaan 2 kali ini, tahapan melibatkan masih terbatas saudara-saudara kita yang di luar Katolik ya, terutama yang dari Kristen maupun yang Muslim. Tetapi real yang ada memang kemarin pada saat Vespa Rani kedua, saya lihat keterlibatan para petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat yang beragama Kristen maupun Muslim juga sangat-sangat besar sekali antusiasnya mereka miliki, dan juga karena memang kemarin kita posisinya berada di dalam rumah retret Tabor itu, jadi tidak begitu terbuka saya lihat. Paling hanya pada saat kita melakukan pawai, pada saat pawai ya disitulah kita bisa berinteraksi atau melihat bagaimana antusias masyarakat di Parindu itu, yang bisa melihat bagaimana kita. Tetapi pada umumnya dampak pesparani terhadap kerukunan itu ada baiknya juga. Ya, karena memang kita mewartakan sukacita Injil melalui bermazmur dan bernyanyi ini juga dapat diikuti saudara-saudara kita yang lain, walaupun mereka tidak mengimani, tetapi mereka mendukung dengan menciptakan suasana yang tertib, aman, dan nyaman lah dalam pelaksanaan pesparani. Ya, puji Tuhan, saya lihat pada pelaksanaan pesparani yang kedua kemarin tidak ada hal-hal yang mencuat, apalagi khusus terkait dengan kerukunan umat beragama gitu ya, Pak Jack ya.
1: Okay. Ya. Baik, baik. Ini menarik ini. Kayaknya ini PR ke depan begitu, Pak Hero. Karena selama dilaksanakan pesparani ini kan semua rata-rata di dalam ruangan begitu ya. Kalau ini kan setingkat dengan MTQ begitu. Artinya harus dilaksanakan di ruang terbuka biar masyarakat di luar dari Katolik juga bisa ikut melihat, oh seperti ini. Nah ini bagaimana ini ke depannya, Pak Hero?
0: Ya baik, untuk sedianya ini kewenangan dari LP3KN lah, atau LP3K Provinsi maupun Kabupaten yang dijawab ya. Tetapi seperti yang saya lihat di statuta dari LP3KN, memang ada standar-standar yang memang bagaimana untuk pelaksanaan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Memang untuk paduan suara itu memang kalau untuk di pesparani ini tidak bisa di ruang terbuka karena memang harus menilainya secara detail suara-suara mereka dan bagaimana cara mereka membawakan dan sebagainya. Apabila di ruangan terbuka ini akan sulit sekali bagi dewan juri. Untuk itulah mungkin standar inilah yang dapat berpengaruh juga terhadap keterlibatan dari saudara-saudara kita yang di luar untuk secara langsung gitu. Tetapi ada dampaknya juga, artinya keterlibatan saudara-saudara kita juga terutama mungkin terkait dengan bagaimana mensukseskan ini. Yang ikut serta mensukseskan ini bukan hanya kita yang dari Katolik, tetapi saudara-saudara lain mungkin di seksi perlengkapan. Terus ada UMKM juga yang bergerak di situ ya. Saya lihat teman-teman kita dari saudara yang Muslim juga ada hadir di sana untuk menyiapkan UMKM untuk para peserta yang berada di kawasan Tabor ya kemarin ya.
1: Ya betul.
0: Pasang Tabor itu. Jadi begitu ya Bang Jeki ya.
1: Oke, baik, baik, baik. Ini harus menjadi koreksi juga bagi kita biar lebih baik lagi ke depannya begitu ya Pak ya. Karena kalau melihat dari tahapan kedua ini di tahun ini memang sangat baik sekali kalau saya mendengarkannya begitu. Nah, Pak Hero, kalau di era media sosial ini isu intoleransi dan ujaran kebencian ini mudah menyebar begitu. Ini seberapa rentan begitu masyarakat Sanggau terhadap ancaman tersebut ini, Pak Hero?
0: Ya, isu media sosial terhadap ada ancamannya mengganggu menjadi intoleransi ya, itu memang sangat besar sekali. Sedianya memang ini disebabkan karena memang kemampuan atau SDM kita menyerap informasi yang ada. Tetapi ya puji Tuhan yang kami pantau, adapun beberapa kejadian-kejadian yang di luar ya, yang di luar tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten lain yang terjadi itu khusus untuk Sanggau tidak terlalu merespon dengan hal-hal yang negatif. Mereka bahkan tidak terpengaruh ya, karena saya anggap atau pada umumnya masyarakat kita di Kabupaten Sanggau ini sudah sangat cerdas lah menilai mana yang baik, mana yang tidak, mana yang perlu diikuti atau tidak. Dan kami di FKUB apabila ada hal-hal yang memang dapat yang mencuat baik di luar, di tingkat nasional maupun provinsi, kami selalu duduk bersama-bersama. Seperti kita tahu bahwa di FKUB itu terdiri dari berbagai macam agama dan ada kepercayaan juga, kami selalu duduk bersama dan hasil dari duduk bersama itu kami berdialog dan menghimbau kepada umat yang ada di seluruh Kabupaten Sanggau supaya tidak terprovokasi dengan adanya pengaruh media sosial yang kadang-kadang yang kebenarannya tidak bisa kita pertanggungjawabkan kan, bahkan itu dapat merusak Kabupaten Sanggau apabila kita ikuti gitu Bung Diki.
1: Oke, itu kan kalau apa yang disampaikan dari Pak Hero tadi di dalam fakta dan ketika bertemu langsung begitu. Yang kita takuti ini kan di media sosial ini. Ini bagaimana cara untuk menangkal hal yang demikian ini, Pak Hero?
0: Ya, di media sosial bijaklah, harus bijaklah menggunakan media sosialnya. Jangan gampang terprovokasi. Seperti kita tahu di media sosial ini kebenarannya juga belum bisa dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, jadi kita selalu menghimbau kepada umat yang ada di masing-masing agama maupun kepercayaan, jangan gampang terprovokasi. Bahkan sebenarnya kami ingin mereka sebagai informan kami. Jadi apabila ada umat yang mendapatkan sesuatu itu, cepat informasikan ke kami supaya kami bisa melakukan langkah antisipasi. Jangan sampai hal itu berkembang dan kami bisa melihat apakah kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Bahkan apabila itu sudah membahayakan daerah, kami akan sampaikan dengan pimpinan daerah supaya diambil langkah yang baguslah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu.
1: Oke, tapi tetap harus antisipasinya harus tetap dijalani begitu ya, Pak ya?
0: Iya betul, antisipasi tetap. Dan saya pikir kita harus mengawasi media sosial juga, jangan sampai bablas lah gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Hero. Pak Hero, saya kembali ke Bang Godep. Bang Godep, kalau melihat ini kan di zaman yang serba canggih, informasi apa saja semua ada di genggaman tangan begitu. Ya kita tahu kan gadget itu. Nah ini tantangan apa yang paling sering dihadapi kalau ketika melaksanakan apa namanya latihan core atau gimana paduan suara lah begitu. Ini apa tantangan paling terbesar begitu yang sering didapati ketika melatih dari OMK ini?
2: Baik, terima kasih Bang untuk pertanyaannya. Pastinya untuk tantangan terbesar dalam melatih itu, yang pertama banyak anak-anak muda yang, khususnya di paroki saya ya Bang ya, banyak yang mungkin belum mengenal yang namanya notasi. Nah, sehingga ketika kita belajar itu sedikit cukup memakan waktu. Nah, cara mengantisipasinya adalah dengan mendengarkan lagu itu ke mereka. Karena untuk membaca notasi itu kan perlu pengalaman dan pembelajaran yang cukup lama ya Bang ya, untuk mengenali notasi itu. Nah, sehingga itu menjadi acuan pertama dalam melatih. Karena ini konsepnya paduan suara, jadi mungkin tantangan pertama itu adalah baca notasi. Kemudian yang kedua yaitu tentang pembagian suara. Nah, karena keterbatasannya anak muda yang bisa bernyanyi di Kecamatan Beduai, sehingga kita agak cukup sulit untuk membagikan persuaranya. Nah, jadi dari itu kita kadang memaksa untuk teman-teman yang nggak mampu di sopran, kita paksain sopran, yang nggak mampu di alto, kita paksain alto. Nah, jadi itu menjadi tantangan juga bagi kami untuk kegiatan Pisparani kemarin untuk persiapannya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan waktu. Nah, di Beduai ini anak-anaknya punya potensi, namun punya prioritas juga, yaitu prioritasnya bekerja. Nah, jadi kita cukup sulit untuk membagikan waktu antara latihan dan prioritas kita sebagai pegawai gitu, pegawai swasta gitu. Nah, jadi itu merupakan tantangan kami ketika kami latihan, sehingga walaupun banyak tantangan yang kami hadapi, tapi selalu kami jalani dengan baik, dan proses yang kami lewati selalu kami syukuri seperti itu.
1: Oke, tapi kalau untuk membangun kekompakan dalam tim paduan suara ini bagaimana caranya, Bang Godep?
2: Kalau untuk membangun kekompakan itu sendiri, itu tergantung dari paduan suaranya Bang ya. Pastinya di Beduai, cara kami membangun kekompakannya dengan melakukan latihan setiap hari, sehingga dengan latihan setiap hari kami sering bertemu, sering interaksi, sehingga semakin satu tujuan untuk pencapaian yang akan kami capai bersama. Nah, jadi secara tidak langsung itu membangun chemistry dan kekompakan kami selama proses dan persiapan.
1: Oke, baik. Itu terkait dengan kekompakan begitu ya, Bang Godep. Bang Godep, kalau untuk melihat dari generasi muda ya sampai saat ini banyak generasi muda lebih tertarik pada media sosial dan hiburan digital begitu. Ini bagaimana? Kalau untuk OMK Beduai ini mampu mempertahankan minat anak muda untuk aktif dalam kegiatan gereja dan Pesparani ke depannya. Ini kan menjadi tantangan ini, Bang Godep. Bagaimana?
2: Baik, terima kasih Bang. Untuk tantangan zaman digital itu memang nyata ya Bang ya, namun strategi kami adalah tidak menutup diri dari perkembangan tetapi mengarahkannya. Nah, kami memadukan kegiatan OGMK dengan kreativitas. Nah, mungkin seperti paduan suara ini juga menjadi wadah untuk teman-teman tetap mengembangkan dirinya di kegiatan menggereja, namun tidak terlepas dengan yang namanya gadget. Nah, pastinya dengan memadukan antara kegiatan OMK dengan kreativitas itu menjadi perkembangan yang signifikan juga bagi kami sebagai OMK, bukan hanya sekedar melihat konten-konten terkait dengan duniawi, namun juga bisa membagikan konten-konten terkait dengan kegiatan-kegiatan rohani yang kami buat di paroki kami, sehingga bisa dilihat banyak orang, karena media sosial kan bukan hanya sekedar generasi muda aja yang menggunakan, namun semua generasi sudah menggunakan sosial media. Nah, dan ketika anak muda merasa memiliki, kemudian dihargai dan diberi ruang untuk berkarya di dalam gereja, maka mereka akan secara sadar memilih untuk terlibat aktif, dan pastinya di era digital ini tidak bisa memungkinkan mereka untuk tetap di kegiatan rohani, tapi bisa menjadi pembanding bagi mereka untuk bisa aktif dan mengembangkan diri di dunia kerohanian gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Godep. Bang Godep dan Pak Hero, kita tahan dulu, kita break sebentar. Nanti kita akan kembali di segmen berikutnya. Dan mungkin dari pendengar kita yang ingin bertanya langsung dengan dua narasumber kami pada pagi hari ini, silakan nanti setelah satu pesan-pesan berikut ini di 0857 5381 0365, itu di layanan telepon. Kalau untuk SMS ataupun di WhatsApp kami juga di 0811 5756 494. Kita kembali setelah yang satu ini.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
4: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
5: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
6: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
5: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
6: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
5: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
6: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
5: Nah iya, itu paham.
6: Ih, serem banget ya.
5: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Ampun, Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun, Bu. Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun, Bu. Ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana, Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong, masih di Sanggau Penyapa. Masih terhubung dengan dua narasumber kami, Pak Hiro dan Bang Godep. Bang Godep dan Pak Hiro, nampaknya ini ada SMS, chat WA yang sudah masuk ini. Saya bacakan dulu ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya perkenalkan, nama saya Perry, biasa dipanggil Apoy. Ingin bertanya katanya, ada dua pertanyaan begitu. Bagaimana menjaga keaslian nilai sakral dan dimensi komunal perayaan iman dalam Pesta Rani ketika sebagian kegiatan seleksi ataupun bentuk apresiasi mulai bergeser ke ruang virtual ataupun penonton layar katanya. Ini yang pertama. Yang kedua itu, dan sejauh mana pemanfaatan media digital dalam latihan ataupun penampilan Pesta Rani dapat mempertahankan semangat persaudaraan komunio yang autentik tanpa meredukasi esensi perjumpaan langsung antar umat. Nah, ini siapa yang menjawab, Pak Hiro atau Bang Godep ini? Silakan.
6: Ya, mungkin saya dulu ya. Okay, ini sebenarnya teknis sih, teknis di LP3KL ya, yang turunannya sampai ke provinsi, kabupaten dan kecamatannya. Tapi mungkin saya, karena saya ada di bagian ini juga, sedikit mungkin dari saya sampaikan bahwa bagaimana teknis virtual dapat menjangkau umat kita supaya dapat melihat langsung. Gini saja, realnya kan memang dalam pelaksanaan Pesta Rani ini tidak semua yang dapat hadir di tempat pelaksanaan ya. Saya pikir secara virtual dapat diikuti seluruh Indonesia ya, bahkan dunia dapat melihat ini. Untuk itulah makanya mungkin teman-teman yang bergerak di bidang digital diharapkan mampu untuk menyampaikan pesan Pesta Rani ini ke seluruh orang-orang yang berkenan melihatnya gitu ya. Pesan digital ini yang harus berdampak positif, dan tadi di awal saya katakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk kita mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kita, kegiatan-kegiatan gereja ini, dan ini juga diharapkan nanti melibatkan atau membuat orang dapat berpartisipasi secara maksimal dalam kegiatan-kegiatan berikutnya ya. Jadi secara virtual ini saya pikir ini baik sekali karena memang tidak semuanya yang dapat hadir di tempat ya. Terus bagaimana kita meningkatkan persaudaraan dengan dunia digital ini, saya tangkap dari sedikit seperti itu. Saya pikir ini juga baik, di dunia digital ini sangat gampang sekali kita menyampaikan segala sesuatunya. Cuman apa yang disampaikan ini memang harus berdampak positif dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi di situ juga kita dapat memunculkan nilai-nilai persaudaraan, nilai keharmonisan, supaya nanti siapapun yang melihat ini berpikir positif terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin sedikit dari saya begitu aja, Pak Deki.
5: Oke, baik. Terima kasih, Pak Hiro. Mungkin dari Bang Godep boleh menanggapi apa yang disampaikan dari Apoy ataupun nama aslinya tadi itu Perry. Ya, silakan.
7: Baik, terima kasih Bang. Mungkin untuk jawabannya sudah terwakilkan oleh Pak Hero ya Bang ya, bahwa dunia digital itu memang sangat berpengaruh bagi orang-orang yang mungkin tidak secara langsung bisa melihat namun bisa melalui virtual. Nah, jadi dengan adanya digital ini memudahkan orang-orang mungkin secara tidak langsung kita memperkenalkan Vespa Rani melalui visual gitu. Jadi banyak orang yang bisa melihat secara visual terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.
5: Oke, baik, terima kasih kembali juga. Baik, mungkin dari pendengar yang lainnya juga bisa untuk menanggapi apa yang disampaikan atau diperbincangkan untuk pagi hari ini. Mungkin saya ke Pak Hero. Pak Hero, kalau melihat dari FKUB yang menyikapi pandangan bahwa toleransi sering hanya dibicarakan saat ada, oh ya ini sudah tadi, oh, mohon maaf. Apakah generasi begitu ya Pak Wiro? Generasi ya, apakah generasi muda saat ini memiliki tingkat kepedulian yang sama terhadap nilai persaudaraan dan toleransi dibandingkan generasi sebelumnya begitu Pak Hero?
6: Ya, kita akui memang generasi muda sekarang ini lebih senang mereka dengan apa yang namanya gadget ya, gadget mereka. Sehingga terkesan mereka itu asik dengan sendirinya. Tapi untuk kebersamaan dalam hal-hal yang lain itu ada, cuman sangat-sangat terbatas ya. Jadi terhadap pertanyaan ini, saya juga ingin para generasi muda kita ini bagaimana cara kita untuk menyentuh mereka dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan positif. Di FKUB kita sudah punya rencana kebijakan untuk menyentuh para generasi muda ini, mungkin dengan beberapa kegiatan. Salah satu kegiatan yang ke depan masih kita rencanakan, semoga dari sisi penganggaran juga memungkinkan, kita akan mengadakan semacam jambore orang muda. Jambore orang muda yang dikaitkan dengan tugas kami menjaga kerukunan. Jadi nanti kita akan mengumpulkan seluruh orang muda yang ada di Kabupaten Sanggau, keperwakilannya. Nanti kita adakan jambore, di jambore itulah nanti kita tuntut mereka untuk adanya kebersamaan dalam keberagaman. Ya, apapun agama mereka, apapun latar belakang mereka, ya kita adalah sama dalam artian kita harus saling menjunjung kebersamaan dan tetap harmonis di dalam segala situasi. Ya. Inilah mungkin salah satu cara kami untuk menyentuh orang muda supaya mereka lebih peduli. Ya. Jangan hanya mereka asik dengan gadgetnya saja, tapi mereka harus dipertemukan tatap muka dan lepaskan semua atribut gadget itu, kita tatap muka, di situ kita berinteraksi satu dengan yang lain dengan berbagai macam perbedaan. Harapan kita anak-anak muda yang sudah mendapatkan materi dari kita, mereka dapat kita jadikan sebagai duta keharmonisan di Kabupaten Sanggau ya. Mereka bisa menciptakan suasana-suasana harmonis dalam berbagai macam perbedaan dan membawa teman-temannya lagi untuk bersama-sama untuk menjadi duta keharmonisan di Kabupaten Sanggau, untuk kita menciptakan Sanggau yang harmonis gitu ya. Itu yang Bang Jeki ya.
5: Oke, baik, ini menarik ini untuk mengumpulkan anak muda ini tidak semudahnya begitu ya Pak ya.
6: Iya betul, tidak mudah, apalagi tadi Bang Godet sampaikan untuk mengikut sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, mereka agak kurang peduli gitu ya. Tapi nanti coba, kita coba, dan kami optimis hal ini dapat kami lakukan dengan baik, tentunya dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ya, gitu.
5: Oke, tapi seingat saya yang lebih mudah untuk mengumpulkan anak-anak muda OMK ini tahun 2000 berapa ya? 2022 2002 atau 2006 yang 10 OMK ini kan perwakilan dari setiap paroki itu ada yang 80 ada yang 100, ada sekali berkumpul di apa namanya, di
6: mega tenda ya.
5: Mega tenda itu itu waduh, okay. Kan mudah sekali itu. Ini yeah. Ada enggak mungkin kedepannya ada semacam program yang seperti itu begitu, Pak?
6: Ya, yeah, itu tadi. Kalau di OMK itu konteksnya mungkin khusus di yang di agama Katolik ya. Mm-hmm. Kalau kami di FKUB berbagai macam agama akan kami kumpulkan dan menjadi satu gitu ya. Menjadi satu, di situ mereka kami ajarkan bagaimana untuk menjadi duta keharmonisan di Kabupaten Sanggau ya. Kalau untuk yang OMK itu saya pikir itu sudah sangat baik sekali, dan saya lihat beberapa paroki memang gencar menyentuh orang muda itu. Ini barusan kemarin saya ke Beduai ngobrol sama Pastor Agus Reng. Dalam waktu dekat mereka adakan jumpa juga Jemka, terus beberapa paroki lain juga saya lihat aktif juga mengumpulkan orang muda yang memberikan materi-materi terkait dengan bagaimana kepedulian mereka terhadap Gereja Katolik gitu ya. Dan juga bagaimana cara mereka supaya bijak menggunakan teknologi yang ada, jangan sampai mereka gampang terpacu atau terpicu atau terpengaruh terhadap hal-hal yang negatif di dalam dunia digital gitu.
5: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Hero. Pak Hero, saya kembali ke Bang Godep nih. Bang Godep, kalau untuk semangat kompetensi dalam Pesparani ini pernah berpotensi ya, menggeser tujuan utamanya sebagai ajang pembinaan iman dan persaudaraan ini. Apakah pernah begitu, Bang Godep?
7: Oke, baik, terima kasih Bang untuk pertanyaannya. Pastinya semangat untuk memberikan yang terbaik itu memang ada ya, baik itu di paroki Bedoya maupun paroki-paroki lainnya. Pada titik tertentu fokus kami sempat tertuju pada hasil, karena memang yang namanya lomba kita pasti pengen yang terbaik ya Bang ya, pengen mendapatkan juara. Apalagi juara pertama itu mungkin adalah keinginan semua peserta lomba. Namun kami selalu diingatkan bahwa Pesparani ini adalah wadah pembinaan iman melalui seni. Nah, oleh karena itu, setiap proses latihan kami awali selalu dengan doa dan selalu dengan evaluasi, bahwasannya setiap kita memberikan penampilan terbaik itu atau mengikuti kegiatan itu, yang pastinya kita lihat dulu. Kita memang punya tujuan, namun yang terpenting adalah bagaimana selalu kita melihat dari sisi pembinaan iman dan melalui Pesparani ini. Nah, dengan demikian kompetisi menjadi sarana untuk kami untuk bertumbuh bersama, kemudian bukan untuk saling menjatuhkan, namun persaudaraan antar peserta tetap menjadi nilai utama bagi kami. Nah, jadi pastinya di setiap perlombaan ada yang kalah dan ada yang menang, itu hal yang wajar. Namun bagaimana proses yang kita lalui bersama dengan tim dan pastinya berkembang pada kegiatan tersebut.
5: Oke, baik. Terima kasih Bang Godep dan Pak Hero. Nampaknya kita sudah di penghujung ini. Mungkin dari Bang Godep ini sebagai penutup, apa ajakan begitu, ajakan kepada masyarakat untuk mendukung Pesparani sebagai ajang mempererat iman, kemudian persaudaraan dan kebersamaan ini, Bang Godep. Mungkin dari Bang Godep, silakan sekalian dengan closing terakhirnya.
7: Ya, baik, terima kasih Bang untuk pertanyaannya. Pesparani merupakan salah satu kegiatan yang selalu diselenggarakan dan berkelanjutan. Maka dari itu kami sebagai anak muda sangat senang dan mengapresiasi itu, karena di Pesparani ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, bukan hanya sekedar paduan suara, namun ada juga mazmur, kemudian ada cerdas cermat dan lain sebagainya yang bisa mengembangkan iman anak muda, terkhususnya di kalangan muda dan di era globalisasi ini. Maka dari itu, saya juga mengajak seluruh anak muda yang punya potensi, jangan menutup diri, namun berkembanglah, karena banyak wadah dan tempat untuk teman-teman bisa mengekspresikan diri dan mengembangkan bakat yang teman-teman punya. Apalagi di Pesparani ini banyak dukungan, baik itu dari pastor, dari dewan paroki, kemudian dari camat dan seluruh umat yang pastinya mendukung kegiatan-kegiatan positif ini, begitu Bang.
5: Oke, baik, terima kasih Bang Godep. Saya ke Pak Hero. Pak Hero, mungkin dari sebagai penutup juga bagi masyarakat Kabupaten Sanggau ini tentang pentingnya menjadi harmoni dan persaudaraan, harapannya juga, dan sekalian closing terakhirnya Pak Hero, silakan.
6: Oke, baik, terima kasih Bang Jeki. Mungkin closing terakhir dari saya sebagai Wakil Ketua 1 FPUB, yaitu kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh umat agama apapun yang ada di Kabupaten Sanggau, mari kita menjaga kerukunan, jaga harmonisasi, jadikan pribadi kita dulu menjadi duta keharmonisan, baik di dalam keluarga, dalam masyarakat kecil kita, maupun di dalam masyarakat Kabupaten Sanggau ya. Terkait dengan keharmonisan di dalam kaitan dengan pelaksanaan Pesparani, mari kita jadikan ajang Pesparani ini menjadi ajang untuk kita menjaga harmonisasi, baik di internal di dalam Gereja Katolik maupun bersama saudara-saudara kita yang beragama lain, karena ini adalah event nasional yang diadakan di beberapa tingkatan, ya tentunya harus kita dukung ya, kita dukung, dan keterlibatan seluruh elemen maupun agama apapun nanti tetap terlibat, seperti halnya kita di kegiatan-kegiatan di MTQ, Pesparawi dan sebagainya gitu ya. Intinya dari kami FKUB, Mari kita jaga karbon sandi Kabupaten Sanggau supaya Sanggau ini menjadi tempat yang nyaman bagi kita, rumah kita, seperti jargonnya Kabupaten Sanggau, Sanggau rumah kita. Jadi siapapun yang ada di Sanggau ini wajib hukumnya untuk menjaga keharmonisan dan menjaga kedamaian ini.
5: Terima kasih. Baik, terima kasih kembali juga, dan sekali lagi juga terima kasih untuk Pak Hiro Wasis, ini Wakil Ketua 1 FKUB untuk Kabupaten Sanggau, dan Bang Godep, ya terima kasih juga selaku pelatih sekaligus peserta pesuaran IOMK Beduwai yang saat ini dalam proses tahapan kedua untuk melanjutkan lagi begitu, atas waktu serta wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua pendengar kita yang ada di Antikong dan Sanggau ini. Semoga melalui pesparani, semangat persaudaraan, toleransi dan kebersamaan terus tumbuh serta menjadi inspirasi bagi masyarakat Kabupaten Sanggau ini. Terima kasih Pak Hiro, Bang Godep, waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjutkan lagi begitu ya, dengan tema yang berbeda begitu, Pak dan Bang Godep. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat Pak.
6: Bang Godep. Ya, terima kasih Bang Melki, Bang Jeki, Bang Godep ya. Ya. Selamat pagi dan salam sehat, selamat beraktivitas.
5: Baik, terima kasih kembali. Baik. Selamat pagi, salam sehat juga. Ya. Baik.
7: Baik, selamat pagi, terima kasih.
5: Oke, baik. Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan satu buah bincang-bincang kami edisi pagi hari ini di Sanggau Menyapa. Tadi sudah kita dengarkan bersama. Untuk berikutnya nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 kita kembali mendengarkan atau mengikuti program acara di Halo RRI.
8: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Sanggau Menyapa, yang mana tadi sudah menghadirkan topik pembahasan yang begitu menarik ya mendengar, yaitu harmoni suara, harmoni persaudaraan di Pesparani Sanggau. Nah tadi sudah menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Abang Godefridus Verlang selaku dari pelatih dan peserta Pesparani dari OMK Beduai. Kemudian narasumber kedua ada Bapak Hero Wasis selaku Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Sanggau, dan tadi sudah dipandu oleh rekan kami, rekan Marcelius Jeki. Dan pendengar, nanti pukul 9 ya kami akan hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami. Cek fakta kali ini, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dibakar massa. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official iNews dan kompas.com yang diunggah pada 1 September 2025. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurut Presiden Prabowo, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu, pada Juli 2026 tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR di DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar. Lebih lanjutnya pendengar, Anda bisa kunjungi di portal berita Komdigi atau di situs komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
3: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mendingan Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
6: waktu Indonesia Barat. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
7: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuk, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
8: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
9: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
10: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
11: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
8: Dengarkan Halo RRI
12: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
10: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ngopi itu kayaknya beres dan plong rasanya Bang JG. Dan cuaca di wilayah perbatasan juga ini tampak cerah ya Bang JG ya. Sinar matahari juga bersinar cukup cerah di pagi hari ini. Dan masih tampak berkabut atau berasap ya, atau lebih tepatnya nih Bang JG. Dan apa ya, biasanya kalau jam-jam segini udah cerah begini dan tidak menutup kemungkinan sepanjang siang ataupun sorenya nih, wah bakal gerah nih cuaca di wilayah perbatasan. Kalau di Sanggau gimana kabar juga Bang Jiki?
1: Ya baik, terima kasih Faisal. Nampaknya kita dua pagi ini sama-sama tidak ngopi dan nantilah ya, soalnya pulang nanti baru kita ngopi begitu.
0: Ya benar Bang. Kabar gimana, sehat Bang?
1: Ya betul. Kalau di Sanggau saat ini pantauan kalau untuk cuaca kayaknya sama seperti di Antikong begitu ya, masih dalam satu wilayah Kabupaten Sanggau begitu, itu masih dalam apa ya, kalau sudah siang itu memang terlihat berkabut asap, bukan berkabut embun begitu
0: ya, betul.
1: Dan terlihat begitu ya di daerah-daerah seperti saya berangkat dari Antikong ke Sanggau kemarin, memang setiap ada beberapa daerah itu sudah membakar ladang begitu.
0: Yeah.
1: Dan ini yang mengakibatkan cukup agak berkabut begitu kalau untuk di wilayah Sanggau ini. Artinya kalau sudah seperti itu, kita harus menjaga kesehatan paling tidak untuk kalau melakukan berbagai aktivitas di luar sana menggunakan apa masker.
0: Yeah.
1: Itu sudah pasti begitu ya, Faisal. Mungkin Faisal untuk berikutnya pada kesempatan saat ini kita kembali di program acara Halo RRI. Mungkin dari pendengar kita yang saat ini sudah siap untuk menyampaikan aduannya pada kesempatan saat ini, silakan ya, terkait pelayanan
0: publik,
1: aduan terkait dengan pelayanan publik begitu di tempat Anda itu seperti apa. Biasa kalau kita mendengarkan di berita tadi di warta pagi itu memang ada di desa Antakai kalau nggak salah itu sudah kesulitan
0: air benar sekali Bang Jeki. Dan tidak hanya di Antakai ya Bang Jeki, itu yang mungkin katakanlah terekspos ke media nih Bang Jeki di Antakai. Nah, yang tidak terekspos ini yang masih menjadi tanda tanya nih Bang Jeki. Dan tidak menutup kemungkinan juga di daerah lain di Kabupaten Sanggau, di tempat lain selain Antakai mungkin mengalami hal yang serupa juga ya Bang Jeki. Dan pendengar ya, bagi Anda yang barangkali juga mengalami peristiwa yang sama seperti di Antakai, yaitu krisis air ataupun kekurangan air bersih di daerah Anda, mungkin bisa disampaikan ke kita ya Bang Jeki, kepada kita di Halo RRI kesempatan pada pagi hari ini. Dan tentunya dari aduan Anda nih pendengar terkait dengan pelayanan publik, fasilitas publik, ataupun juga dengan biasanya seperti sekarang ini krisis air bersih, kemudian bagaimana juga suasana kualitas udara di tempat Anda pendengar ya, apakah cukup sesak untuk menghirup napas atau membuat mata perih juga kalau berkendara. Nah itu juga bisa disampaikan ke kita di Halo RRI. Nanti kita akan mencoba menghubungi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan juga jawaban-jawaban atas aduan Anda pendengar. Dan ya Bang Jeki, kalau di Antakai, di Balai Karangan juga beberapa tempat nih Bang Jeki, ada juga ya, yang sudah
1: begitu,
0: sudah merasakan air tidak mengalir dari PDAM begitu, yang dirasakan banyak warga masyarakat di beberapa tempat ya di Balai Karangan itu, yang beralih ke Sungai Sekayam nih Bang Jeki, entah itu untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Dan bahkan juga kalau malam-malam tuh Bang Jeki di Balai Karangan udah ada istilahnya jasa jual air bersih. Nah itu malam mereka ya baru mengambil air bersih untuk ya, karena kan kalau misalnya malam kan udah nggak ada aktivitas, kemudian untuk air pun juga agak lebih jernih begitu kalau misalnya di malam hari. Kalau misalnya jam-jam segini itu ya mungkin ada keruh dan ada aktivitas lainnya yang membuat air itu sebaiknya kalau disimpan di dalam tong begitu Bang Jeki, itu agak rawan begitu kalau misalnya jam-jam segini ya, apatah mengendap dan aromanya yang kurang sedap karena berbagai macam aktivitas di daerah perhuluan begitu Bang Jeki.
1: Tapi airnya air yang bersih begitu ya Sal ya?
0: Iya, kalau yang dijual itu air bersih dan apa ya, kalau

0: ambil dari Sungai Skyam itu kan masih keruh tuh Menyiki. Jadi dari informasi yang didapatkan juga, kebanyakan dari yang menjual air itu ngambilnya di daerah Entungun. Kalau bahasa kita di sini ada daerah Entungun, kemudian daerah Rintau, itu airnya cukup bersih begitu. Yeah. Dan kalau mengandalkan Sungai Skyam masih cukup keruh dan kurang ini banyak, kurang apa ya,
1: bersih,
0: kurang ya, bersih begitu,
1: kurang layak, kurang bersih gitu. Oke, baik. Mungkin dari pendengar kita yang ingin menyampaikan aduannya terkait apa permasalahan di tempat Anda itu, yang kita ketahui ya, mungkin dari harga sembako di tempat Anda, atau apa namanya, terkait dengan harga sayuran, karena saat ini kita melihat cuaca yang saat ini tidak begitu menentukan, begitu, dan boleh dikatakan kemarau begitu, karena ini sangat berdampak sekali kepada tanaman seperti cabai, timun, kacang panjang, pokoknya sayur-sayuran begitulah. Nah, ini kalau tidak sering disiram begitu ini, maka akan kerdil dan daunnya juga akan
0: agak layu gitu banyak ya.
1: Iya betul, cuaca boleh dikatakan kemarau begitu pada saat ini. Mungkin ada dari pendengar yang ingin menyampaikannya, silakan di 08 1156, maksudnya 5756494, itu di SMS ataupun di WhatsApp kami. Kemudian di layanan telepon juga silakan di 0857-5381-0365, Paisa.
0: Iya, itu di Sanggau ya pendengar, kalau di Intikong, bagi para pendengar yang mau bergabung, ataupun barangkali juga bagi pendengar Sanggau pingin jalan-jalan ke Intikong ataupun sebaliknya ya, silakan di 0811-5667-754, itu untuk nomor WA, kemudian SMS, baik itu pesan singkat ya Bang Yeki, atau WA call juga. Atau barangkali para pendengar ingin mengirimkan pesan suara atau voice note yang menjadi itu juga sangat-sangat boleh. Dan apalagi kalau disertai dengan foto dan juga dengan video, itu lebih lebih bagus sekali nih Bang Jeki. Dan apa ya, memang belakangan ini ya Bang Jeki, kemarau ini memang dirasakan sekali di wilayah kita di perbatasan dan juga di Sanggau ya sebagian besar. Tidak hanya apa ya Bang Jeki, tidak hanya cuaca saja yang panas dan menggerahkan, tapi juga kualitas udara yang kurang baik, kemudian juga untuk air juga yang menambah apa ya, menambah fenomena ya Bang Jeki ya. Kemudian untuk yang memiliki hasil pertanian ataupun yang sedang berkebun saat ini itu juga sedang mengantisipasi nih, gimana nih kalau bibit-bibit yang saya tanami ini kekurangan air, gimana itu harus ekstra nih banyaki untuk mensuplai kebutuhan air dari tanaman-tanaman tersebut. Dan ya memang kalau tidak disiram sayang juga nih banyaki, kalau disiram tapi airnya susah, itu menjadi polemik juga bagi warga masyarakat. Dan silahkan pendengar, bagi Anda yang mengalami peristiwa tersebut ya, barangkali ada strategi, ada tips ataupun ada kiat-kiat ya bagaimana mengatasi hal tersebut terkait dengan susahnya air di wilayah pendengar, namun tanaman ataupun juga kebutuhan air di wilayah pendengar tetap terpenuhi. Nah, bagaimana itu strategi ataupun kiat yang boleh disampaikan di kita di Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Dan di Halo RRI pendengar, tentunya kita masih menunggu untuk Anda yang mau bergabung, baik di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Baik mau nelpon ke Sanggau ataupun juga mau nelpon ke Antikong, masih kita tunggu, silahkan di layanan telepon, SMS dan WhatsApp-nya. Pada kesempatan pagi hari ini kebersamaan kita masih cukup panjang ya Bang Jeki, hingga menjelang pukul 10 nih pendengar. Wah, jadi cukup 9 panjang
1: lebih juga. 50 begitu.
0: Ya, oke. Okay.
1: Oke, baik. Mungkin dari pendengar kita silakan untuk menyampaikan, tapi kita tahan dulu.
0: Oke.
1: Besok kita break sebentar karena ada pesan-pesan akan lewat begitu. Jadi tetap bersama kami pendengar di Halo RRI untuk yang berikutnya.
2: Mutiara Pagi Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
2: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari witifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, nah kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
3: Kok senyum-senyum sendiri?
4: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Emangnya ada apa sih?
4: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
3: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
7: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
8: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
9: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
10: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
7: Dengarkan Halo RRI
8: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
9: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Baik, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Kita kembali spesial untuk program Halo RRI. Mungkin dari pendengar kita yang ingin menyampaikan terkait dengan aduan pelayanan publik di edisi pagi hari ini, silakan untuk bergabung seperti biasa. Nampaknya ini di Sanggau sudah ada yang bergabung nih.
11: Okay,
3: kita coba
11: siap.
3: Ya.
11: Halo.
3: Halo.
12: Merdeka.
11: Merdeka. Merdeka. Halo.
12: Selamat pagi, ini Bung Jeki sama Bung Faisal.
3: Ini dengan siapa nih?
11: Bang Pael kan ini, Bang Jeki.
3: Bang Pael.
11: Iya, Bang Pael, oke. Okay.
3: Bang Pael.
12: Ini sudah merdeka 80 tahun ya. Nanti 17 Agustus baru nama tidak 81 tahun kita ya.
3: Bang Pael. Ya. Tapi ngomong-ngomong, sebelum dilanjutkan ini, kalau di tempat Bang Pael ini, apakah masyarakat sana, di sana sudah luar biasa begitu untuk memasangkan bendera atau belum
11: gitu.
3: Atau gimana nih?
12: Itu dia yang mau dibilang.
3: Oh. Oke, silakan. Ya, silakan.
12: Karena tidak ada sosialisasi dari Eno itu, cuma ada di HP, tapi kan yang tidak punya HP itu mana juga tahu. Yang ada cuma di sekolah dengan ketua di gereja itu ada. Tapi kan kalau yang di orang masyarakat biasa tuh kayaknya mereka tuh nggak ada yang mau naik bendera itu. Itulah kayak kira-kiranya hubungan lo.
3: Berarti di sana belum ada yang masang atau ada beberapa begitu?
12: Ada beberapa tapi enggak itu nggak banyak itu.
3: Oh, jadi itu.
12: Masih minim kayaknya tuh masang bendera tuh. Mungkin enggak ada katanya, yang beli bendera ada bendera enggak ada bendera katanya. Dalam mata pada masang bendera.
3: Tapi biasanya kalau belajar di tahun lalu, apakah biasanya kan kalau kita melihat masyarakat ini kan sudah mendekati 17 Agustus baru begitu atau bagaimana? Ya.
12: mungkin kali ya barang nggak pernah mbak barang sini ada barang sini di kampung tapi kan di Enu kan ada itu nggak mereka tuh
3: okay.
12: Sebenarnya itu nah, tapi ini mau kalian ini aja ya kita tuh anuilah untuk mengapresiasi juga di peran mana yeah. Pada peti sama masyarakat sama polsek apa polres apa yang kita mbak polres ya polsek
13: yang di kecamatan polsek bang
3: ya di kecamatan polsek
12: nah, itulah yeah. Udah negosiasi kemarin, nah tapi udah ada lumayan tuh ada boyannya, ada bagus lah kayak boyannya itu. Belum cerah sih, ya, mulai bagus lah dia.
13: Ya Alhamdulillah.
12: Kalau minyak, minyak sekarang nih sudah anu lagi nih, menjadi Bung Rizal.
13: Jadi mana bang?
12: Mungkin sekarang tuh berkisar ada yang 19 ribu, ada yang 20, bahkan ada sampai 25 ribu per liter.
3: Per liter ya?
13: Emak?
12: Ya per liter.
13: Oke, Bang Pael?
12: Iya.
13: Itu kalau yang bensin Pertalite ya Bang ya di eceran ya, yang segitu ya harganya.
12: Iya.
13: Dan itu juga Bang Pael, kalau jarak dari tempat Bang Pael ya atau katakanlah jarak dari tempat dari yang itu,
3: ya
13: dari
3: betul.
13: Jarak dari tempat yang jual 25.000 atau 20.000 per liter itu ke SPBU itu jauh gak Bang jaraknya Bang?
3: Yang resmi lah begitu.
12: Lebih belasan kilo lah
3: Pantasan lah ya. Cukup jauh ya.
12: Cukup jauh lumayan. Barang nyebrang ke pos lagi.
3: Oh ya ya. Oke okay, oke okay. Paham aja.
13: Itu kok
12: tahu di kecamatan berapa di pangkal itu berapa barang kita di kampungnya beli kampungnya itu segitu harganya.
13: Oke. Bang Pael, kalau kenaikan hingga 20.000, 25.000 itu semenjak beberapa hari kebelakang nih Bang Pael atau sebelumnya itu harganya berapa Bang Pael?
12: Sebelumnya itu 16-17 itu.
3: 16-17. Berarti standar begitu ya.
12: Ya, baru ini berapa hari ini lah
3: Bang. Oke.
13: Oke, okay. Alasan kenaikannya itu apa tuh Bang Pael? Kalau boleh tahu Bang Pael. Sehingga kalau kemarin kan
12: tanya kan ya. Cuma langka katanya.
13: Padahal kan dari SBU kan ini kalau salah lancar tuh untuk suplainya cuman apa ya istilahnya? Kadang ngantri aja biasanya.
12: Iya, jadi kalau SBU sih ngantri aja, tapi kalau Bang SBU kalau kita mau beli kayak gini ini nanti itulah bilang nanti kita nunggu lama-lama sampai kita lu habis itu kan
3: marah kita. Oh, artinya Bang Pael.
12: Ya.
3: Artinya itu yang langka itu di tempat Bang Pael begitu. Kan ya. Yang ngantrinya kan si penjual tapi, begitu ya.
12: Enggak sih itu barang sama atau mereka bilang itu yang betul enggak jarang katanya mereka nyari itu minyak tuh. Barang sana tuh.
3: Oke, okay, baik, baik. Paham.
12: Enggak sekali.
3: Oke. Okay.
12: Enggak ngerti di mananya tentang mereka sempat mereka ambil mana
3: datang. Oke, siap.
12: Jadi untuk barang lain itu kayaknya itu stabil kayaknya.
3: Stabil.
12: Kapan sembahnya? Anu pun orang bikin ladang pun kayaknya di sini ini masih belum nih bakat tuh. Ada sih bakat tapi ada yang masih nebang kayaknya. Kalau untuk ladang itu asap sih kurang karena kemarin tuh sini ini berapa hari kemarin hujan ya. Kemarin sore hujan juga sebentar.
3: Yeah.
12: Juga hujan sorenya. Tapi yeah. Lama nggak cuma ada setengah jam gitu tapi nggak lumayan lah derasnya.
13: Oke. Okay. Ya. Bang, kalau untuk harga gas gimana bang di sana bang?
12: Apanya?
13: Kalau harga gas LPG,
12: enggak masih kayak kemarin kayak gas tuh masih
3: tetap ya
12: 40 tetap kemarin ya.
3: Oke, okay. Karena jaraknya juga jauh ya begitu ya Bang Pak Ela.
12: Ya, jauh juga ya.
3: Oke, okay. Ya harap maklum begitu.
12: Nah, pasti kok kita tuh penting kalau nggak ada tuh nggak apa-apa. Kalau nggak ada dia susah.
13: Iya. Kalau nggak ada mau ke kayu api lagi bang ya?
12: Iya. Sekarang kalau kita kerja gini kalau tidak pakai gas susah dia kalau okay. Mau cepat susah kalau kerja itu lama gitu.
3: Baik.
12: Oke ya Bung itu sama Bung Presto sama Bung Jeki.
3: Oke baik terima kasih.
12: Terima kasih selamat pagi. Selamat pagi acara pro.
3: Halo RI.
13: Halo RI.
12: Selamat pagi. Merdeka.
13: Merdeka.
3: Terima kasih. Dengan Bang Pael.
13: Bang Pael di Meliau ya Bang Jeki ya, tadi Meliau, menyampaikan ada okay. Beberapa poin ya Bang Jeki ya.
3: Berarti itu. Ini Faisal hanya menyampaikan apa ya bukan aduan begitu ya,
13: tapi menyampaikan lebih ke keresahan ya Bang Jeki ya.
3: Ya keresahan aja begitu. Ya tapi tidak apa-apa. Terima kasih Bang Pael dan menyampaikan terkait masyarakat di sana juga mungkin karena di dalam daerah pedalaman begitu ya. Tapi walaupun di daerah pedalaman tidak masalah kalau untuk mendirikan bendera begitu ya. Mungkin dari seperti LPG kemudian bensin itu mungkin wajar lah kalau karena di sana juga termasuk penyeberangan juga atau seperti apalah begitu. Tapi yang disampaikan Bang Pael tadi, biarpun segitu tapi ada begitu. Wah, ini.
13: Iya, Bang Jeki, terkadang juga yang apa ya? Mengapa tadi sempat bertanya harga sebelumnya berapa, kemudian harga sekarang itu berapa? Karena apa ya Bang Yeki, sementara kalau kita ketahui dari SPBU kan nggak ada kenaikan untuk Pertalite ya, masih harga subsidi di angka 10.000 per liter begitu ya. Nah, kecuali kalau misalnya pemerintah menaikkan 11.000, pemerintah menaikkan 12.000, ya kalau ada kenaikan di lapangannya sah-sah saja. Tapi kalau logikanya kenaikannya nggak ada sama sekali ya, dan sehingga dinaikkan itu ada apa ini, apakah ada penimbunan atau ada permainan? Nah, ini yang apa ya Bang Jeki, tidak kita indahkan begitu ya, kalau di saat masyarakat ekonominya sedang susah dan pemerintah pun tidak menaikkan harga BBM subsidi, nah kenapa dinaikkan begitu ya, kalau dengan alasannya langka ya, apa ya istilahnya, ya kasihan juga ya, meskipun dengan harga yang begitu tetap wajar katakanlah kami, yang mana sebelumnya harganya 16.000 dan di Balai Karangan juga ini sempat menjadi fenomena nih Bang Jeki ya, yang mana kalau untuk harga Pertalite itu sebelum ada isu-isu kelangkaan ya, sebelum ada isu-isu kenaikan untuk Pertamax itu sempat di angka 13.500 per liternya kalau di eceran ya. Kalau
3: berarti yang sama di tempat Bang Pael juga ini.
13: Itu
3: apalagi di Balai itu kan dekat begitu.
13: Iya, di Balai pun dekat, dan dulu 13.500, ada yang 14.000, harganya itu bervariasi ya di masing-masing kios ataupun juga di masing-masing pemini. Nah, sekarang ini udah ada yang 15.000 rata-rata. Kalau dipikir-pikir kan, lah kenapa bisa naik? Padahal dari SPBU itu harganya nggak naik, harganya masih 10.000 begitu. Ya, permasalahannya kan tinggal kita antri atau nggak lagi, itu aja masalahnya. Dan itu apa ya? Apakah ada permainan di mana ini yang membuat harganya naik itu Bang Jeki ya? Apakah ada permainan di mananya sehingga harganya ada yang menaikkan begitu, padahal
3: Esa, nampaknya ada yang bergabung lagi nih, kita coba. Halo, selamat pagi.
14: Halo, selamat pagi, senang pagi, merdeka.
3: Merdeka.
13: Baik, merdeka. Ini dengan Bu Desti ini ya.
3: Bukan. Mbak Miati.
13: Oh, Ibu Miati. Aduh, saya sudah lupa ini sama suara Ibu Miati ini. Iya, soalnya agak mirip-mirip sama Bunda Esti di berdua itu suaranya saya dengar.
3: Agak mirip begitu.
14: Iya, masih keluarga sama teman-teman
13: di Jakarta. Oh iya, Ibu Miati, gimana kabarnya Bu?
14: Alhamdulillah sehat selalu Bang Faisal.
13: Alhamdulillah, oke.
3: Amin, amin kalau gitu.
14: Gimana kabar berdua?
3: Kabar baik.
13: Kabar juga sehat nih. Belum ngopi ya. Belum ngopi nih Bunda, Ibu.
14: Iya. Karena Bang Eko kopinya dibawa pulang pembantu.
3: Oke, oke.
14: Ini soal bendera merah putih ini terpasang di dari kami di dari RT 17, 18, 19. Alhamdulillah dah pasang semua di Bang Faisal.
3: Oke.
14: Iya, semangat melihat juga merekam beliau nih.
3: Termasuk dari Mbak Miati juga sudah mendirikan begitu, sudah mengibarkan sudah begitu.
14: Sudah dong, pengedua kemarin
3: dah siap dipasang. Luar biasa semangatnya.
13: Iya, harus menyala sekali.
14: Tapi tanggal 1, nyarinya belum ketemu, tanggal 2 baru ketemu Bang Jeki. Terus aku selit gitu Bang Jeki. Dalam 2 itu udah pasang Bang Jeki. Jadi tanggal 1 itu terpasang, saya metang 31 kan.
3: Iya, iya.
14: Iya, pokoknya semangat.
3: Oke.
14: Okay. Nah, ya, apa namanya, kayak kertali tadi memang itu ada yang naik, ada yang tetap gitu Bang Jeki ya. Teman kami pun ada yang 15 dan 18.
3: Aduh, masih.
14: Iya.
3: Berarti apa namanya, kalau saya dari kemarin berangkat 4 hari yang lalu itu sama juga ini, tidak ada sama enggak ada perubahan begitu, sama saja begitu. Tapi dari masyarakat juga tidak begitu mengeluh ya begitu ya Mbak Miati, yang penting barang itu ada begitu ya. Ya
14: pun mahal, yang penting barang itu ada gitu
3: ya. Tapi kan tidak ada di atas 20.000 begitu. Kalau di atas 20.000, nah ini yang menjadi pertanyaan kami. Nah, di situ kami akan langsung sigap ini.
13: Iya,
3: benar Pak Sal.
13: Iya, betul Bang Jeki.
14: Masalahnya gitu Bang Jeki kan. Soalnya di SBBU kan enggak juga apa nama lancar, mengantrinya yang panjang gitu kan. mungkin beliau kalau yang di pelosok-pelosok yang mahal ngantrinya lama. Gitu lah. Kalau gas pun gitu, ada yang 30 ada yang 35. Oke, itu aja Bang Jeki.
13: Oke, siap.
14: Selamat siang, selamat
3: pagi. Belum ngopi siang. Juga ini, Mbak Miati ini.
14: Belum ngopi, enggak suka ngopi itu kan tiba aja kalau kepingin aja baru ngopi.
3: Oh gitu.
13: Berarti belum ngeteh ini, Bu Miati.
14: Tapi ada waktu main ke RRI Bang Jeki.
3: Waduh, ya siap. Heeh.
14: Bawain dah. Iya, banyak gitu Bang Jeki.
3: Oh gitu.
13: Oke. Okay.
3: Ya.
14: Ada nanti waktu.
3: Baik, baik. Terima kasih
14: Mbak Miati. Terima kasih Bang Faisal Bang Jeki.
3: Terima kasih kembali.
14: Merdeka sekali Mbak.
3: Merdeka.
13: Merdeka. Ya. Oke, okay. NKRI harga mati.
3: Ya, ya, baik. Baik, Faisal, nampaknya dari dua penelpon kita ya.
13: Ya.
3: Nampaknya sama begitu. Seperti ini hanya menyampaikan saran saja
13: ya,
3: begitu.
13: Ya, dan keresahan ya, juga ya, Bang Jeki ya.
3: Betul. Tapi mudah-mudahan jangan ada peningkatan lah ya. Tetap ya, stabil dan yang selalu kita tekankan di sini Faisal, mungkin di Antikong juga kita selalu mengingatkan kepada masyarakat ini yang berada khusus di Jalur Sutra ataupun di daerah di Kampung Kampung juga untuk karena ini kan sudah memasuki hari yang kelima begitu ya.
13: Iya.
3: Kelima, jangan lupa untuk mengibarkan
13: bendera merah putih.
3: Itu, ya, betul. Itu wajib ya kita sebagai warga negara Indonesia yang patuh begitu, ini wajib, apalagi yang berada di Jalur Sutra ini ya Faisal.
13: Iya, betul sekali Bang Jeki, karena beberapa himbauan ya, baik dari pihak kepolisian atau dari pihak
3: dari kecamatan,
13: TNI ya, ataupun kecamatan ya, ya itu juga mengimbau nih untuk pemasangan bendera pertanggal 1 kemarin nih Bang Jeki. Namun seperti yang disampaikan Bang Pael tadi ya, itu ada beberapa warga masyarakat yang antusiasmenya kurang begitu ya di tahun ini. Ya mungkin karena benderanya mungkin keteteran ya Bang Jeki ya.
3: Rusak,
13: mungkin,
3: atau sudah rusak.
13: Atau sudah ada yang rusak, itu, belum ya. Beli. Atau mungkin barangkali juga ada beberapa warga masyarakat yang masih menunggu pengiriman ya. Misalnya udah pesan di online Bang Jeki ya. Udah pesan benderanya di online atau di toko oranye atau toko hijau gitu ya. Pengirimannya masih nyangkut.
3: Lagi heboh ya.
13: Iya Bang Jeki, karena satu lain hal yang mungkin tidak menemukan tiang juga. Yang pastinya semoga segera mungkin ya Bang Jeki ya, untuk yang belum mengibarkan, segera untuk dikibarkan. Karena kita juga ikut menyemarakan untuk HUT RRI yang ke-81 ini Bang Jeki. Dan pastinya 81 itu kalau usianya manusia Bang Jeki itu udah kakek-kakek Bang Jeki ya.
3: Itu sudah mendekati satu abad itu Faisal.
13: Ya, sudah mendekati satu itu. Abad dan dengan berbagai macam pengalaman, berbagai macam asam garam ya Bang Jeki kalau bahasanya itu pasti sudah dilewati begitu ya, dan sudah pengalaman yang banyak begitu ya. Dan juga pendengar dan pemirsa, itu tadi dua penelpon kita ya Bang Jeki, yaitu Bang Pael dan juga Ibu Miati, yang mana juga menyampaikan kerasahan ya, yang katakanlah hampir-hampir mirip gitu Bang Jeki ya, menyampaikan tentang harga BBM atau harga bensin di kios yang cenderung juga ada mengalami beberapa kenaikan begitu. Dan ternyata ini dialami di seluruh wilayah di Kabupaten Sanggau Bang Jeki ya. Dan gak kebayang nih Bang Jeki kalau misalnya harganya udah nyentuh angka 25 ribu. Waduh, per liternya 25 ribu. Misalnya 2 liter kalau misalnya mau ngapel doi nih Bang Jeki ya, kayak dari
3: mikir-mikir
13: tempat
3: ya.
13: Ya, kalau tempat Bang Pael tadi ya, dari Meliau misalnya doinya di Sanggau nih, waduh, belum lagi
3: mikir ini.
13: Ya, belum lagi uang untuk baksonya, belum beli pentolnya paling sebagai macamnya itu.
3: Soalnya habis ke bensin.
13: Ya, habis ke bensin uangnya.
3: Ya, kita kembali juga Faisal mengingatkan kembali ya untuk memasang bendera itu ya, karena betul. 81 Indonesia ini merdeka dengan umur yang segitu, memang tidak semudah itu perjuangan dari pahlawan-pahlawan dulu begitu ya, soalnya memperjuangkan kemerdekaan dengan mengorbankan
13: jiwa raga.
3: Jiwa raga untuk saat ini. Masa kita sekarang ini hanya diminta begitu ya, diminta untuk memasang atau mendirikan bendera merah putih, sulit begitu.
13: Betul, betul.
3: Dan ini tidak secara logis, tidak logis lah begitu ya. Dan tidak masuk akal begitu, apa salahnya begitu.
13: Iya, dan apa ya Bang Jeki ya, kebetulan ya itu berkaitan dengan perjuangan-perjuangan para pahlawan ya Bang Jeki.
3: Iya, betul.
13: Saya juga sempat ketemu ya sama beberapa veteran yang mungkin saat ini udah sulit ditemukan ya Bang Jeki. Mungkin ada beberapa yang sudah almarhum nih Bang Jeki ya. Dan mendengar cerita-cerita mereka dari veteran-veteran ya yang sudah lansia begitu ya. Maksudnya dulu memang perjuangannya cukup berat gitu ya, melawan melawan penjajah, harus sakit ini, harus diancam seperti ini untuk melawan kemerdekaan. Jadi tapi berkat perjuangan para pahlawan dan veteran-veteran yang mungkin saat ini ikut mendengarkan kita juga ya, tentunya terima kasih atas segala perjuangan dan dedikasinya sehingga kita bisa merdeka dan kita bisa tenang begini siaran ya Bang Jeki ya. Kita bisa enjoy, kita bisa menikmati udara Indonesia ini dan kita bisa melihat pembangunan-pembangunan yang sudah dibangun. Dan pastinya itu juga berkat dari perjuangan para pahlawan yang sudah rela mengorbankan jiwa raga, mungkin melihat keluarganya berpisah, melihat harta bendanya yang turut musnah juga ya Bang Jeki, sehingga perjuangannya mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan ya mungkin barangkali katakanlah begini ya Bang Jeki ya, kita mengibarkan bendera itu untuk menghargai perjuangan para pahlawan, itu lebih tepatnya Bang Jeki ya. Kalau misalnya memang ada juga keluhan dari warga masyarakat yang Bang Jeki, ah ngapain mengibarkan bendera toh, melihat sekarang kondisi politik di Indonesia sedang katakanlah masih dalam tanda kutip kurang enak dilihat. Jadi jangan melihat yang sekarang Bang Jeki, tapi kita menghargai bagaimana ini perjuangan para pahlawan yang sudah memerdekakan negara kita tercinta ini. Dan itu yang perlu kita hargai sampai akhir hayat ya Bang Jeki. Karena memang menarik sekali kata-kata yang seperti yang disampaikan oleh Bung Karno ya Bang Jeki, kalau jangan sesekali melupakan jas merah. Itu sejarah, itu bangsa yang besar juga bangsa yang selalu mengenang jasa para pahlawan dan perjuangan begitu Bang Jeki.
3: Oke, dan kita juga pasti akan merasa sedih begitu Faisal. Setiap tahun di tanggal 17 Agustus itu, setiap tahun itu pasti akan satu persatu kalau kita melihat para pahlawan, veteran-veteran yang berjibaku untuk membela tanah air ini mulai menghilang ini. Salah satu saya juga punya paman begitu ya, di
13: betul.
3: Pengadang itu veteran. Berapa bulan yang lalu ya, mungkin tahun kemarin begitu, itu juga sudah
13: meninggal
3: juga. Dan ini salah satu veteran yang ada di belakangan. Dan ini kan kita melihat kalau tahun kemarin ada 8 misalnya,
13: betul,
3: 8 ya. Tahun ini mungkin ada kurang lagi 7 atau 5, kita kan tidak tahu ini.
13: Dan betul sekali Bang Jeki, bahkan kemarin ya Bang Jeki ya, baru-baru ini mungkin katakanlah asumsikan satu bulan yang lalu atau mungkin beberapa minggu yang lalu ya, itu ada juga salah satu veteran yang meninggal di Balai Karangan itu ya, yang akrab disapa Pak D begitu. Itu beliau itu salah seorang veteran juga itu, dan meninggal beberapa mungkin katakanlah sebulan yang lalu. Saya lupa nih Bang Jeki persis tanggalnya berapa ya, tapi masih terbilang baru nih ya, karena beliau juga seorang veteran dan mendiang almarhum kakek juga seorang veteran juga nih Bang Jeki. Jadi kalau berbicara nasionalisme ini di dalam diri ini pasti menyala sekali Bang Jeki ya, karena kita memiliki kerabat yang dekat ataupun paman ataupun kakek yang seorang veteran ya, tentu kita sudah mendengarkan berbagai cerita mereka, dan itu sudah meninggal beberapa 4 tahun yang lalu tuh Bang Jeki. Jadi misalnya sisanya sekarang tinggal 9 Bang Jeki ya, sudah berkurang 2 nih, berarti 7. Nah mungkin tidak menutup kemungkinan lagi semakin tahun ya, kita cuman hanya melihat cerita-cerita yang pernah diceritakan mereka ya Bang Jeki, bagaimana tentang perjuangan dan semangat gelora mereka untuk memperebutkan kemerdekaan begitu Bang Jeki. Jadi kita sebagai keturunan ataupun warga masyarakat yang saat ini sedang menikmati jerih payah para pahlawan ataupun veteran yang memperjuangkan kemerdekaan ya Bang Jeki ya. Salah satunya yang bisa kita lakukan ya, yang mengibarkan bendera sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka,
3: salah satunya
13: sebagai bentuk apresiasi kita ya Bang Jeki terhadap perjuangan mereka. Jangan kita pandang situasi politik saat ini, karena memang yang perlu kita hargai itu adalah perjuangan-perjuangan yang sudah membantu memerdekakan kita itu Bang Jeki ya.
3: Baik, terima kasih. Dan mungkin di daerah Anda juga pastinya begitu, karena di setiap daerah itu kan pasti punya veteran-veteran yang punya jiwa mereka yang masih Gelora. Hidup karena ini dan di mana kita ketahui juga dengan umur yang untuk kemerdekaan ini juga sudah 81 tahun begitu. Apalagi dari veteran-veteran ini juga bahkan lebih, mereka ini bahkan lebih dari 81 tahun
13: umurnya
3: begitu.
13: Ya
3: betul. Faisal, mungkin kita cukupkan di sini untuk Halo RRI karena sudah menunjukkan pukul 9:48 dan mudah-mudahan apa yang kita bahas dan yang disampaikan dari pendengar kita tadi, ada Bang Pael dan Mbak Miati tadi, didengarkan masyarakat yang lainnya untuk mewakili begitu, mengingatkan kembali untuk masyarakat yang ingin saat ini memasuki hari yang ke-5 Agustus ini untuk mengibarkan bendera merah putih begitu. Faisal, terima kasih Faisal.
13: Ya siap. Sebelum berpisah juga nih Bang Jeki, kita ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung ya Bang Jeki, dan yang belum bergabung tapi masih ingin bergabung, kita mohon maaf karena keterbatasan waktu dan tentunya kita ketemu lagi ya Bang Jeki di Halo RRI yang akan datang di edisi hari Jumat ya Bang Jeki ya. Tentunya bagi para pendengar yang masih menyampaikan, ingin ya menyampaikan keluh kesahnya, ditampung dulu, ditahan dulu untuk di Halo RRI yang akan mendatang. Dan juga sedikit dari Bang Pael dan juga Ibu Miati tadi tentang kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM begitu Bang Jeki ya. Dan untuk Bang Pael, Sungai Buayan yang katanya sudah udah enak dipandang, udah jernih katanya, semoga
3: normal,
13: itu ya. Akan tetap terus berkelanjutan ya Bang Pael ya, karena itu juga menjadi jantung kehidupan masyarakat karena sumber air ya Bang Jeki ya. Betul. Itu menjadi kebutuhan utama, kebutuhan primer yang dimanapun kita pasti butuhkan ya. Semoga tetap terjaga dimanapun kondisi sungai kita ya di Kabupaten Sanggau, tetap terjaga dan tetap lestari. Dan untuk harga-harga barang ini tetap stabil dan ya kalau bisa cenderung agak menurun ya Bang Jeki, jangan sampai kondisi cuaca seperti ini, kemarau kemudian kabut asap juga, air susah, wah ditambah harga-harga barang yang juga ikut menjadi beban begitu dan
3: pecah juga.
13: Ya itu semoga tetap stabil dan bisa dikondisikan begitu. Bang, terima kasih juga Bang Jeki. Kita bertemu di lain kesempatan lagi Bang Jeki, dan salam untuk kawan-kawan di Sanggau.
3: Oke, baik. Terima kasih juga untuk Faisal. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar di Sanggau maupun di Antikong yang telah berpartisipasi dalam program Halo RRI hari ini. Semoga setiap aspirasi yang disampaikan ini menjadi masukan berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan, begitu, pelayanan publik. Nah, saya pamit undur diri, saya Jeki, ada Faisal ya, mengucapkan terima kasih. Tetap dengarkan RRI, media yang menyatukan bangsa. Sampai jumpa pada program Halo RRI berikutnya. Dan terima kasih, tetap bersama kami.
13: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, Halo RRI ya. Pendengar tadi sudah di Sanggau, saya ditemani dengan rekan Jeki dari pukul 9 hingga jelang pukul 10 tadi. Dan tentunya juga pendengar, diucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung ya, Bang Pael, kemudian Ibu Miati tadi yang sudah bergabung, terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Dan untuk para pendengar yang belum berkesempatan bergabung ya di Halo RRI edisi hari ini, edisi hari Rabu ya pendengar, 5 Agustus 2026, dan tentunya kita akan menunggu di edisi yang akan mendatang. Dan tentunya juga pendengar, kami juga menghimbau bagi para pendengar ya yang saat ini belum mengibarkan bendera merah putih di rumahnya masing-masing untuk bisa sesegera mungkin ya pendengar dikibar bendera merah putihnya, karena itu salah satunya juga untuk kita menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan negara kita tercinta, dan juga sebagai bentuk kita memeriahkan ya perhelatan ataupun juga HUT RI yang ke-81, yang mana tinggal ngitung beberapa hari lagi ya pendengar, kita akan memasuki tanggal 17. Nah, jadi sekarang sudah tanggal 5, berarti 17 kurang lebih ya 12 hari lagi ya pendengar, kita akan menyambut HUT yang ke-81. Dan pastinya juga pendengar, di semangat kemerdekaan ini, semangat kita harus tetap menyala, semangat kita harus tetap bergelora, dan semangat kita yang pastinya juga kita harus tetap selalu merasa merdeka. Nah, itu yang penting ya pendengar, merasa merdeka. Nah, merdeka dari intervensi dan merdeka dari hal-hal yang membuat kemajuan kita itu terhambat. Nah, itu yang harus kita perhatikan bersama dan harus kita indahkan bersama ya pendengar. Dan dengan berakhirnya Halo RRI tadi, maka sekaligus menjadi penutup jumpa kita pendengar di Lintas Antikong pagi edisi hari ini. Dan tentunya di Lintas Antikong siang ya pendengar, nanti kita akan relay ke Sanggau. Dan bagi para pendengar yang ingin bergabung di nanti siang di Sanggau, ada acara ragam budaya, kemudian juga di Prodangdut, silakan bergabung ke nomor telepon Sanggau ya pendengar. Karena kalau para pendengar bergabung ke Antikong, kami mohon maaf tidak kami respon karena kita merilai ke Sanggau. Jadi tentunya pendengar, sampai jumpa ya di edisi mendatang. Selamat pagi juga, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: 99,9 MHz RRI Antikong,
16: kanal informasi dan inspirasi. Pro
6: 1. Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
7: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
8: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
9: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
10: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
7: Dengarkan Halo RRI
8: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
9: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Intermezzo.
1: Chat.
2: Apa Nona?
1: Beta pun tebakan buat Ale.
2: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
2: Apa ya?
1: Apa coba?
2: Papan tulis.
0: Intermezzo.
3: Pro 1 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Boros lagi zaman sekarang, agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
5: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
6: Iya, Bu.
7: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
8: A few inches later.
7: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
8: A few moments later.
7: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
8: One eternity later.
7: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
8: A few inches later.
7: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
8: Eventually.
7: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
9: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
10: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
11: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan podcast LKBN Antara, saudara pendengar, dengan judul Lapas Perempuan. Langsung dari studio Pro 1 RRI Sanggau kami hadirkan.
12: Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
13: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
12: Betul.
13: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
12: Yep.
13: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
12: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
13: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
12: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
13: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
12: budidaya ikan,
13: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
12: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
6: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
12: Tahun lalu Ibu baru pulang?
6: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu loh.
12: Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu
13: Ya sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
6: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang Muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
12: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
6: Apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Ya, jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain.

0: termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
1: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Iya. Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
0: Ekoprint batik. Ya, ekoprint apa batik. Jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya.
1: Nah, kalau betul. Itu, kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
0: Oke.
1: Ya, jadi itu masih
0: dari daun ya Bu?
1: Dari
0: ya?
1: Daun, jadi semuanya memakai warna alam.
0: Okay.
1: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
0: ada,
1: seperti
0: ada
1: ini
0: warna
1: kita memakai
0: yang
1: tertinggal.
0: Betul.
1: Daun jati dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
0: Okay.
1: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
0: perkayuan
1: ya,
0: yang berwarna ya, begitu ya.
1: Berwarna.
0: Ya?
1: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna berbeda.
0: Oke. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
1: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
0: Okay.
1: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
0: berarti
1: tujuannya
0: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
1: Diikutkan ke pameran. Wow. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
0: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dong, atau yang lain?
1: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
0: ini dompet ya Bu ya?
1: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
0: Oh
1: ya,
0: ini sebenarnya kain percak.
1: Biasanya ya sisa dari batik. Gitu, ya. Atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch. Kemudian untuk percak itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest. Misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
0: Betul, gitu. Betul. Bernilai jual ya, Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih, Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya, Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skill-nya sendiri nih, Bu. Kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
2: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
0: harus ikut.
2: Semua orang harus punya skill.
0: Okay.
2: Saya di sini saya bisa merajut, dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
0: bakery bikin juga ada. Wah.
2: Iya.

0: Waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, iya. Kemudian merajut juga, mm-hmm. Ada beberapa produk saya juga bikin sepatu
1: dari rajutan tas, itu. Ya. Apa jangan-jangan ketika Bunia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
0: Oh enggak. Saya masih
1: tapi
0: melanjutkan
1: apa
0: usaha
1: yang Bunia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, mm-hmm. Merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh, iya. Ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
0: Saat ini masih jadi hobi aja. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, yeah, gak usah, yeah, beli. Yeah. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya, mm-hmm, ambil dari, mm-hmm, sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan, ya, yang betul, diberikan. Betul. Kita di sini sering diminta untuk, misalnya kita ingin, mm-hmm, menghibur diri kita nih, kita, yeah, bikin, yeah, event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
1: Wah. Wow.
0: Gitu. Jadi.
1: Jadi hitung-hitung latihan membuat, yeah, event organizer gitu ya.
0: Betul. Terus kita, uh-huh, juga kan ada kelas menulis nih. Uh-huh. Jadi. Itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra, hmm, UI,
1: yeah,
0: waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Hmm. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Hmm. Hmm. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar. Itu kan kebutuhan kami ya, Bu.
1: Gitu.
0: Pengen di ada orang yang mendengar,
1: ya, yang
0: ada orang yang
1: kita,
0: ya, betul,
1: menerima kita,
0: menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya, mm-hmm. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement, mm-hmm, namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
1: ex-warga binaan
0: di dalam, mm-hmm, yang, ya.
1: Apa,
0: sehingga kami kemarin ini diundang, mm-hmm, ke World Congress, World Congress untuk probation and, mm-hmm, parole di Bali, mm-hmm, dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Mm-hmm. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan, yeah, perubahan sekarang, mm-hmm, ya, mm-hmm, bahwa pemasyarakatan,
1: yep,
0: bukan lagi penjara ya, Bu.
1: Betul-betul.
0: Kita dibina, mm-hmm, betul-betul, mm-hmm, diberi kesempatan, mm-hmm, betul-betul, mm-hmm, diberi kepercayaan, mm-hmm, untuk bisa mengembangkan diri.
1: Mm-hmm. Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
0: alhamdulillah. Ibu, alhamdulillah, ya? Ibu, mm-hmm, sangat welcome juga, mm-hmm, gitu kan, memberi kesempatan, yeah, dan saya juga berniat untuk menjaga teman-teman di, yeah, sini supaya semangatnya tetap,
1: ya, yeah, yeah,
0: ini tetap bisa cepat pulih.
1: Betul,
0: gitu,
1: betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
0: Kita biasa bikin kegiatan,
1: okay,
0: selama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah, saling menyemangati.
1: Iya, iya,
0: iya. Iya. Karena, ya, karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami, mm-hmm, dan kami nggak mau terputus.
1: Iya, iya,
0: jadi kami,
1: betul,
0: ingin
1: jangan sampai
0: teman-teman, ya, kami juga merasakan apa yang pernah, ya, kami rasakan dulu gitu.
1: Iya, iya, iya. Setidaknya, iya, mereka ada yang menyemangati, merangkul,
0: betul,
1: gitu,
0: yang,
1: ya,
0: tidak,
1: Bu,
0: menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa,
1: iya,
0: segala,
1: iya,
0: macam.
1: Iya, iya.
0: Ayo diberi kesempatan,
1: iya,
0: untuk,
1: iya, biarlah kita lupakan kasus-kasus, iya, mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu, ya. Tapi, hmm, mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan,
0: betul,
1: pastinya memberikan dampak positif, ya, Bu, ya, buat masyarakat.
0: Betul.
1: Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih, Bu?
2: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
1: Betul.
2: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, hmm, lebih baik, hmm, ini kan penerjemahannya banyak ya.
1: Iya, iya, abstrak itu ya, Bu, ya,
2: ya. Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas, mm-hmm, menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan,
1: betul,
2: pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lepas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Wow.
2: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya.
1: Betul.
2: Memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas. Ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan. Yang mungkin pada akhirnya mungkin iya. Pada awalnya iya. Dipaksa. Karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
1: Betul.
2: Nah, dengan dipaksa, lambat laun, karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi, akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Betul.
2: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah.
1: Tidak punya
2: tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
1: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
2: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan.
1: Betul.
2: Gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah. Enggak.
1: Enggak.
2: Sebenarnya itu sudah merupakan secara tidak langsung
1: betul,
2: itu
1: betul.
2: Efek jera.
1: Iya
2: gitu. Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Enggak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
1: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan.
0: Betul.
1: Ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu.
2: Tidak,
1: ada les bahasa Jerman,
2: juga.
1: Itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih, Bu?
2: Iya, benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
1: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
0: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
1: nggak pernah ngerasa bosan ya.
0: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pemuka intelektual waktu itu. Yep. Jadi itu tuh Bu yang kelas-kelas itu ya Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
1: untuk lanjut hukuman. Lagi.
0: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
1: Wah, luar biasa loh, Bu.
0: Iya,
1: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul. Sangat beruntung.
0: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ini ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak sama sekali nggak enak Mbak. Walaupun gimana.
1: Betul. Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman
0: sudah jadi
1: juga
0: hukuman,
1: sebenarnya.
0: Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita nggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur nggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
1: Betul,
0: nah beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
1: Oh gitu.
0: Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
1: Iya Bu. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
2: Boleh.
1: Itu tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
2: Jadi apa, begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta kita bikin ini, tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya,
1: pasti dan sudah
2: kita
1: dipertimbangkan
2: kajian
1: ya,
2: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak
1: itu
2: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda, artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan karena ada absensinya.
1: Ada absensinya.
2: Kan kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
1: Oh gitu.
2: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
1: secara
2: 10.
1: Secara digital begitu Bu, apa ada absensinya?
2: Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
1: Iya betul.
2: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
1: Okay.
2: Sampai dengan,
0: jadi termotivasi ya Bu.
2: Ya, jadi mereka wah ayo berlomba.
1: Bisa nginap. Berlomba melakukan kebaikan.
2: Ya, diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih.
1: Satu
2: dan
1: malam
2: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
1: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
2: di tenda. Di dalam tenda.
1: Jadi dibuat
2: seolah-olah camping.
1: Di sini, ya, kayak camping ya.
2: Tapi di dalam aula. Oh, cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu sama anak,
1: ya
2: bisa peluk anaknya.
1: Iya, betul.
2: Ya.
1: Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis
2: anak. Biasanya dibuat apa? Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
1: Oh iya.
2: Yang penting ada pengawalan petugas.
1: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
2: Keamanan karena tetap
1: betul.
2: Kita tidak boleh mengabaikan.
1: Karena bagaimanapun, meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu.
2: Betul.
1: Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
0: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya, yeah, gitu, menganggapnya, yeah, begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
1: Yep, bertransformasi.
0: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima. Itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
1: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
0: Betul.
1: Kalau begitu ya.
0: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu, perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
1: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
2: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan, sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap, agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat, ya, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu.
2: Betul.
1: Ya, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
2: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
1: Betul.
2: Malah berpotensi
1: untuk kembali lagi.
2: Betul.
1: Iya.
0: Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian. Karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia. Dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: Oke, selamat mendengar dimanapun saja Anda berada. Demikian tadi kami hadirkan podcast LKBN Antara ya dengan judul Lapas Perempuan. Saudara pendengar, kami cukupkan sampai di sini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan pendengar majalah udara edisi hari ini tentang di balik main hakim sendiri dan juga sanksi hukumnya seperti apa. Kami langsung hadirkan untuk Anda tetap di 97 FM RRI Sanggau.
1: Pendengar, salam jumpa bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Kembali lagi di majalah udara dengan tema sanksi bersama saya Sri Wahyuni. Kali ini pendengar, kami akan menyampaikan tentang di balik main hakim sendiri, apa sanksi, hukum dan keadilannya. Peringat dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang menginginkan keadilan. Ketika terjadi tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, atau tindakan yang merugikan masyarakat, muncul rasa marah dan keinginan agar pelaku segera mendapatkan hukuman. Namun tidak sedikit masyarakat yang memilih menghukum pelaku secara langsung tanpa melalui proses hukum, dan tindakan ini dikenal sebagai main hakim sendiri. Fenomena main hakim sendiri masih sering terjadi di berbagai daerah. Pelaku yang diduga melakukan tindakan pidana dipukuli, diarak, bahkan ada yang mengalami luka berat hingga kehilangan nyawa sebelum sempat diperiksa oleh pihak yang berwenang. Padahal tindakan tersebut bukanlah bentuk penegakan keadilan, melainkan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, setiap persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tidak seorang pun berhak mengambil alih tugas aparat penegak hukum dengan memberikan hukuman kepada orang lain berdasarkan dugaan atau emosi semata. Apa yang dimaksud dengan main hakim sendiri? Main hakim sendiri adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang memberikan hukuman kepada orang lain tanpa melalui proses hukum yang sah. Biasanya tindakan ini dilakukan karena pelaku dianggap telah melakukan kejahatan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat.

0: Halo, Pak. Kenapa? Apa bandingin NASA sama anak gagap itu? Udah deh, terserah Papa. NASA mau dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik.
1: Remaja itu bukan anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka butuh didengar, bukan cuma disuruh, dipahami, bukan dihakimi. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik, tapi juga mendekat, memahami dunia mereka. Mendengarkan cerita mereka tanpa buru-buru menghakimi atau memotong pembicaraannya. Dengan pendekatan yang hangat dan terbuka, kita bisa menjadi tempat yang aman bagi anak remaja kita. Karena anak remaja yang dipahami akan tumbuh menjadi pribadi percaya diri dan bertanggung jawab.
2: Pendengar, apakah kalian mengenal apa itu kencur? Nama lain kencur ialah KM Pria Galangga L ini ternyata masih satu keluarga dengan jahe. Jadi, jangan heran jika banyak orang sering keliru membedakan antara kencur dengan jahe, karena bentuknya yang hampir mirip. Padahal kenyataannya, kencur bisa membawa manfaat yang berbeda dengan jahe untuk kesehatan tubuh. Jika dilihat sekilas, kencur atau jahe sangatlah mirip, meskipun sama-sama termasuk golongan tanaman akar. Kencur memiliki penampakan kulit yang khas, berwarna kecoklatan, dengan bagian dalam berwarna kuning pucat. Tanaman kencur biasanya memiliki helai daun berjumlah 2 hingga 4 helai. Bentuk daunnya bulat, lebar, dengan susunan antar daun yang saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Bunga dari tumbuhan kencur ini berwarna putih dan dilengkapi dengan 4 helai mahkota. Bunga tersebut disokong oleh tangkai yang tidak terlalu panjang. Kencur memiliki aroma yang sangat kuat, bahkan agak menyeruak. Rasa khas dari kencur tersendiri terbilang unik, yaitu ada sensasi pahit, pedas, tetapi terasa hangat saat masuk ke dalam tubuh. Nah, pendengar, sudah tahu kan kencur itu seperti apa? Jadi jangan sampai tertukar lagi ya antara kencur dengan jahe.

0: 99,9 MHz.
1: Pendengar, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri. Saat melihat atau mendengar adanya tindakan kejahatan, rasa marah seringkali muncul secara spontan. Emosi yang memuncak membuat sebagian orang kehilangan kemampuan berpikir jernih sehingga memilih melakukan kekerasan. Selain itu, kurangnya kepercayaan terhadap proses hukum karena sebagian masyarakat merasa bahwa proses hukum berlangsung lambat atau pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Akibatnya, muncul anggapan bahwa menghukum sendiri adalah jalan yang paling cepat. Selanjutnya, yaitu kurangnya pengetahuan hukum. Tidak semua orang memahami bahwa tindakan main hakim sendiri juga merupakan pelanggaran hukum. Mereka mengira tindakan tersebut dibenarkan karena dilakukan terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan. Selanjutnya yaitu pengaruh massa. Dalam kerumunan, seseorang dapat terbawa suasana. Orang yang awalnya hanya menonton bisa ikut melakukan kekerasan karena terpengaruh tindakan orang lain. Berikutnya, pendengar, yaitu penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Di era media sosial, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Tuduhan yang belum tentu benar dapat memicu kemarahan masyarakat dan berujung pada tindakan main hakim sendiri. Mengapa main hakim sendiri berbahaya? Main hakim sendiri menimbulkan banyak dampak negatif baik bagi korban, pelaku kekerasan maupun masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses peradilan. Main hakim sendiri menghilangkan hak tersebut dan berpotensi salah sasaran. Tidak semua orang yang dituduh melakukan kejahatan benar-benar bersalah. Karena kesalahan identitas dapat menyebabkan orang yang tidak bersalah menjadi korban kekerasan. Selain itu juga bisa menimbulkan korban baru. Karena ketika massa melakukan kekerasan, bukan hanya pelaku dugaan kejahatan yang dirugikan. Pelaku pengeroyokan juga dapat diproses secara hukum karena melakukan tindak pidana. Budaya main hakim sendiri membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Perselisihan kecil dapat berkembang menjadi kekerasan massal. Banyak yang mengira bahwa tindakan menghukum pelaku kejahatan tidak akan dikenai hukuman. Padahal hukum Indonesia telah memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan kekerasan. Pelaku main hakim sendiri dapat dijerat dengan ketentuan pidana sesuai dengan perbuatannya. Misalnya dengan penganiayaan apabila menyebabkan korban mengalami luka. Pengeroyokan apabila dilakukan bersama-sama, perusakan apabila merusak barang milik korban, bahkan jika tindakan tersebut menyebabkan kematian, pelaku dapat dikenai ketentuan pidana yang lebih berat sesuai dengan fakta dan pembuktiannya. Karena setiap perkara diproses berdasarkan bukti, saksi, dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan kekerasan tidak dapat berlindung dengan alasan bahwa korbannya adalah pelaku kejahatan.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

adalah minuman khas salah satu suku di Indonesia, tidak terkecuali suku Dayak di Kalimantan Barat. Tuak merupakan hasil fermentasi dari beras ketan atau nira dan ragi yang dibiarkan beberapa waktu. Tuak tidak dibuat setiap hari. Pembuatannya dikhususkan untuk upacara atau pesta adat. Misalnya saat pesta perkawinan, pesta panen padi, penyambutan tamu, dan sebagainya. Pada dasarnya, tradisi minum tuak melambangkan semangat kebersamaan, keluarga, dan persahabatan. Di balik semua keunikan dari minuman ini, ternyata tuak juga memiliki beragam manfaat untuk tubuh. Tetapi, dengan catatan tidak dikonsumsi dengan kadar yang berlebihan. Dokter Gizi, Dr. Fahri Maulana MGiz, mengatakan kandungan yang terdapat pada tuak meliputi vitamin, protein, mineral, karbohidrat, fosfor, kalsium, saponin, sukrosa, dan masih banyak lagi kandungan lainnya. Minuman yang berasal dari bahan alami pasti ada manfaatnya bagi tubuh.

0: Pendengar, dalam negara hukum, penegakan hukum merupakan tugas aparat yang berwenang. Polisi bertugas menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyelidikan. Jaksa menuntut perkara di pengadilan. Hakim memeriksa bukti dan menjatuhkan putusan secara independen berdasarkan hukum. Pembagian tugas ini dibuat agar setiap perkara diperiksa secara objektif, sehingga hak korban, tersangka maupun masyarakat tetap terlindungi. Apa yang harus dilakukan jika menemukan pelaku kejahatan? Seperti yang disampaikan oleh dosen pidana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Rudi Noviansah, berikut ini.
1: Lalu kalau ditanya berkaitan dengan apa sih sebenarnya, kenapa main hakim sendiri ini masih terjadi di masyarakat kita, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ketika kita membicarakan tentang main hakim sendiri adalah kita tidak pernah membenarkan kejahatan yang sebelumnya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah tentang main hakimnya itu, bahwa ada prosedur-prosedur yang harus memang dilakukan ketika kita sebagai masyarakat menghadapi satu peristiwa kejahatan. Nah, kenapa main hakim sendiri ini timbul di masyarakat kita? Dari beberapa sumber referensi jurnal yang saya baca, setidak-tidaknya ada 3 yang menyebabkan main hakim sendiri itu timbul. Jadi ini bukan karena masyarakat kita yang beringas, tapi karena tumpukan kekecewaan yang sedang terjadi di masyarakat kita. Pertama, masyarakat kita mungkin saja menganggap bahwa ketiadaan atau kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum kita. Kemudian ketidakadilan sosial yang sedang terjadi di masyarakat kita juga turut andil dalam memupuk kekecewaan itu. Kemudian ada kesenjangan antara norma yang berlaku di negara kita dan norma yang ada di masyarakat. Dan kemudian ditambah lagi dengan gabungan rasa takut terhadap kejahatan, mungkin di daerah sekitar terjadinya main hakim sendiri itu punya pengalaman buruk terhadap suatu kejahatan, sehingga itu semua memupuk semua itu menjadi satu untuk dilampiaskan. Nah, pelampiasannya itu terjadi pada mereka yang tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan. Nah, ini dilampiaskan oleh masyarakat kita terhadap satu perbuatan kejahatan atau orang yang melakukan kejahatan gitu. Tapi kalau kita lihat secara kalau kita lihat ya, jarang juga kita lihat kejahatan-kejahatan yang sifatnya luar biasa kayak korupsi, kayaknya jarang deh masyarakat kita melakukan main hakim sendiri. Tapi pada kejahatan-kejahatan yang seperti maling, pembunuhan, itu mudah sekali untuk kita sebagai masyarakat melampiaskan emosi kita terhadap hal-hal demikian. Nah, itu.
0: Seringkali masyarakat menyamakan keadilan dengan pembalasan, padahal keduanya berbeda. Keadilan bertujuan menegakkan hukum secara objektif berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Sebaliknya, balas dendam didorong oleh emosi dan keinginan menghukum tanpa proses yang adil. Sistem hukum dibangun untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Dengan demikian, hukuman dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar terbukti bersalah melalui proses yang sah. Main hakim sendiri bukanlah solusi untuk menciptakan keadilan. Sebaliknya, tindakan tersebut justru melahirkan pelanggaran hukum baru, mengancam keselamatan manusia, dan dapat menimbulkan korban yang sebenarnya tidak bersalah. Dalam negara hukum, penyelesaian setiap tindak pidana harus dilakukan melalui proses hukum yang adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati hukum, menjaga ketertiban, serta menyerahkan penanganan dugaan tindak pidana kepada aparat yang berwenang. Dengan menolak budaya main hakim sendiri, kita ikut membangun masyarakat yang lebih aman, beradab, dan menjunjung tinggi keadilan bagi semua orang. Pesan moralnya, keadilan tidak ditegakkan dengan kemarahan, tetapi dengan hukum yang berlaku. Hindari main hakim sendiri, karena setiap orang berhak memperoleh proses hukum yang adil. Demikian Majalah Udara edisi kali ini, kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Sampai jumpa.

Oke, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan Majalah Udara edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pukul 11 waktu Indonesia Barat mendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André Ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern Munchen meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di Jeju World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0-6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
1: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
0: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Akan respect juga atas pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40%. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di weekend nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
7: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yuk tetap bermanfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok bungancane awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tekidot go Radio Dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entiko.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
18: Demikian tadi kami hadirkan Dinamika Olahraga bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Seluruh pendengar, kami masih lengkap informasi-informasi Anda siang hari ini. Terutama Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung pendengar semua di 97 FM RRI Sanggau ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini mungkin sedang berkutat dengan aktivitas rutinitas Anda. Cuaca cukup bersahabat, cerah di kawasan Sabah Merah Sanggau saat ini. Ya, untuk nanti bisa mendukung berbagai kegiatan Anda. Dan saudara pendengar, menantikan waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali saat lagi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Oke, saudara pendengar, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentu bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur, ya, semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tentunya kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Bulan Muharram menjadi salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah setelah mendapat wahyu ditetapkan menjadi kalender Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi merupakan puncak kejayaan Islam menjadi agama yang membawa kebaikan dan kebenaran untuk diajarkan kepada umatnya. Makna hijrah itu sendiri adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari suatu peristiwa ke peristiwa lain, berpindah dari perilaku satu ke perilaku lain, menuju hal yang lebih baik dari sebelumnya. Makna lain hijrah yaitu perubahan pada sesuatu yang menuju pada kebaikan, pada kemajuan dan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia, pada seluruh alam semesta dengan semangat damai sejahtera penuh kasih sayang. Sehingga tujuan Allah menurunkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.

Baik, seluruh mendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau Beniar. Demikian telah dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami ajak Anda selanjutnya pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, menemani santap siang Anda atau menemani ruang istirahat Anda. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Ragam Budaya di siang hari ini, ya. Silakan di line telepon 0857-5381-0365, seluruh pendengar, ya, atau di WhatsApp kami 0811-5756494, ya. Anda bisa bergabung request lagu-lagu daerah kesayangan Anda yang mungkin Anda ingin dengarkan di kesempatan siang hari ini. Silakan di telepon, ya, di line telepon atau di pesan singkat kami.

0: Oke, kita coba terima dulu di line telepon ada siapa ini. Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
1: Halo, apa kabar Bang Opi?
0: Kabar baik, sehat nih. Pak Putramayo, gimana sebaliknya kabarnya nih?
1: Oh, panas mendengkang Bang Opi.
0: Panas mendengkang.
1: Nah, kayak ikan asin yang kena rendang.
0: Iya, saking panasnya ya.
1: Udah ngopi belum?
0: Ngopi sudah.
1: Makan enggak kan?
0: Kalau makan belum, pagi udah sarapan.
1: Kok kayaknya jika pindah ke hulu lagi ya?
0: Oh ya, ada apa rolling ya?
1: Ya kita pergi pindah pondok nih.
0: Pindah pondok.
1: Kata orang kampung udah ada habis baterian di sana lalu.
0: Pindah, gitu ya?
1: Alasannya. Kalau bisa.
0: Judulnya?
1: Halo?
0: Ya, judulnya?
1: Dompet Pak Kondusadi.
0: Apa?
1: Betutu Bakudong.
0: Betutu Bakudong.
1: Baik, tapi apa? Salam nadi dan budaya, salam beragam budaya. Untuk Bang Kerin, jangan lupa minum air putih.
0: Itu aja.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Putramayo. Selamat siang. Betutur Bakudong, ya lagunya Bapak Paulus Hadi. Oke, ada Mbak Miati di Sanggo ya. Mbak Miati, selamat siang.
2: Selamat siang, semangat siang Bang Ogrin.
0: Ya, gimana? Sudah mendingan? Sudah sehat?
2: Agak lumayan lah.
0: Lumayan ya?
2: Iya.
0: Panas menyengat ya.
2: Ya.
0: Lagunya mau lagu apa nih Mbak Miati?
2: Lagunya Sego Bejel Kembang Turi.
0: Sego Bejel
2: Kembang Turi.
0: Coba kita cek dulu ya.
2: Siti Arwo.
0: Oh, Sego
2: Bejel
0: Kembang
2: Turi. Sego Bejel Kembang Turi.
0: Coba kita cek dulu. Oke, DJ Arwo.
2: Oh, ada kan?
0: Ada lagunya.
2: Oke. Kita orang Indonesia harus apa? Menyukai lagu-lagu daerah juga Bang Ukrim kan?
0: Betul.
2: Jangan lupakan daerah kita sendiri Bang Ukrim.
0: Kalau Sego Pecel ini apa? Pecel ya?
2: Iya, nasi pecel.
0: Nasi pecel enak loh tuh.
2: Enak. Ya. Kalau di Jawa kan itu apa khasnya tiap pagi itu Bang Ukrim.
0: Tapi biasa kalau nasinya kan apa lontong ya? Lontong apa?
2: Ya, nasi loh Bang Ukrim di Jawa.
0: Oh, gitu.
2: Kalau lontong tuh gado-gado.
0: Soalnya kalau pecel itu kan pecel kan beda sama gado-gado ya?
2: Ya, gado-gado kan ya kalau gado-gado pakai lontong.
0: Oh, gitu.
2: Kalau di Jawa tuh kalau pecel pakai
0: nasi.
2: Nasi.
0: Oh, gitu.
2: Nasi terus ada tempe gorengnya.
0: Tempe goreng.
2: Ada sayurannya juga, ada peyeknya gitu, Bang.
0: Gitu. Kalau pecel kalau di sini kan apa? Gado-gadonya apa? Pecelnya tuh apa? Lontong, sayur.
2: Lontong, sayur.
0: Nah, itu dia.
2: Kalau timun enggak pakai mie. Kalau di Jawa pecel tuh enggak pakai mie, Bang Ukrim.
0: Sayur doang gitu ya.
2: Sayur doang, paling ada potongannya tempe, tahu gitu.
0: Ya kayak pecel Pernyata ayam. Kayak pecel ayam dong.
2: Pecel ayam tuh lain lagi.
0: Oh, lebih lagi ya.
2: Gitu. Pecel ayam tuh lain lagi Bang Ukrim.
0: Ya, ada sambalnya ya.
2: Iya, pecel ayamnya digoreng terus bikin sambal gitu.
0: Ya, ada lah itu lagunya.
2: Oke lah, nanti kita dengerin bareng-bareng Bang Ukrim ya.
0: Baik.
2: Salamnya dirangkul ya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Nanti coba lagi di Pro Dangdut ya.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Ukrim. Selamat siang, semangat siang. Tuhan memberkati keluarga Bang Ukrim.
0: Amin. Terima kasih Mbak Miati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Mbak Miati di Sanggo ya bersama kita. Ya, kita cek lagi siapa yang bergabung di WhatsApp ya. Via WhatsApp ya kalau di Line teleponnya juga kita tunggu ya, via WhatsAppnya di 0811-5756-494. Di WhatsAppnya ya, ini ada, aduh terputus ya. Ya, dicoba lagi ya, masih kita tunggu ya. Untuk dua lagu pertama kita sudah dapat lagunya ya, nanti kita akan nikmati bersama. Selepas ini saya terima lagi atensi Anda ya. Yang pertama Betutor Bekudong, lagunya Pak Paulus Hadi, kita dengarkan. Dan satu lagu lainnya Sego Pecel Kembang Turi ya, ini lagu requestan dari Mbak Miati di Sanggau.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Oke, kita masuk di sesi yang kedua. Di line telepon ada siapa? Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
6: Siang, Abang Angkat.
5: Mbak Mola.
6: Iya.
5: Ya. Udah santap siang belum, Mbak Mola?
6: Belum.
5: Mungkin lagi masak mungkin.
6: Iya, baru pulang dari pasar.
5: Oh, baru pulang dari pasar.
6: Bang Krim udah makan?
5: Saya belum, tadi pagi sudah.
6: Lagunya, Bang. Lagunya Suket Keti. Suket Keti.
5: Suket Keti
6: dari Dedi Kempot.
5: Coba. Suket Teki. Iya, iya, iya. Ada nih.
6: Assalamualaikum, dirangkut saja. Semua penggemar semoga sehat selalu.
5: Amin.
6: Buat Bang Krim.
5: Ya.
6: Selamat bertugas. Satu gelas kopi dinginnya aja.
5: Kopi dingin ya.
6: Kalau panas-panas gini kopi dingin.
5: Kopi yang dikasih es batu ya.
6: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
5: Amin amin. Terima kasih.
6: Terima kasih. Mbak Mula. Selamat siang.
5: Ya, selamat siang. Ada Ai Kepo di Sebungkok. Ai, selamat siang Ai.
7: Ya, selamat siang.
5: Ai. Oi. Dah belopa kah? Santap siang dah kah?
7: Au belopa no pas. Mulah uma.
5: Mulah uma.
7: Au.
5: Dah makan siang kah pernah tu?
7: Au mau makan kami anang ini itu.
5: Sedap. Apa ai anu lauk tu kayu?
7: Ei, samarit nganyun banyak tong budi ha. Nganyun bukat nyalah.
5: Masak puyak nyaman.
7: Sedap as benar kan sedap anai beuri. Sedap masak puyak ku ini masak puyak kali.
5: Ada sedap. Samal cabi ya kan. Sedap.
7: Ya, bekeri udah makan dah.
5: Pernah tadi pagi itu dah.
7: Oh. Makan dua kali udah makan dua bila tak puas makan.
5: Ya. Biar ada tenaga.
7: Bang apa lagu?
5: Sutigi.
7: Ah, lagunya bah?
5: Apa judulnya?
7: Dodoi, Dodoi.
5: Dodoi.
7: Kita sayang, tak cinta. Ini bah? Apa ni lagunya?
5: Dodoi si Dodoi.
7: Saja panai pun tuatu.
5: Ada lagu.
7: Ada. Atas salamnya dengan siapa yang baru tadi masuk deh?
5: Mbak Mola tadi deh.
7: Oh, salam dengan Mbak Mola, Mbak Biati. Terus saya sudah senang Mbak Indah Gibi Yul siapa lagi tadi ini Abu Kocai Abang Eko siapa lagi Putra Segitiga Selatan sama lah nyengul kita mana kalah malas tu Putra Segitiga Selatan masa empat lah. Ada lagu ni bang?
5: Ada lagu
7: yang lainnya dia rangkul lagi A Sabda Zek buat Bokling yang ganteng. Terima kasih Ragam Budaya. Selamat siang.
5: Terima kasih kembali. Selamat siang Ragam Budaya. Ada Ikepo di Sebungkok lagi santap siang masih di rumah gitu. Di rumah itu di kebun ya atau di sawah gitu ya. Kelah kalau begitu terima kasih ya. Lagunya Dodoy si Dodoy. Langsung kita dengarkan. Ada Suket Teki ya, Didi Kempot dan juga Dodoy si Dodoy.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, kita masuk sesi yang ketiga ya. Kita terima di line telepon nanti siapa nih. Halo, halo. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang Raga Budaya Bung Kanteng.
1: Bang Lanius.
2: Iya, cuaca cocok sana Bung. Cuaca cocok sana.
1: Cuaca bagus nih, cerah.
2: Oh, bagus ya, baik ya. Ini pun cuaca di Subah ini aman juga nih Bung. Bung, itu lagu lagu Dayak Bekasi. Daerah Lumar ya, nanti saya kirim linknya itu. Kemarin kan saya dengan Bung Albert lagunya tidak sempat diputar karena waktu sudah mepet kemarin. Nanti saya kirim, ada itu nanti saya kirim yang ya, ada saya kirim ulang ke Bung Albert semalam. Kemarin waktu di Ragam Budaya pas waktunya sudah mepet begitu. Jadi dibilang kalau mau request nanti bisalah di penyiar lain nanti di lagu yang sama. Saya kirim lagu yang sama nih Bung ya. Nanti saya kirim linknya ya. Berarti saya kirim linknya sih sebenarnya udah kemarin tuh, cuman kita dilihat sama Bang Albert kan sebelum waktunya kita mepet kan. Nanti saya kirim ulang salamnya, kita rangkul ya Bung ya.
1: Oke.
2: Yuk, terima kasih, selamat siang Ragam Budaya.
1: Terima kasih kembali, selamat siang. Ya, lanjut lagi, ada siapa nih di WhatsApp ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Halo.
3: Halo, selamat ya. Siang
1: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Belalang di Belangin.
1: Belalang, saya baru dengar suaranya nih. Baru bergabung Bang?
3: Halo.
1: Iya. Mau logo apa nih?
3: Ini sinyalnya naik turun nih Bang.
1: Oh, sinyalnya kurang baik ya.
3: Ya. Judul masih dapat kah?
1: Dapat satu lagi Bang.
3: Sangka Kembang ya.
1: Sangka Kembang.
3: Buat penyiarnya terima kasih. Selamat siang.
1: Oke, terima kasih kembali. Ya, Sangkai Kembang. Ini lagunya sudah kita siapkan ya. Oke, selanjutnya di line telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Mbak Elsa?
4: Iya, saya.
1: Ya, sudah selamat siang apa belum nih?
4: Sudah, tadi jam 11 makannya.
1: Tumben ya, biasanya belum nih.
4: Biar enak baring,
1: biar
4: habis nelfon radio.
1: Oh gitu.
4: Kalau habis sholat makan nanti gak bisa baring dulu kan.
1: Itu, habis makan tuh gak enak baring.
4: Emang pantang baring.
1: Pantang ya.
4: Kalau makin gemoy badan.
1: Makin
4: ya.
1: Gemoy. Lagunya apa?
4: Lagunya Rinse Kamu Aja lah. Rinse. Ada tamu kayaknya di luar ya.
1: Oke,
4: terima kasih Raga Budaya, selamat siang.
1: Baik, terima kasih Mbak Elsa, selamat siang. Ya. Oke lah kalau begitu. Kita dengarkan saja dulu, ada dua lagu. Kita dengarkan yang pertama Sangkai Kembang ya. Ini duluan kita dapat lagunya ini. Tadi Bang Lanius lagunya baru dikirim ya. Ya, kita coba hadirkan juga nanti satu lagu lainnya. Tadi Mbak Elsa ya, kita hadirkan juga lagunya.
5: Cuk, ya, kulabiti semandiai. Halo Litinai, kue Kanda Wilton akan mengiringi itah dari mana saya dengan tendak timang.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Oke, kami cukupkan sampai di sini ragam budaya di siang hari ini. Ya, semoga lagu-lagu tadi bisa menghibur dengar-mendengar Anda, menemani ruang istirahat Anda. Dan kami hadirkan selanjutnya berita siang, produksi seksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, Sangko dan juga Entikong. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia, Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: PLM untuk membantu masyarakat mendistribusikan air di mana titik-titik yang sangat membutuhkan sekali dan sangat urgen, sehingga mereka bisa tertangani.
1: Itu adalah terkait dengan data pemilih. Itu kan. Nah, tentu kita dapatkan dari sana. Nah, mungkin dong orang Pemdes atau orang pemerintah desa gitu kan. Yang kedua juga akan melibatkan juga mungkin stakeholder lainnya.
2: Warta siang selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026. Saya Ukrin Moboy. Berita utama, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menilai dukungan pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur di daerah dapat terus berjalan di tengah efisiensi anggaran. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan jalan serta infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap konektivitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dukungan anggaran yang memadai dinilai akan mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Sanggau. Dengan kolaborasi yang baik, pembangunan infrastruktur di tengah efisiensi anggaran diharapkan tetap berlanjut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau. DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah daerah dan Perumdam memperkuat distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak musim kemarau. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, terutama di daerah yang belum terjangkau layanan air bersih.
3: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, mendorong pemerintah daerah dan Perumdam untuk memperkuat layanan distribusi air bersih kepada masyarakat. Ia menyebut sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau dilaporkan mulai mengalami kesulitan air bersih akibat sungai yang mengering dan belum seluruhnya terjangkau jaringan distribusi. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia, terutama sungai yang menjadi andalan warga di pedalaman. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara meracun atau menuba, karena dapat merusak kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ia meminta Perumdam dan pihak terkait memprioritaskan distribusi air bersih kepada daerah-daerah yang mengalami krisis air. Kehadiran pemerintah dinilai sangat dibutuhkan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
0: PDAM untuk membantu masyarakat mendistribusikan air di mana titik-titik yang sangat membutuhkan sekali dan sangat urgen, sehingga mereka bisa tertangani oleh PDAM terkait dengan kebutuhan air, karena mungkin inilah saat-saatnya yang masyarakat inginkan keberadaan negara bersama dengan kehadiran mereka di hadapan masyarakat.
3: Ia juga mengingatkan agar distribusi air bersih tidak dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan berlebihan di tengah kesulitan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, Perumdam, dan seluruh pihak diharapkan mampu memastikan ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga musim kemarau berakhir. Mulandari melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau terus memperkuat pengawasan terhadap kendaraan operasional yang melintas di wilayah setempat menjelang penerapan penindakan nasional pada Januari 2027. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dishub Kabupaten Sanggau, Andreu Setiawan, mengatakan pengawasan tetap dilakukan meski kebijakan penindakan secara nasional belum diberlakukan. Menurutnya, razia operasional dan operasi gabungan menjadi langkah preventif untuk memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan serta menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Dishub juga melakukan pengendalian terhadap kendaraan yang berpotensi melanggar aturan guna meminimalkan resiko gangguan di jalan raya. Di lain sisi, Andreu menyoroti belum tersedianya jalur khusus bagi kendaraan operasional tersebut sehingga masih menggunakan ruas jalan nasional yang menjadi jalur utama transportasi darat di Kabupaten Sanggau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPM Pemdes Kabupaten Sanggau mulai memetakan keterlibatan berbagai stakeholder dalam menyongsong Pilkada 2027. Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tidak menyurutkan optimisme pemerintah daerah untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang aman dan kondusif.
4: Kepala DPM Pemdes Kabupaten Sanggau, Alia, menegaskan KPU dan Bawaslu atau Panwaslu akan menjadi stakeholder utama dalam persiapan Pilkades 2027. Karena memiliki kewenangan terkait data pemilih, pemerintah desa juga akan dilibatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades hingga tingkat desa. Namun keterlibatan stakeholder lainnya masih menunggu perencanaan yang lebih matang dan kepastian kemampuan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Alin optimis Pilkades 2027 di Kabupaten Sanggau tetap dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
1: Baik, tentu tetap kita akan melibatkan stakeholder. Pertama, KPU atau Panwaslu kata orang itu adalah terkait dengan data pemilih. Itu kan. Nah, tentu kita dapatkan dari sana. Nah, mungkin dong orang Pemdes atau orang pemerintah desa gitu kan. Yang kedua, juga akan melibatkan juga mungkin stakeholder lainnya, tapi untuk saat ini saya belum berani bicaranya karena memang itu belum kita canangkan kondisi keuangannya. Kenapa? Karena memang sekarang efisiensi ini mungkin tidak bisa kita melakukan pengamanan terhadap apa nanti.
4: Alia menegaskan, keberhasilan Pilkades 2027 tidak hanya bergantung pada penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dukungan seluruh stakeholder terkait. Ia optimis sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat akan mampu menciptakan pelaksanaan Pilkades yang aman, tertib, dan demokratis. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Perumda Tirta Pancuraji diminta perkuat distribusi air bersih. DPM-PMD Sanggau petakan tantangan Pilkada serentak. Saya Okrimo Boy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakek-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas manarimu pas dengar bedabul ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio din. Ngoping, bedabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ampun bu, ampun. Ani udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Banjir, banjir.
2: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
3: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang pecinta musik dangdut dimanapun saja Anda berada. Kita bersua kembali, kita berjumpa kembali di Musik Pro Dangdut edisi hari ini. Seperti biasa kami buka atensi untuk Anda bisa bergabung 0857-5381-0365. WhatsApp kami di 0811-5756-494. Ya. Silakan, masih kami buka ya untuk Anda bisa bergabung di line telepon juga pesan WhatsApp kami. Di line telepon sudah terhubung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut dari kita Bang Ukrim.
1: Mbak Biati.
2: Iya.
1: Ya, gimana mau lagu apa nih?
2: Lagunya Hujan di Malam Minggu ya Bang Ukrim.
1: Hujan di Malam Minggu.
2: Iya.
1: Semoga ada hujan.
2: Di malam Kamis nih ya kan?
1: Ya, malam Kamis hari ini. Iya benar.
2: Iya. Tapi ada nih kan hujan malam Minggu kan dari Joni Iskandar ya.
1: Joni Iskandar.
2: Iya.
1: Oke.
2: Oke. Salamnya dirangkul ya dari Asan Becet tanpa terkecuali Bang Ukrim ya. Untuk salamnya dirangkul dari Asan Becet tanpa terkecuali untuk Bang Ukrim sama petugas, selamat siang, semangat siang. Nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih, Tuhan memberkati keluarga Bang Ukrim.
1: Amin amin. Terima kasih Mbak Miati.
2: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam. Ya, ada Mbak Miati di Sanggo ini yang pertama. Ada Bunda Farida di Palu. Bunda, selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang.
1: Gimana kabar Bunda?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat baik.
1: Syukurlah. Benar.
3: Oh, ya. Ya. Gimana kabar Bang Ukrim?
1: Kabarnya baik, sehat juga nih. Cuaca cerah.
3: Oh, sang. Di sini cuaca lagi ini ya, manja-manja cuacanya di sini.
1: Manja-manja.
3: Iya, cuman cuaca di sini.
1: Oh gitu, nggak panas nggak hujan gitu ya?
3: Ini kayaknya hujan ini ya.
1: Oh.
3: Tapi mudah-mudahan nggak hujan ya.
1: Ada tanda-tanda mau hujan gitu ya?
3: Iya.
1: Oke, lagunya apa Mbak? Bunda?
3: Lagunya ini dari Andis Fitria ya. Seraut Wajah di Angan.
1: Seraut Wajah di Angan?
3: Iya, Andis Fitria.
1: Andis Fitria.
3: Iya. Mau salam-salam ya. Tadi yang barusan turun siapa?
1: Mbak Miati.
3: Oh, Mbak Miati. Selamat siang Mbak Miati. Salam sehat ya Dewan Husu di sana. Ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Nasrun, ada Irman, ada Mbak Yuli di Sanggau, ada Putra Lato-Lato, ada Bang Lanio, Dewan Husu, Mama Boboy, Mama Indah. Ada Mama Mirla, Mama Murti, terus ada Bu Esti, Mbak Elsa, terus siapa lagi? Ada Ayu di Masoi sana, Pak Andi di Batam, ada Rahma, ada Purnamasari, Kak Kirin, Kak Pandi, semua-semuanya Bang Ukrim, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
1: Baik.
3: Oh juga ada Mbak Viola ya di Makassar. Untuk Bang Ukrim selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat siang.
1: Oke, terima kasih Bunda Farida, selamat siang ya. Oke, Bunda Farida di Palu ya bersama kita. Lagunya Seraut Wajah di Angan ya. Kita buka di WhatsApp dulu nih. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang ya. Putra Segitiga Selatan. Salamnya buat Mbak Mola juga, Mbak Miati, Kakek Uban, Bibi Jul, ya, Ai di Sompu, Pak siapa nih, Pak I Bang Widi, ya, kemudian Putra Mayau, Mbak Yuli, kemudian Kakek Andin, Pak Belalang, spesial buat Mama Boboy yang kapan mau ke Sanggau katanya, buat Bang Ukrim terima kasih, Ai Kepo di Sebungkup, baik, terima kasih Ai Kepo, Ai Kepo ya. Pro Dangdut, assalamualaikum. Lagu Cinta Hitam dari Ike Nurjana ya, dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Abang selamat siang, apa kabar? Kabar baik ya. Kula datang lagi di acara Pro Dangdut. Salam pakai Ai Blalang, Ai Kepo, Abang Madun ya, Abo Kocai, Abo Dendi, Kak Dini, Abang Albert dan lain-lain ya. Abang kula doa mudah-mudahan naik haji. Makasih. Oke, terima kasih. Bang Putra Segitiga ya, di Tanjung Kapuas. Terima kasih Bang Putra Segitiga. Ada Pak D. di WhatsApp ya, di Sambas nih. Pak De, selamat siang Pak De.
0: Selamat siang Bang Okrin, dangdut, dangdut adalah kita.
1: Adalah kita. Apa kabar Pak De?
0: Alhamdulillah sehat, cuacanya agak mendung-mendung manja, ada juga panasnya ini.
1: Mendung manja juga ya, bersama dengan di Palu ya?
0: Ya, kurang lebih lah.
1: Mendung-mendung manja, baik. Lagunya apa nih?
0: Lagunya dari Hamdan ATT, Petualang Cinta.
1: Petualang Cinta ya.
0: Salam-salamnya dirangkul aja ya Bang Akurin.
1: Oke.
0: Okay. Bang Akurin, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Pak Ade di Sambas ya. Ya, sudah bersama kita. Oke, kita dengarkan dulu ya. Ada dua buah lagu sudah kita siapkan. Kita ambil salah satu lagu yang teman-teman request juga di via WhatsApp ya. Kita pilih secara random. Jadi yang pertama ada Hujan Malam Minggu ya. Kita dengarkan. Kemudian Anis Fitria ya, Seraut Wajah di Angan. Di Bali pada hari Selasa 4 Agustus.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Oke, demikian tadi beberapa lagu sudah kita hadirkan berdasarkan requestan Anda. Kita terima dulu di WhatsApp ada Bang Marcel. Bang Marcel, selamat siang, Bang.
1: Selamat siang, produk dari Alkitab Bang Orkrim.
0: Nah, dari kita. Bang Marcel, di mana nih?
1: Di Meliau, Bang.
0: Di Meliau, ya.
1: PHD.
0: PHD Meliau. Oke, apa kabar? Sehat ya, Bang, ya?
1: Sehat, alhamdulillah, Bang. Sehat. Abang gimana kabarnya? Sehat,
0: juga,
1: ya?
0: Saya juga kabarnya baik, sehat nih. Lagu apa, Bang?
1: Request lagu ini, Bang. Birunya Cinta, Bang.
0: Hah?
1: Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta.
1: Iya.
0: Baik.
1: Salam-salamnya buat Bang Lenius, Mama Boboy, untuk Bang Okrin. Ah, itu aja lah, Kak, Bang.
0: Iya.
1: Ya, selamat siang, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau begitu. Ada Bang Marcel di Meliau, ya. Baik. Selanjutnya di line telepon ada siapa? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, Bung Ganteng.
0: Bang Lanius.
2: Terima kasih buat Bung Marcel yang sudah nyapa kita, ya, Bung, ya. Semoga sehat selalu begitu. Ini, Bung, apa mau apa? Anjing nih, Bang, gobong-gobong terus ini. Ribut jadi di sebelah tuh, Bang.
0: Yeah.
2: Biasalah, ya, Bung, ya, ada musimnya begitu. Ini cuacanya subuh nih cerah ini, Bung.
0: Cerah, ya.
2: Lagi Bung menonton sepak bola nanti lagi ini, Bung.
0: Besok sore kan ada sepak bola tuh.
2: Ya, turnamen. Gitu. Iyalah. Oke, Bung. Ini lagunya saya paling suka dan ini memang lagu ini luar biasa, ya, Bung, ya. Kita kan sering dengar lagu percintaan, lagu-lagu galau, di lagu dangdut. Ini unik-unik lagu dangdut ini. Nah, ini sekarang lagu-lagu Indonesia, ya, judulnya itu dari Aan Mozo featuring Jagat Ariani, Aku Indonesia. Ada enggak?
0: Coba kita cek dulu, ya.
2: Kalau Aan Mozo featuring Jagat Ariani, judulnya Aku Indonesia.
0: Aku Indonesia. Aan?
2: Aan Mozo dengan featuring Jagat Ariani.
0: Coba kita cek dulu, ya.
2: Iya.
0: Mana nih Aan
2: Mozo? Kalau belum ketemu, saya kira linknya bisa ada juga kok. Tapi ketemu enggak kira-kira?
0: Aan Mozo. Belum nih kayaknya, Bang.
2: Jagat Ariani. Aku Indonesia.
0: Belum ketemu.
2: Scrabblingnya, Bung, ya.
0: Oke,
2: lagunya ini untuk semua lah, ya. Berbagai suku bangsa di Indonesia, kita tercinta oleh negara inilah, Merdeka Tunggal Ika, ya, Bung Krin, ya. Marilah kita menjaga, ya, yang namanya suku, ras, agama Nusantara. Indonesia ini indah, ya, untuk apalagi yang sering diiklankan di RRI Sanggo. Sering saya dengar iklan itu. Gitu. Oke, Bung Krin, saya selalu selamat siang, Prodangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih Bang Lanius di Subah Sambas, ya. Lanjut lagi ada Bu Sonia di mana? Di rumah lah, ya, gitu, ya. Bu Sonia, selamat siang, Bu Sonia.
3: Halo.
0: Ya.
3: Ya. Halo.
0: Ya, halo, selamat siang, Bu Sonia.
3: Nama siapa ini?
0: Okrin di studio.
3: Oh, Bang Opin. Ya. Saya request lagu.
0: Judulnya apa, Bu Sonia?
3: Ya, saya aja, ya. Sonia. Lagi di dalam hutan.
0: Lagi di dalam hutan, ini. Baik.
3: Tak buat kerja. Patah, Opin.
0: Patah, menegang, ya.
3: Tolong, ya, putarin yang di saya bergerak di dalam hutan nih sambil lihat anak buah aku nih.
0: Oke.
3: Putarin, ya, dah. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih.
3: Tak lama ngomongnya.
0: Baik. Ada Bu Sonia di kebun, lagi di kebun, ya, lagi di hutan katanya tadi. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Bu Sonia, ya. Ya. Tadi ada Bang Marcel, ya. Bang Marcel juga sudah bergabung. Ya, juga untuk pendengar lainnya di line telepon kembali. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Ya. Dangdut adalah kita.
0: Mbak Elsa.
4: Iya, ya. Saya. Kenapa ketawa?
0: Kenapa agak lemes-lemes?
4: Coba telepon biasa tuh, kalau masuk langsungnya diangkat ke WA kan. Bang Oklin tuh kalau WA tuh muncul langsung diangkat kan. Pantas lah ditolak terus tuh panggilannya. Sedang apa katanya, ya? sedang di panggilan apalah tulisannya di situ kan.
0: Saya mana yang duluan gabung saya
4: iya paham Mbak Elsa tuh. Maksud Mbak Elsa kan mau Okrin lagi ngomong sama orang di WA kan. Kalau telepon bunyi itu angkat ya enggak masalah, Pak. Biar pulsa orang tuh habis enggak masalah.
0: Gitu. Iya.
4: Maksud Mbak Elsa kayak gitu.
0: Diangkat aja dulu gitu ya.
4: Biasanya kan lagi nelpon nih telepon biasa kan. WA masuk nanti bukan
0: kan angkat aja dulu gitu ya.
4: Makanya Mbak Elsa telepon ke WA kok ditolak. Ini panggilannya. Berarti kan WA-nya udah diangkat kan dari sananya gitu, Mbak maksudnya.
0: Iya, siap. Berarti nanti angkat aja dulu gitu lah ya.
4: Iya, kita paham. Kalau Bung Okin ngomong di WA kita tak akan bersuara.
0: Gitu, siap.
4: Begitulah ceritanya. Enggak tahulah kok orang tak paham ya. Takkanlah ngomong dua-dua gimana cerita.
0: Betul. Nanti tak nyambung pula.
4: Iyalah, jaga sembung buat golok kan.
0: Lagunya apa nih kira-kira nih?
4: Akhir sebuah cerita ajalah.
0: Akhir sebuah cerita.
4: Dari Evita Mala.
0: Oke.
4: Pokoknya putus, kalau ada sebuah cerita itu pasti putus lah ya.
0: Putus.
4: Waduh.
0: Sian ya.
4: Salamnya terutama buat Bang Ok lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta pulang yang hati-hati. Lagunya spesial buat Bapak Ibu Tani di sawah, di ladang, di kebun. Mungkin lagi sibuk apalah, nebaslah, bakar ladang lah ya. Pokok semangat-semangat ya. Sekarang lagi dilanda tidak bisa tidur, malam tak bisa tidur, siang tak bisa tidur karena panas mau kering ya. Pokok sekarang apa ya? Panas melanda hati.
0: Panas ya, melanda ya. Hati ya.
4: Oke, Bapak Okrin, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang Mbak Elsa. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Oke, kita buka di WhatsApp lagi. Selamat siang Bapak Okrin, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bi Yul mau request lagu Sembuhlah Sayang buat Pak Suami. Bi Yul katanya. Oke. Salamnya buat Pak L, Bang Pak L di Meliau ya. Kemudian Ma Indah, Kak Yuli, Bang Dendi, Putra Mayo, Kak Long, Abu Kocai, Aikepo, buat abang yang baca. Terima kasih. Cuaca panas bang. Baik, terima kasih Bijul ya. Oke, kita jeda dulu karena ada informasi dari Komdigi. Kita akan hadirkan terlebih dahulu.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia Polri diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo Jokowi di Solo, Provinsi Jawa Tengah dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Polri temukan bunker sebesar 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Nah, selain itu setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh Artificial Intelligence AI. Ya, lebih lanjut hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi yakni mencapai 99.9%.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, kita masuk sesi selanjutnya. Di line telepon ada siapa nih? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, Bang Pael.
3: Ya, Bang Prim.
2: Gimana kabarnya? Sehat?
3: Sehat, Bang Prim. Cuaca panas berdengkang.
2: Panas berdengkang ya. Untuk ngademnya lagu apa nih yang pas nih kira-kira?
3: Ah, itu lagunya dari Meli Agustin.
2: Judulnya?
3: Getar Cinta.
2: Getar Cinta? Coba kita cek dulu ya. Getar Cinta Meli Agustin. Ade Irma Meli Agustin. Mana nih dari Meli Agustin?
3: Ada mobil.
2: Belum nampaknya nih Bang Pael.
3: Belum ada ya.
2: Getar Cinta Meli Agustin ya. Belum nih nampaknya nih.
3: Belum ada ya, itu aja Santa Hoki aja ini ya.
2: Santa Hoki?
3: Santa Hoki. Kalau masih boleh.
2: Judulnya?
3: Iya, kalau masih boleh.
2: Kalau masih boleh ya.
3: Santa Hoki.
2: Oke.
3: Oke. Malamnya kita rangkul bengkernya. Dari arah sampai jet. Tempat kecuali Bang Dokter, terima kasih. Semoga Bang Dokter selalu sama keluarga.
2: Amin.
3: Oke, selamat siang menjelang sore.
2: Dangdut
3: adalah kita.
2: Baik, terima kasih Bang Pael. Selamat siang. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Lanjut lagi di WhatsApp, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Wah, di Balai Karangan nih, aduh saya lupa ingat nih.
4: Iya, di Balai Karangan.
2: Bang Jali. Iya. Apa kabar Bang?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Cuaca koti Bang, hujan kah, panas kah?
4: Panas nih, Om Krin.
2: Iya panas ya, masih hujan sih Nung.
4: Malah sih hujan ya 2 hari 3 hari itu.
2: Tiga hari masih. Masih hujan. Lagu apa ya Bang?
4: Lagu Bukan Ku Tak Sayang dari Mega Mustika.
2: Bukan Ku Tak Sayang Mega Mustika. Ya. Ada Bang lagu Bang?
4: Oke, assalamualaikum dirangkul jak dari sembari tempat kecuali buat Bang Ukrina lagi tugas. Selamat siang, terima kasih Pro Dangdut adalah kita.
2: Oke, terima kasih Bang Jali, selamat siang. Bukan Ku Tak Sayang dari Mega Mustika ya. Oke lah kalau begitu. Lanjut lagi di line telepon. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
5: Siang, Abang Musa.
2: Ya, Mbak Mola.
5: Sudah makan, Bang Prim?
2: Saya nanti sebentar lagi kayaknya.
5: Makan dulu, baru kerja.
2: Betul. Tadi saya pagi sudah, makanya belum ya, belum terlalu terasa sih. Kata orang, banyak yang bilang kalau makan tuh enaknya kapan? Pada saat lapar katanya. Kalau lagi kenyang mau makan juga gak enak.
5: Iya. Lagunya Obati Rinduku Ini.
2: Obati Rinduku Ini
5: dari siapa aja boleh. Salamnya buat Abang Angkati Printis, Ayi Susa Senang Amane, semoga sehat selalu. Bunda di Subah Sambat, semoga sehat sekeluarga. Kakak tersayang di Kucing, Mak Boboy, ayo gabung. Bang Joto Segitiga, Bang Pael, Ayuban. Buat Bang Krim, satu gelas kopi. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
2: Amin, amin.
5: Bang Krim, lagu yang diputar semalam tuh apa judulnya?
2: Yang mana? Yang mana tuh?
5: Lautan Pantai itu.
2: Oh, Lautan Pantai. Yang mana satu ya? Saya lupa-lupa ingat tuh.
5: Hah?
2: Saya lupa-lupa ingat. Yang mana ya?
5: Demi Cinta.
2: Oh, apa? Oh, Demi Cinta. Ya. Cinta Kita.
5: Demi Cinta Kita.
2: Bukan, Cinta Kita judulnya.
5: Oh, Cinta Kita.
2: Dari Inka Kristi ya.
5: Oh, udah. Makasih. Selamat siang.
2: Yo, terima kasih kembali. Selamat siang. Ya. Ada Ma Indah di Ngabang. Ma Indah, selamat siang.
6: Halo, selamat siang, Bang Oprin.
2: Ya, apa kabar, Ma Indah?
6: Kabar sehat, cuacanya panas.
2: Udah makan belum?
6: Udah barusan, ya, ya makan barusan. Nih, Bang Oprin.
2: Hari ini ke kebun atau di rumah nih?
6: Kalau pagi di kebun, sekarang lagi istirahat nih, Bang Oprin. Udah mandi, udah makan nih.
2: Ya, udah di rumah lah gitu ya?
6: Iya, Lair kan kalau pagi kan kerja.
2: Betul.
6: Kalau gini siang ini istirahat, Bang Krim.
2: Kalau cuaca panas gini lebih enak ngambil pagi ya kerjanya ya.
6: Enggak, karena mau indahkan kerjanya di sawit, Bang Krim.
2: Gitu, jadi lebih.
6: Enggak di ladang.
2: Oh, pagi lah gitu ya.
6: Ya cuma pagi ya. Kita pun kerjanya enggak tepat orang, tepat pribadi ya, Bang Krim.
2: Ya, ngambil pagi kan lebih adem, lebih dingin gitu maksudnya.
6: Iya.
2: Dibandingkan ngambil sore. Tapi kalau enggak sempat pagi, sore juga bisa, namanya di kebun sendiri kan.
6: Iya. Masih lagunya nih?
2: Boleh mainnya lagu apa nih?
6: Lagunya judulnya Ingat Waktu Susah, Bang Krim.
2: Ingat Waktu Susah ya.
6: Iya. Walaupun gimana pun kita harus ingat, Bang Krim.
2: Betul. Pasti ada waktu susah, pasti ada waktu senang.
6: Iya. Ya. Nah, salamnya dirangkul tanpa kecuali ya, Bang Krim, sama Bapak selalu ya.
2: Iya.
6: Untuk Bang Krim lagi siaran, semoga selalu. Terima kasih, selamat siang.
2: Baik, terima kasih, selamat siang, Ma Indah. Ya, ada Ma Indah di Ngabang. Kita dengarkan dulu ada Bukan Tak Sayang ya dari Mega Pustika. Kemudian satu lagu lainnya Santa Hoki ya. Kalau masih boleh, kita dengarkan dulu.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agam, yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita masuk sesi yang terakhir ya. Saya tunggu satu penelpon ya untuk menentukan lagunya. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo. Ya. Last minute cakap ni. Abang Adi yang ganteng.
1: Ya. Mak boy.
2: Jadi tu masa sesi daerah.
1: Ya.
2: Ingin nak minta lagu Ajis lah. Lama tak dengar suara Ajis tu.
1: Apa tak judulnya ni?
2: Kakak nak minta lagu orang Malaysia lah. Robeka Siku. Dari Mas Idayu ya.
1: Dari siapa?
2: Mas Idayu, Ratu Dandut bekas Malaysia tuh.
1: Mas Idayu.
2: Tajuk dia robek, robek kasihku.
1: Robek kasihku ya.
2: Sedap tuh untuk orang yang selama orang itu membakar bulan 8 nih.
1: Yeah.
2: Ada orang yang membakar, ada orang yang menebang pokok, ada orang yang lagi menebas lah Bang Mukrim ya.
1: Yeah.
2: Terasa lah Mama Boboi dulu pernah ikut bapak dengan mama aku dah.
1: Yeah.
2: Dah puas Mama Boboi
1: puas,
2: tuh.
1: Ya?
2: Dari mau 13 sampai sekarang duduk di banda. Ini lagu 7 dengan abang yang siapa nama tadi?
1: Abang siapa?
2: Abang Marcel ya, yang dekat tuh. Makasih Bang. Untuk Abang Pak El. Ngelu dengan suara dari dulu sampai sekarang kan. Abang Pak Pak El tuh, Pak Esa, Bunda Esti dengan kakek Ririn tadi, Abang Jali yang lembut.
1: Yeah.
2: Dek Mola, kecinta, kesayang, Kak Long jangan bergulung. Untuk Pak Koca, untuk Lanus, yang di Sampa Wuhan Usu Usul Butik. Kalau yang di Tokyo dia sudah tidur. Untuk Ayi Tepo, aduh, untuk Abang tuh. Mana lah Bang kita tuh, Bang Eko tuh, Perinti tuh. Mama Bobo dari
1: itu, dengar suaranya,
2: dengar
1: ya?
2: Suara dia. Janganlah merajo Bang. Bunga bukan si Untung lah. Bang bukan si Eko. Betul Pak Bang
1: Mukim. Betul, oke. Okay.
2: Ceria-ceria kita happy-happy lah. Untuk kakak yang di Lembawang tuh, kakak ini.
1: Cukup ya.
2: Untuk yang lain-lainnya, sama petugas saya. Pulang hati-hati ya, Tia.
1: Siap. Terima kasih, Mbak Buboy.
2: Terima kasih, sama petugas. Petang, bye.
1: Ya, selamat siang menjelang sore. Mbak Buboy di Kucing ya bersama kita. Mbak Buboy menjadi penelpon terakhir sesi yang terakhir ya. Dan kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah bergabung ya. Semoga lagu-lagu dangdut tadi bisa menjadi penyemangat ya untuk kegiatan-kegiatan Anda. Dan semoga semuanya bisa terhibur. Dan ada dua lagu terakhir yang akan kami hadirkan. Maka kami cubkan di Musik Pro Dangdut edisi hari ini. Menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau siang ini, edisi hari ini. Nanti rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau sore ini akan menemani Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahdi Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
4: Loh, udah izin belum?
3: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
4: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
3: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
4: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
3: Gitunya, cuma satu lagu kok.
4: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
3: Ih, ngeri deh.
4: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,

Juga nih ya untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz ya. Selamat sore juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sangga sore ini ya menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Rabu 5 Agustus 2020. Nah, kami akan menghadirkan berbagai informasi ya di sore hari ini yang pastinya ke tengah ruang dengar Anda pendengar. Dan juga akan mengupdate ya, dan juga akan hadirkan lagu-lagu cantik ya di sore hari ini untuk Anda pendengar. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan di Indonesia Cerdas ya untuk Anda pendengar di sore hari ini, sambil menunggu narasumber kami ya bergabung melalui via Zoom di sore hari ini. Dan nanti akan ada

Nanti akan ada narasumber kami, ya ini ada Fitrian Widianto selaku guru SMP 3 Satap Toba ya. Kami akan membahas tentang mengajar dengan hati di ujung negeri, semangat guru 3T mencerdaskan generasi. Nah nanti seperti apa ya menyampaikan informasi ya di sore hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar di RRI Sanggo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar ya, ini saya sudah terhubung ya bersama narasumber saya di sore hari ini. Ini ada Bang Fitrian Widianto atau biasa kita panggil Bang Vito nih ya. Apa kabarnya Bang? Selamat sore, Assalamualaikum. Suaranya belum ada.
2: Halo,
1: ini.
2: Kak, gak denger, Kak.
1: Ini gimana? Oke, ternyata sayanya masih di mute ya. Selamat sore Bang. Bang Vito, apa kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Baik ya, gimana nih cuacanya di sore hari ini di sana?
2: Untuk sore hari di sini cerah banget, panas ya. Kayaknya lagi musim kemarau nih.
1: Musim kemarau ya. Oke, baik. Nah, Bang Vito, di sore hari ini kan kita akan membahas tentang mengajar dengan hati di ujung negeri ya. Apalagi ini semangat guru 3T mencerdaskan generasi. Ya, karena yang kita ketahui juga di program Indonesia Cerdas ya pada sore hari ini, yang pasti kita ini menghadirkan kisah dan pengalaman dan semangat para insan pendidikan ya dari berbagai penjuru negeri. Dan yang pastinya saya juga senang sekali ya dapat menemani Anda pendengarnya dan perbincangan kita yang mengangkat tema tadi ini ya, mengajar dengan hati di ujung negeri, semangat guru 3T mencerdaskan generasi di balik keterbatasan ya, apalagi sarana dan berbagai tantangan ya di wilayah terdepan dan terluar ya, dan juga tertinggal yang pastinya, yang biasa kita sebut ini 3T. Ini ada sosok guru yang tetap hadir dengan dedikasi yang luar biasa nih pendengar ya, apalagi selalu setiap kegiatannya itu ada aja gitu ya, dibuat seru yang pastinya untuk memberikan pelajaran juga yang pastinya nih ya terhadap generasi muda gitu ya pendengar ya. Dan juga yang pastinya mereka juga tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan harapan pembangunan karakter dan generasi anak-anak bangsa. Nah, kita tahu nih ya bahwa gimana sih kisahnya guru di wilayah 3T ini menjadi bukti bahwa dengan keterbatasan bukanlah penghalang untuk menghadirkan pendidikan yang bermakna. Oke, nah gimana nih ceritanya nih Bang Fitrianto nih, atau Bang Vito? Halo Bang Vito. Oke, kayaknya Bang Vito ini nih ya. Halo Bang Vito. Kayaknya sinyalnya ini gimana?
2: Iya Kak, sinyalnya Kak. Kalau di sini kita nih emang kita pakai Starlink kan. Biasanya kalau siang gini kadang bagus, kadang enggak nih. Ini agak gangguan nih sinyalnya Kak.
1: Agak-agak gangguan gitu ya. Oke, nah Bang Vito.
2: Iya, agak gangguan nih kayaknya.
1: Mungkin mau menyapa dulu nih para pendengar kita di sore hari ini, silakan nih.
2: Apa Kak?
1: Mungkin Bang Vito
2: putus, Kak.
1: Mau menyapa dulu para pendengar kita di sore hari ini.
2: Oke, ya Kak, siap Kak. Oke, terima kasih banyak Kakak ya dari RRI Sanggau sudah mengundang Vito kali ini. Dan mohon izin sebelumnya Kakak, apabila nanti di tengah-tengahnya kita emang agak nyendat-nyendat mati, berarti Vito masukkan voucher Starlinknya dulu.
1: Oke, siap ya.
2: Sama seperti biasanya lah ya. Jadi emang kita ada patokan Starlinknya itu sekitar 500 MB. Apabila 500 MB-nya sudah kepake, kita harus isi ulang lagi.
1: Okay. Jadi agak-agak delay itu sedikit lah ya jadinya ya.
2: Iya,
1: ada jeda-jedanya.
2: Sama kayak tadi juga. Nah, jadi sebelumnya untuk teman-teman semua, untuk bapak ibu semua yang nonton RRI Sanggau hari ini, sebelumnya perkenalkan nama Vito itu. Vito, panggilan akrabnya itu Vito ya. Nama panggilan aslinya itu Fitrian Widianto. Nah, jadi biasanya kalau Vito di Kalimantan itu dipanggilnya Vito, tapi kalau di Jambi beda lagi. Kalau di Jambi
1: itu
2: biasanya dipanggil Ian.
1: Ian, kenapa beda nih antara Ian dan Vito nih?
2: Kalau di Jambi biasanya kami dipanggil Ian karena Fitrian Widianto Kak.
1: Oh, berarti
2: dan
1: singkatan
2: untuk
1: ya.
2: Untuk panggilan tenar Vito sendiri, singkatan Fitrian Widianto. Itu panggilan akrab untuk di kegiatan.
1: Di kegiatan. Oke. Okay. Nah, Bang,
2: memperkenalkan dirinya itu pakai sebutan Vito. Jadi ya sudah kebawa terus.
1: Jadi lebih akrab makanya sekarang udah ya
2: dipanggil Vito aja. Terus sampai sekarang. Nah, iya, kalau sekarang dipanggil Vito, Kak.
1: Nah, Bang Vito.
2: Dikenalnya emang panggil Vito.
1: Oke, baik. Ini kayaknya dengar suara saya agak delay ya di sana ya, Bang Vito ya.

0: Oh ya, kita harus bisa mengabdi dan juga memberikan ilmu-ilmu lah untuk anak-anak bangsa. Karena yang Vito ketahui di Sanggau, kemudian juga di daerah Kalimantan ini masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan tenaga pendidik. Karena daerah Sanggau khususnya itu banyak kuota untuk mungkin dan pas banget Vito memiliki jiwa sosial dan emang suka dengan kegiatan-kegiatan alam, kemudian juga suka-suka dengan kegiatan pendidikan. Dengan itu Vito mengambil daerah di Sanggau. Dan ketika Vito ditempatin di pedalaman, Vito udah enggak siok, udah aman. Ibaratnya kita pada saat di Jambi, kita sudah dengan lingkungan di Jambi, kita sudah peduli sosial, berpendidikan. Kan di tempatan di daerah terpencil, daerah di Sanggau yang enggak ada listrik, enggak ada sinyal. Ibaratnya ya, ini adalah tantanganku. Jadi seorang guru ibaratnya ada cita-citaku. Jadi semuanya lengkap Kak jadinya Kak. Berkolaborasi semua.
1: Berkolaborasi guys ya. Pernah nggak sih ngebayangin gitu ya Bang, tiba-tiba di tempatkan gitu ya di wilayah terpencil di ujung lagi, bahkan dari Tobanya aja butuh waktu beberapa jam ya untuk menyampai ke sana nih Bang Vito ya.
0: Bener banget Kak. Beberapa jam, kemudian aksesnya juga nggak ada. Dari tempat Vito ke Tobanya, sebenarnya ini Toba Kak, cuman ini di dusunnya. Dari tempat Vito ke daerah kecamatan aja sekitar ya 4 jaman.
1: Lumayan jauh juga.
0: Kalau kita mau lewat jalur darat, ya bisa jalur darat, tapi kita harus muter ke Ketapang dulu.
1: Oh, jauh sekali nah, berartinya ya.
0: Benar Kak, dari Sanggau ke Ketapang, ibaratnya kita muter kabupaten kan. Padahal kita di Kabupaten Sanggau, di Toba. Kalau misalnya kita memang melintas ada jalan darat, ibaratnya ya deket, ya berapa kilo aja gitu. Cuman karena kita emang masih di antara hutan adat ya Kak ya, hutan masyarakat. Kemudian juga emang di pedalaman ini emang hutannya masih aman. Tapi di kanan kiri kita ini banyak perusahaan-perusahaan juga Kak.
1: Oh, gitu.
0: Jangan sampailah hutan-hutan adat ini, hutan-hutan yang masih asri ini ya terbabat juga oleh perusahaan-perusahaan nantinya. Inilah yang mungkin salah satu, selain Vito menjaga lingkungan, Vito juga mengabdi untuk pendidikan, Vito juga bersosialisasi bermasyarakat. Jadi walaupun akses kita nggak deket ya Kak ya, termasuk jauh, dan emang untuk transportasinya juga kita nggak bisa bebas. Kalau misalkan guru-guru lain di kecamatan, guru-guru lain di tempat lain mungkin
1: pakai
0: mau
1: motor,
0: cari makan, nasi bungkus. Naik motor bisa, kemudian mau keluar bisa gampang. Tapi kita di sini ibaratnya susah, semua susah. Kita mau charter speed dulu, cari mobil dulu, cari kapal dulu baru bisa. Kalau enggak ya kita di sini aja gitu. Kita bawa stok barang dari luar ke sini.
1: Jadi harus nyetok banyak-banyak juga nih ya barangnya dari Tayan ataupun dari Toban ya untuk mencapai ke dusunnya sendiri nih ya, untuk ya mungkin dari makanan ataupun stok barang-barang yang lainnya. Nah, Bang Vito, bisa nggak sih gambarkan gitu ya kondisi sekolah gitu ya, dan juga gimana sih proses belajarnya di sana ini Bang Vito?
0: Halo Kak, agak putus-putus Kak.
1: Ini gimana Bang Vito?
0: Oke, aman-aman. Ini udah aman ya?
1: Udah aman ya, oke. Nah Bang Vito, seperti apa sih Bang Vito? Ataupun bisa nggak sih menggambarkan gitu ya kondisi sekolah dan proses belajar di sana itu seperti apa sih? Mungkin untuk adik-adiknya, apakah sama gitu ya seperti teman-teman adik-adik di sini sekolah pakai sepatu, pakai seragam yang lengkap atau gimana nih Bang Vito kalau di sana?
0: Oke Kak, kalau kita di pedalaman, kita ini kan Vito sendiri ngajar di SMP Kak ya. Namanya SMP, SMP 3 Satap Toba. Jadi di SMP ini kita dibagi dua, ada SD-nya juga, kemudian ada SMP. Untuk siswanya dulu Kak ya, kita kembali kita membahas siswanya. Kalau untuk siswanya di sini untuk SMP itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tiga orang ya.
1: Berarti enggak terlalu banyak juga nih ya Bang Vito ya.
0: Dan untuk SD itu ada 30 orangan. Untuk anak-anak di sini kita emang di pedalaman Kak, tapi kita walaupun pendidikannya itu untuk bangunan sekolahnya ya masih termasuk bagus. Karena bangunan sekolahnya itu bantuan dari Australia Kak. Jadi Vito gak tahu juga sebenarnya Kak, karena kan Vito baru juga Kak ya. Lihat di temboknya itu ada bantuan pembangunan sekolah Australia gitu. Tapi kalau misalkan kita

0: lihat untuk kelasnya itu kekurangan tetap. Untuk di SMP aja kita satu sekolah itu ada dua kelas kak.
1: Dua
0: itu
1: kelas
0: dipakai
1: aja
0: untuk ruang guru, ruang guru dekat ruang kelas 3, kemudian kelas 1, kelas 2. Itu kita pakai dua ruangan itu. Jadi sebenarnya tuh keterbatasan, keterbatasan ruangan sebenarnya. Kita kekurangan. Untuk rumah dinas guru juga nggak ada. Itu awal-awal juga di sini kita nginep di rumah rumah kosong di pos ronda gitu. Jadi bagaimana perjuangan kita? Kalau misalnya nggak kuat-kuat mental, kita
1: aduh,
0: mungkin ya
1: udah menangis ya.
0: Nggak bisa sampai sini kak.
1: Iya,
0: iya kak, bener kak.
1: Ya yang pasti banyak pelajaran gitu, ya Bang Vito ya. Ketika dipilih gitu kan, waktu pertama kali dipilih dan memutuskan untuk mengajar, bahkan ini di penghujung gitu ya Bang ya, dan tidak semua orang mungkin mampu untuk di wilayah 3T ini. Pastinya kan banyak sekali nih ya Bang ya, tantangan terbesar gitu ya yang mungkin dihadapi setiap harinya ini. Nah kalau dari Bang Vito ini gimana sih menyikapi tantangan tersebut nih Bang Vito?
0: Untuk tantangan terbesarnya ya kak ya. Ya untuk tantangan terbesar untuk Vito sendiri di sini mungkin kita untuk fasilitas itu kita emang masih kurang. Tapi nggak mematahkan semangat pendidik lah di sini untuk mendidik anak-anak yang ada di pedalaman. Mungkin tantangan terbesarnya itu adalah listrik kak. Jadi kalau kita nggak ada listrik di pedalaman ya kita susah. Kita mau ngecas HP aja susah. Kita mau wifi-an kayak gini nggak ada sinyal susah. Jadi tantangan terbesarnya itu ya tadi, listrik tadi, teknologi tadi. Kita ada bantuan TV dari yang Presiden Prabowo itu, yang bantuan TV itu nggak kepakai di sini kak, karena kita nggak bisa mengakses, iya karena kita kurang listrik di sini, listrik kurang, kemudian wifi nggak ada, kemudian di sini nggak ada jualan sama sekali. Jadi ibaratnya kita sebagai guru di sini, kita harus bawa stok makanan dari luar. Nah kalau misalnya kita nggak bawa, kita nggak makan, kecuali kita mau masuk hutan, kemudian juga bersosial sama masyarakat, kemudian juga memancing, itu baru kita dapat bahan makanan. Tapi kalau kita misalkan mengharapkan orang jualan di sini, ya kita nggak makan gitu, nggak ada barang, apalagi nggak bawa bahan makanan dari luar, ya jadinya ya kekurangan di sini. Jadi, itulah kedalaman kan susahnya.
1: Jadi harus belajar juga nih Bang ya, harus bisa mungkin yang tidak pernah ditemui, ini kira-kira daun apa gitu ya, bisa dimakan apa enggak, tapi melihat masyarakat di sana ya udah baik-baik aja gitu ya makan. Sementara ya Bang ya, kalau orang-orang di desa itu kalau alam ini banyak sekali dimanfaatkan, apalagi yang ada di sekitar mereka gitu nih Bang, mungkin dari sayuran, buahan, itu semua bisa dimanfaatkan yeah, gitu ya.
0: Semua bisa dimanfaatkan di sini kak.
1: Iya.
0: Yeah. Ya kayak sayur-sayuran dari hutan, rebung, pakis itu melimpah banget di sini. Kemudian kalau misalkan musim buah, nah, itu banyak buah.
1: Banyak
0: musim
1: buah.
0: Musim jamur. Jadi, kayak sekarang musim kemarau kak ya. Musim kemarau ini sungai pada surut.
1: Surut.
0: Jadi ikan tuh pada keluar semua kak. Ikan, udang.
1: Jadi gampang juga nih Bang ya, banyak lah ya stoknya jadinya ya. Oke, ini kayaknya Bang Vito juga masih terkendala gitu ya pendengarnya dengan ini sinyalnya juga ya tadi, karena memang disampaikan juga bahwa memang di sana susah gitu ya pendengar ya untuk mendapatkan sinyal. Jadi butuh perjuangan juga gitu ya. Yang pastinya kita masih mencoba terhubung pendengar ya untuk bersama Bang Vito untuk berbagi cerita gitu ya, inspirasinya mengenai gimana sih beliau bertugas gitu ya di daerah pedalaman 3T. Nah karena yang kita ketahui juga memang kalau di wilayah 3T terpencil seperti ini banyak sekali tantangannya tadi ya, sementara untuk mencapai ke tempat tugas juga tidak banyak akses gitu. Kalaupun memang harus mengharuskan kita juga untuk mencapai ke tempat tujuan ya, butuh waktu juga. Oke, baik pendengar ya, sambil menunggu untuk terhubung gitu ya pendengar bersama Bang Vito, kami akan hadirkan beberapa iklan dulu ke tengah ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.
2: Ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
3: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa leh?
3: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
3: Iya, ya, tunggu.
2: Ngapain leh?
3: Jadi gini, itu
2: ada. Ada apa di kamar itu?
3: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Iya, yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak.
0: Halo.
4: Tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Juga berpotensi.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik. Ya, Bang Vito tadi sempat hilang nampaknya ya sinyalnya ya. Mengisi lagi nih.
0: Iya, belum, Kak. Emang kayaknya ini masih pakai sinyal yang tadi nih.
1: Oh gitu.
0: Kayaknya emang lagi gangguan ini, Kak.
1: Lagi kurang bagus ya, kurang bersahabat juga ternyata.
0: Kurang bersahabat ternyata di sini.
1: Oke, baik, kita lanjutkan kembali nih Bang Vito. Nah, bagaimana sih Bang Vito ya membangun motivasi belajar anak-anak di wilayah terpencil nih Bang Vito?
0: Nah, untuk Vito sendiri untuk membangun motivasi anak-anak di daerah sini, kita saat ini kita sedang melaksanakan program, Kak. Jadi pada saat Vito awal dinas sampai sekarang, Vito itu sudah menjalankan program perlahan demi perlahan untuk kegiatan pendidikan yang ada di sini. Salah satunya itu Vito membangun rumah kreatif, Kak. Rumah kreatif pedalaman di pedalaman Kalimantan. Jadi pelan-pelan ilmu yang Vito dapetin dari Jambi, ilmu organisasi yang Vito dirikan, Vito kebawa ke sini, Kak. Agar apa? Agar kita bisa membantu kegiatan anak-anak, kemudian kegiatan masyarakat yang ada di pedalaman. Nah, rumah kreatif pedalaman ini sudah Vito bangun pada saat di awal, pada saat awal dinas datang ke sini, dan itu masih menggunakan fasilitas yang masih hancur di rumah dinas sebelumnya, Kak. Dan itu bocornya itu 20 titik bocor. Jadi kalau kita misalkan tidur, jadi kalau kita misalkan tidur di situ ya basah, Kak. Kalau misalkan hujan, nah di rumah.
1: Waduh, ini lumayan banyak juga nih ya. Kalau misalnya ada 20 titik yang bocor, kita pendengarnya di rumahnya. Tapi dengan gimana ini Bang Vito? Halo Bang Vito. Oke, baik nih ya. Kayaknya masih terkendala sinyal juga nih ya sama Bang Vitonya. Untuk berbagi cerita. Oke, gimana nih Bang Vito untuk sekolah rakyat di wilayah pedalaman saat ini yang sudah Bang Vito bangun ya dari awal tugas hingga saat ini nih Bang Vito?
0: Oke, jadi untuk sekolah yang Vito bangun itu Vito namanya Rumah Kreatif Pedalaman, Kak. Jadi dari awal tadi Vito sudah jelasin sedikit ya, walaupun agak macet. Jadi dari rumah dinas Vito tadi yang awalnya bocor, kemudian Vito sulap menjadi rumah yang emang benar bisa untuk anak-anak belajar dan berkreasi di situ. Nah, rumah itu Vito kembangin pelan-pelan dan Vito konsisten di situ, Kak. Apabila Vito nggak konsisten, mungkin nggak berkembang sama seperti sekarang. Dan alhamdulillah, rumah kreatif pemuda pedalaman ini sekarang sudah berkembang, sudah dikenal sama luas. Dan alhamdulillah juga Vito sudah mendapatkan bantuan-bantuan donasi dari teman-teman yang ada seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, Kak.
1: Aduh,
0: dan itu untuk membantu kegiatan pendidikan di pedalaman. Dan alhamdulillah sekarang Vito udah ngebangun rumah kreatif pedalaman lantai 2 sekarang. Emang untuk isinya itu buku-buku, kemudian alat-alat bermain, fasilitas, tas, sepatu dan lain-lain, itu Vito dapetin dari kawan-kawan donatur, Kak. Dan itu langsung dari seluruh Indonesia dan langsung dari luar negeri. Dan itu untuk yang support itu emang benar-benar emang Vito juga nggak percaya gitu, bahwasannya emang oh ada ya gitu teman-teman di luar sana yang ingin membantu kita di pedalaman. Dan itu seneng banget, Kak. Dan kehadiran rumah kreatif pedalaman bisa menjadi warna baru pastinya untuk anak-anak di pedalaman. Dan untuk kawan-kawan yang dari luar negeri itu sama kayak banyak macam, Kak. Ada anak muda, ada pemuda, ada orang tua, masyarakat, sampai ada pemerintahan juga. Itu dari Inggris, kemudian Amerika, Belanda, Australia, Malaysia, kemudian Jerman, Itali, dan ada beberapa lagi yang belum Vito sebutin. Dan itu emang wah, keren banget gitu, Kak.
1: Keren ya, ternyata banyak juga nih ya Bang ya bantuan yang pastinya dari teman-teman. Dan gimana sih awal prosesnya gitu Bang? Kenapa sampai banyak? Apakah ini dengan cara collab atau gimana nih? Untuk mungkin tiba-tiba banyak sekali donatur yang pada berdatangan ini nih.
0: Kak, itu menjadi salah satu ya pencapaian lah selama 8 bulan Vito Dinas ini. Dan donatur itu berdatangan itu karena kita konsisten tadi Kak. Vito kan emang konten kreator kan, konten kreator pendidikan. Vito kenalin lah pendidikan, Vito kenalin lah organisasi. Dan dari situlah pelan-pelan Vito kembangin kreativitas. Dan setiap hari itu Vito ada jadwal upload. Walaupun kita terkendala dengan sinyal, terkendala dengan akses, tapi Vito usahakan kita bisa mengupload satu konten atau dua konten di satu hari itu. Dan alhamdulillah pelan-pelan dari awal Vito Dinas sampai sekarang Vito setiap hari nggak lepas dengan ngupload konten.
1: Nah,
0: di satu hari itu bisa 2-6 konten. Itulah kita bisa memperkenalkan dan juga bisa emang mengembangkan untuk anak ada di sini. Dari situ bisa kita kembangin dan bisa kita kenalin. Dan alhamdulillah konten-konten yang Vito upload itu bisa dilirik sama masyarakat dan bisa dilirik sama orang-orang luar sebagai menambah kegiatan-kegiatan yang ada di pedalaman Kak. Dan itu semua alhamdulillah sampai sekarang terus konsisten 8 bulan ini terus konsisten upload dan bisa membantulah untuk anak-anak di sini dan masyarakat di sini pastinya.
1: Oke. Nah, pernah enggak gitu sih Bang hampir menyerah gitu ya dengan kondisi yang saat ini yang mungkin bisa kita ketahui apalagi ini di wilayah 3T nih, Bang?
0: Apakah? Halo, Kak?
1: Iya. Nah, pernah enggak sih Bang hampir menyerah gitu ya dengan kondisi saat ini nih, Bang?
0: Oke, sebenarnya kalau misalkan dikatakan menyerah untuk di daerah 3T di pedalaman sebenarnya itu sendiri namanya kita anak muda ya Kak ya. Pasti kita ada butuh refreshing, kemudian juga happy-happy. Tapi dengan cara apa? Dengan cara Vito. Ya Vito sempatin dalam sebulan tuh setidaknya adalah keluar untuk belajar, kemudian juga ngopi-ngopi gitu kan Kak, ibaratnya ya. Jadi itulah bisa menjadi refreshing Vito di pedalaman. Kemudian juga berkat kawan-kawan dari media sosial dan kegiatan konten Vito itu sih sebenarnya yang bikin Vito betah. Karena kita bisa ketemu sama orang, kita bisa berdiskusi sama orang, dan pasti banyak interaksi-interaksi dari luar sana. Sama seperti kayak kita di RRI saat ini ya Kak ya. Kita bisa bercerita, kita bisa mengembangin, berarti dari luar itu banyak yang peduli sama kita di pedalaman. Nah, dari keaktifan Vito, keikhlasan Vito untuk mengabdi di daerah pedalaman, dan semakin banyak orang yang mengenal. Dan dari situlah Vito gak sombong Kak. Kita mulai belajar dari keadaan, kita belajar dari kawan-kawan bahwasanya ketika kita emang sudah susah di pedalaman ya jangan sampai kita menyusahkan orang. Lebih baik kita bisa membantu orang sekitar dan juga emang bermanfaat untuk orang, mencari kawan, berinteraksi. Jadi ya jangan mageran lah untuk keluar dalam interaksi. Karena kan biasanya kalau ada guru-guru Kak ya, guru-guru yang baru itu mereka selalu kalau adalah beberapa orang yang ketika kita ditempatin yang dipikirkan yang pertama itu adalah salah satu pengen mutasi. Kebanyakan guru-guru di Sanggau kayak gitu Kak sekarang Kak, angkatan-angkatan baru pengen mutasi, gak betah, gak bertahan. Tapi bagaimana Vito ngajarin mereka bahwasannya dari keterbatasannya kita bisa berubah itu semuanya Kak, agar bisa bermanfaat, agar bisa berkreasi. Dan bahwasannya ya guru-guru ya, jangan sampai bosan lah di rumah gitu. Kebanyakan gak pulang sekolah ya pulang tanpa ya mereka mau berinteraksi dengan dunia luar gitu.
1: Jadi karena udah ngerasa lelah gitu ya Bang ya habis mengajar yeah, mungkin pengennya udah rebahan main handphone ya udah. Nah, gimana sih Bang apakah di wilayah 3T itu gitu ya minat baca di rumah yang saat ini Abang bangun ini banyak gak sih adik-adik yang ingin membaca gitu nih yang pastinya untuk mencari informasi-informasi lain ya.
0: Oke Kak, makasih banyak Kak sebelumnya. Kalau misalkan di pedalaman ini kita baru ini ada perpustakaan ya Kak ya. Perpustakaan itu di rumah kreatif pedalaman tadi. Jadi untuk minat-minat baca untuk anak-anak pedalaman itu sebenarnya masih kurang Kak. Tapi di beberapa bulan terakhir semenjak Vito dapat buku banyak, Vito taruh di di galeri, di rumah kreatif. Dan Vito masih memantau, masih melihat pergerakan anak-anak ini, kira-kira minatnya di mana, kemudian keinginannya di mana. Tapi setelah Vito pantau, anak-anak di sini semangat, Kak. Semangat untuk membaca, melihat gambar, kemudian belajar. Karena kebanyakan anak-anak di sini itu mereka kurang bisa membaca, kurang bisa menulis. Itu di sekolah, Kak. Tapi setelah Vito lihat, untuk di rumah kreatif, setiap pulang sekolah mereka berdatangan terus. Dan mereka mengambil buku rebutan tuh. Jadi semangat sepulang sekolah tuh ingin belajar, ingin membaca. Dan itu tuh motivasi Vito makin semangat juga lihat mereka rebutan buku.
1: Senang
0: dan berbondong-bondong
1: ya,
0: lah
1: jadinya ya. Oke, nah bagaimana juga nih, apakah ini dengan melibatkan mungkin orang tua ataupun masyarakat di sekitar nih dalam dunia pendidikan ini nih Bang Vito, mungkin dari sekolah ataukah dari rumah kreatif pedalaman ini, nah bagaimana tuh Bang Vito?
0: Untuk melibatkan masyarakatnya ya Kak ya? Untuk melibatkan masyarakatnya, kita di sini alhamdulillah kita sebelum kita baru Vito datang, Vito sudah dibantu sama anak-anak juga, dibantu sama anak-anak sekitar, kemudian juga untuk masyarakatnya juga alhamdulillah welcome. Dan kita harus emang bermula dari kitanya dulu Kak. Kalau misalnya kitanya emang mau bersosial ke masyarakat, dan masyarakatnya bakal welcome juga kepada kita. Dan sudah itu, dan semua itu sudah Vito lakuin Kak. Jadi Vito sudah tergambar ketika kita baik sama masyarakat, ketika kita bisa bersosial sama masyarakat, masyarakatnya bakal timbal balik kepada kita juga. Itu yang Vito pelajarin di pedalaman Kalimantan ini Kak. Karena kan Vito berasal dari Jambi kan, ibaratnya kita beda kultur, beda budaya, beda bahasa, beda agama. Tapi setelah Vito pelajarin semuanya itu sebenarnya berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Jadi emang banyak perbedaan, tetapi dengan interaksi kita yang bagus, jadi semuanya pasti bakal bagus Kak.
1: Iya, gitu. Intinya ya tadi komunikasi, mau membaur juga gitu ya sama masyarakat yang ada di sana. Sebenarnya kita memberikan mereka pelajaran, dan mereka juga memberikan pelajaran kehidupan yang pastinya untuk kita yang bertugas di sana ya Bang Vito ya.
0: Iya Kak, benar Kak. Banyak banget pelajar di sini yang Vito dapetin Kak.
1: Mungkin yang dari sebelumnya kita tidak pernah melakukan sama sekali, tidak pernah membayangkan dengan kondisi di wilayah pedalaman, apalagi ini 3T, dan sekarang sudah banyak yang mungkin dipelajari ya. Nah, apakah dari setiap pelajaran gitu Bang, ataupun setiap dari konten-konten juga yang dari Bang Vito upload ini, ada gak sih kayak ini loh nilai kehidupan yang kita pelajari saat ini nih Bang Vito?
0: Iya Kak, sebenarnya kalau dari konten-konten, dari video-video yang Vito upload sampai sekarang, ya itu sebenarnya itu pelajaran kehidupan untuk masyarakat dan anak-anak di kota-kota besar Kak. Bahwasanya anak-anak yang ada di pedalaman ini, semangat motivasi mereka untuk belajar itu sangatlah tinggi. Walaupun dengan akses yang susah, kemudian juga dengan fasilitas yang kurang, mereka harus bisa menggapai cita-cita mereka. Mereka berupaya, mereka berusaha untuk bisa menggapai mimpi mereka. Mereka mendayung sampan, mereka belajar gelap-gelapan, membuat tugas gelap-gelapan. Setelah pulang sekolah mereka membantu orang tua. Ibaratnya anak-anak di sini tuh ya emang tulang punggung keluarga juga Kak gitu Kak.
1: Membantu dan, juga ya, membantu keluarganya.
0: Pagi sekolah, kemudiannya siangnya membantu orang tua, malamnya istirahat dan belajar malam-malam dengan lampu lilin Kak. Dan itu nggak semua rumah loh Kak punya lampu panel, karena kan kita di sini banyak orang yang nggak mampu juga, hanya orang-orang tertentu aja yang ada panel, kemudian juga ada listrik. Dan kalau misalkan masyarakat yang tidak mampu di pelosok-pelosok ini, mungkin mereka gelap-gelapan. Banyak anak-anak didik Vito yang masih gelap-gelapan Kak. Dan itulah agar mereka dapat perhatian, agar mereka dapat kepedulian di rumah kreatif pemuda Vito dirikan inilah. Vito banyak banget, kita juga ada program yang namanya beasiswa pendidikan Kak untuk anak-anak pedalaman, dan Vito memberikan fasilitas pendidikan untuk anak-anak pedalaman tersebut, kayak misalkan buku-buku, kemudian juga alat tulis. Dan saat ini di rumah kreatif pedalaman isinya buku tulis semua Kak. Jadi, hampir lebih 100 pak lebih.
1: Ya, demi mendukung juga ya yang pasti ini Bang Vito ya.
0: Bener. Jadi ada untungnya untuk anak-anak di sini dengan adanya rumah kreatif pedalaman tadi.
1: Waduh. Nah, berarti kita harus seberapa kreatif sih Bang sebagai guru gitu ya ketika memberikan sarana belajar apalagi masih dengan keterbatasan seperti ini nih Bang Vito.
0: Kita sebenarnya untuk menjadi guru Kak, untuk di pedalaman ini sebenarnya kita niatnya dulu lah Kak ya. Kalau misalnya kita niat ingin menjadi guru, pasti kita bisa berusaha. Dan kebanyakan guru-guru zaman sekarang tuh banyak guru-guru yang pintar, tapi mereka masih kurang untuk mengembangkan skill kreativitas. Dan ketika kita ingin belajar, pasti kita bisa. Dan Vito awalnya juga, Vito jadi guru itu Kak baru 8 bulan ini Kak. 8 bulan semenjak di Sanggau sebelumnya ini kan Vito bukan jadi guru. Tapi Vito menjadi seorang ya anak muda yang berorganisasi. Tapi lulusan Vito lulusan SPD.
1: SPD.
0: Nah, dari situ Vito belajar bahwasanya menjadi seorang guru ternyata oh inilah 8 bulan inilah aku dimulai. Kita harus bisa berkreatif, kita harus bisa berkreativitas dan untuk di pedalaman anak-anak di sini tuh mintanya kreativitas Kak. Mereka kalau misalkan diarahkan dan diingatkan melalui HP, melalui chatan, kemudian handphone dan digital, mereka masih kurang. Jadi emang mereka tuh harus langsung praktek langsung Kak, praktek langsung kreativitas dan itu mereka langsung paham. Dan keunggulannya itu dengan anak-anak kota, mereka di sini diajarkan sekali langsung ngerti.
1: Karena nah, tadi ya harus dengan kreativitas ya. Jadi ya, susah juga kalau pakai teori, langsungnya praktek lah yang pastinya deh Bang Vito ya. Kalau mengajar di sana,
0: langsung praktek di sini. Jadi anak-anak makin bisa mengeksplor di sini Kak, langsung paham gitu untuk langsung praktek di sini.
1: Karena dengan kita kalau langsung praktek, ya udah jadi tidak terlalu banyak juga untuk memberikan materi-materi dalam pembelajaran ya gitu Bang Vito ya.
0: Iya Kak, benar banget.
1: Nah kalau untuk perubahan ya yang pastinya yang paling membanggakan yang pernah terlihat gitu ya pada siswa ini, apa nih Bang Vito?
0: Untuk yang membanggakan yang terlihat dari siswa, itu yang tadi Kak, yang pertama tadi dengan adanya rumah kreatif pedalaman tadi, semangat anak-anak itu belajar makin-semakin semangat Kak. Makin-semakin lebih senang untuk membaca, kemudian juga makin belajar, membaca dan lain. Mereka juga makin kreatif di sini, membuat hasil dari alam, kemudian juga mengolah hasil sumber daya alam yang ada di sini. Mereka buat kerajinan, mereka buat atribut-atribut yang bisa dipasarkan. Dan dari situ bisa menjadi salah satu galeri ibaratnya di pedalaman. Dan ini perpustakaan pertama di daerah 3T pedalaman yang kami bangun Kak. Dan juga bisa menjadi salah satu kedepannya ya Kak ya, objek wisata pedalaman, yang mana di objek wisata pedalaman ini kita bakal menelusuri hutan, kemudian juga belajar bersama anak-anak seperti volunteeran gitu. Dan di rumah kreatif pedalaman kita ada oleh-oleh yang kita buat dari hasil karya anak-anak pedalaman dan masyarakat gitu.
1: Waduh, berarti benar-benar bukan hanya untuk minat baca anak-anak aja ya di rumah kreatif pedalaman ini, tapi juga ada melibatkan masyarakat sekitar untuk membuat mungkin dari kaligrafi atau gimana gitu nih Bang.
0: Iya Kak, dari ini, dari kulit kayu, kemudian juga dari daun-daunan, dari rotan, kan banyak rotan iya. Di sini.
1: Berarti itu udah ada yang mengajarkan gitu untuk adik-adik, atau memang ada bekerja sama juga dengan masyarakat sekitar nih Bang?
0: Kalau untuk di rumah kreatif dalam, untuk dasar-dasarnya itu semua Vito lakuin Kak. Karena Vito ada ilmu-ilmu kreatif dan dari Jambi, dan emang Vito ajarin untuk anak-anak. Dan tetap untuk masyarakat itu kita ada pendampingannya lagi Kak. Jadi Vito di sini ada kelas lansia namanya. Jadi masyarakat yang hobi ngerajin itu Vito kumpulin, bahwasannya jangan kita gabung dulu dengan anak-anak. Vito ingin pendekatan dulu ke masyarakatnya, agar Vito tahu pendekatan dengan masyarakat itu gimana, Vito pendekatan dengan anak gimana. Jadi setelah klub, setelah kita tahu apa yang harus kita tambah dan kita kurangi, kita bisa mengatasi Kak gitu. Dan rencananya ke depannya nanti setelah semua program ini berjalan dengan baik, nanti kita bakal ada kelas-kelasnya juga untuk nenek-nenek, masyarakat dan anak-anak. Dan nanti setiap hari Jumat atau setiap hari Sabtu, Vito bakal ngadain nanti makan bubur bersama di rumah kreatif pedalaman itu, apabila ada rezekinya nanti.
1: Kayak MBG gitu. Juga nih ya makannya, mungkin ya walaupun setiap hari Jumat juga nih ya.
0: Seminggu sekali jadilah, Kak.
1: Jadilah, yang penting ya tadi kebersamaannya. Nggak pengen gitu, Bang, misalnya kalau untuk membangun kreativitas seperti ini mungkin pengen gitu kali bekerja sama dengan dinas-dinas terkait gitu nih, Bang.
0: Kalau misalnya kita berkolaborasi sama dinas terkait itu pastinya kepingin ya, Kak, ya. Karena dinas menjadi salah satu ya tumpuan utama kita lah, pusat kita untuk mengadu dan juga minta supportnya dari dinas. Ya, untuk sejauh ini untuk dinas Sanggau ya mereka tahu, mereka kenal Vito, mereka melihat pergerakan Vito sampai saat ini. Mungkin apa yang bisa disupport sama dinas mungkin ya itulah kita tunggu untuk anak-anak dan pendidikan yang ada di pedalaman ini. Dan Vito berharap juga untuk komunikasi, alhamdulillah kita sudah berjalan, Kak. Tinggal ya langsung terjun dan apa yang bisa diberikan untuk dinas aja yang kita masih kita butuhkan itu untuk kolaborasi, untuk kegiatan, untuk membantu anak-anak pendidikan dan lain-lain kita sudah berjalan, Kak, itu kan.
1: Iya, walaupun memang dari dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Sanggau ini yang pastinya membutuhkan banyak waktu juga nih ya kalau untuk sampai ke sana ya, Bang Vito ya. Ya karena memang butuh waktu, butuh tenaga juga dan ya pastinya ini memerlukan ya tadi waktu juga nih ya pastinya. Nah, Bang Vito, bagaimana sih kalau untuk teknologi juga nih ya, untuk membantu ataupun justru menjadi tantangan di daerah 3T nih, Bang?
0: Untuk membantu anak-anak di daerah 3T, ya itu teknologi tadi kita masih kekurangan, Kak. Ya kita mau ngecas aja jam 5, itu jam 6 sampai jam 8 itu listrik hidup. Dan itu bukan listrik di desa, tapi itu di rumah warga, kita numpang ngecas di situ. Kalau misalkan kita mau ngecas di sekolah bisa aja, cuma kan fasilitas sekolah cuma untuk guru, Kak, gak bisa untuk umum gitu. Kalau untuk Vito sendiri mungkin, Kak, apabila ada kegiatan, apabila ada ingin yang kita ajarkan ke anak-anak, kita bisa mengajarkan dan kita bisa ngecas dari situ. Dan kita harus sedia power bank, Kak. Kalau nggak ada power bank ya susah.
1: Berarti untuk listrik sendiri ini ada jam-jam tertentu juga nih ya?
0: Iya. Kalau untuk siang gini kita nggak ada listrik nih.
1: Berarti malam aja gitu nih, Bang. Ataupun gimana nih? Ada waktu biasanya, kalau yang saya ketahui biasanya ini kan kalau ada pabrik ya di sana, ini hidupnya nanti dari jam 5 sampai jam 6 pagi itu hidup lah. Nanti dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore ya listrik mati. Nah, kalau di sana itu gimana? Enggak ada sama sekali.
0: Kita kita itu di pinggir-pinggirannya hutan dan di pinggiran PT. Tapi PT, fasilitas PT itu enggak sampai sini.
1: Oh gitu.
0: Jadi kita tuh emang ya hidup mandiri gitu, Kak. Desa mandiri, desa yang ya mandiri, enggak ada bantuan yang lain-lain. Listrik enggak ada. Dan kita hidup di sini tuh ya tergantung orangnya lagi, Kak. Apabila orangnya itu berada, ada listrik, ada panel. Apabila yang nggak ada, nggak ada, gelap-gelapan gitu.
1: Oh, seperti
0: jadi banyak anak-anak yang gelap-gelapan gitu.
1: Nah, kalau untuk harga misalnya di sana, apakah ini lumayan cukup tinggi atau gimana nih, Bang Vito?
0: Kalau untuk gas ya, Kak, ya. Untuk gas di sini yang Vito ketahui 55. Nggak tahu di luar berapa. Waduh,
1: itu wow banget ya kalau harganya 50.
0: Berapa? Di tempat berapa?
1: Kalau di sini biasanya palingan ya 30 ribuan. Ya masih ada di bawah 30 juga. Ya mungkin tadi ya karena jarak tempuhnya juga ya kalau ke sana ya, maka dengan harga segitu ya lumayan juga untuk mungkin untuk barang-barang ataupun ya mungkin keperluan yang lainnya. Nah, Bang Vito, apa sih harapan Bang Vito gitu ya terhadap perhatian pemerintah nih bagi sekolah 3T nih?
0: Harapan Vito sendiri untuk pemerintah ya terhadap sekolah-sekolah 3T ya mungkin harus lebih diperhatikan lagi, harus lebih dilihat, dicek dan terjun lokasi. Bahwasanya kita ini emang di pedalaman, tapi enggak selamanya ya, Kak, ya guru-guru yang diutus dari pemerintah itu bisa sehat, selamat dan bahagia. Kita harus bisa mengetahui keadaan guru-guru di pedalaman. Banyak guru-guru ya itu tadi karena nggak ada kepedulian, nggak ada perhatian dari pemerintah, ya mereka ya bakal sedih. Karena kan mungkin Vito nih, Kak, ya Vito yang dikenal. Sekarang Vito dikenal orang. Masih ada lagi guru-guru di luar sana itu yang nggak dikenal gitu. Perempuan misalkan, laki-laki daerah pelosok sana yang nggak ada akses sama sekali. Ketika pemerintahnya nggak melihat, nggak melirik daerah-daerah 3T, pasti kan banyak guru-guru yang mulai sedih ya, Kak, dengan keadaan. Dan itu sih menurut Vito yang harus diperhatikan sama pemerintah, agar pemerintah itu bisa menjaga guru-guru yang sudah siap ditempatin tadi, agar mereka bisa bertahan, agar mereka bisa semangat lah untuk mengabdi. Karena sampai sekarang juga kita untuk gaji itu kak kadang telat, kadang masuk gitu. Jadi itulah yang bikin permasalahan ataupun ya salah satu yang harus di ya di yang harus dilihat lah kak ya dari pemerintah, bahwasanya gaji-gaji guru itu harus sesuai dan tepat waktu di awal. Karena kebanyakan untuk Vito sendiri insya Allah mungkin bisa memahami kak ya, karena Vito pelan-pelan dan gimana mau gimana juga tapi kita tetap butuh gaji ya kak ya.
1: Iya benar ya, karena keperluan setiap harinya tuh, ada.
0: Sama kayak kita di daerah kayak gini kita butuh uang gitu. Dan ya kita bukan yang munafik lah kayak namanya kita gaji kan ibarat kita butuh gitu.
1: Iya.
0: Dan kasihan lagi untuk teman-teman yang lain yang daerah aksesnya kita nggak tahu nih, di Sanggau kan luas tuh. Dan Vito banyak teman-teman Vito yang di TikTok ya kak ya. Bersuara bercerita bahwasanya curhat gitu tentang kegiatan pendidikan di pedalaman 3T. Dan itu yang Vito tampung, Vito tampung, Vito cerna bahwasanya nggak selamanya guru di pedalaman itu bahagia kayak Vito. Kenapa Vito bisa bahagia? Sebenarnya nggak bahagia sih, tapi berusaha untuk membahagiakan diri gitu,
1: iya,
0: agar kita bisa nyaman, ya, agar kita tenang gitu. Tapi kan Vito berharap juga ada teman-teman di luar sana, di pedalaman sana yang bisa bahagia dengan dirinya, bisa berkreasi dengan dirinya. Dan itulah sebenarnya Vito semangat bisa diundang, baik itu kemarin di kementerian kak, Vito diundang juga dari kementerian langsung, kemudian diundang dari dinas, dari provinsi dan lain. Vito bercerita bahwasannya gak selamanya guru 3T itu suram gitu.
1: Iya,
0: Vito apalagi. Bercerita, Vito bercerita bahwasannya guru 3T itu kalau kita tahu celahnya, kita bisa bahagia di situ, kita bisa senang, kita bisa seru-seruan bareng sama anak-anak dan masyarakat gitu.
1: Sementara ini yang istilahnya seorang ASN, apalagi kalau misalnya mungkin ada guru-guru yang masih honor ya, itu apalagi ditempatkan ya di 3T seperti ini, itu pastinya akan sangat-sangat kasihan lah kalau kita memandang ya Bang Vito ya.
0: Sedih kak, karena ya mereka membutuhkan gitu.
1: Nah kalau menurut abang nih, apa sih makna menjadi guru di ujung negeri nih bang?
0: Untuk Vito sendiri makna menjadi guru di ujung negeri yang pastinya itu kita harus bisa mengabdi untuk negeri, karena kan banyak anak-anak di daerah pelosok-pelosok itu yang membutuhkan dampingan, kemudian juga butuh guru-guru untuk mereka belajar, menggapai mimpi dan menggapai cita-cita. Ketika kita guru tidak siap ditempatin, maka anak-anak desa, anak pedalaman mungkin nggak bisa mendapatkan fasilitas dan ilmu yang bermanfaat kak. Dan peran guru di pedalaman itu sangatlah penting kak. Dan sampai saat ini Vito banyak belajar bahwasannya ketika kita menjadi guru, kita di sini belajar juga sebuah arti kehidupan di sini. Dan semua itu berjalan dengan iringnya waktu, banyak banget ilmu-ilmu yang Vito dapetin di anak-anak, di masyarakat dan juga bersosial di sini. Karena Vito juga dari kecil ya kayak memang dari kecil emang hidup di daerah perkotaan dan fasilitas lebih enak dan fasilitas semua lebih mudah diakses. Ketika kita ditempatkan di daerah fasilitas yang nggak ada, ya itu bisa menjadi salah satu motivasi itu untuk bisa lebih belajar tentang diri lah kak ya, gitu kak.
1: Nah baik nih, terakhir nih Bang Vito, mungkin ada nggak sih pesan mungkin ya untuk adik-adik yang pastinya mungkin pengen ataupun yang bercita-cita lah yang pastinya menjadi seorang pengguru penggerak nih di daerah 3T, bahwa kehidupan di sini ya seperti ini dan harus siap juga ditempatkan dimanapun nih Bang Vito.
0: Apa kak, guru ya kak ya?
1: Mungkin untuk adik-adik. Oke baik. Nah mungkin ada pesan gitu ya dari Bang Vito yang ingin disampaikan gitu ya untuk adik-adik generasi muda mungkin yang bercita-cita menjadi guru penggerak ya di daerah 3T, bahwa kehidupannya seperti ini loh, udah siap, harus siap dengan kondisi apapun ketika Anda gitu ya ditempatkan bertugas dimanapun ya Bang Vito, silakan.
0: Oke kak, makasih banyak kak. Untuk motivasi untuk adik-adik semua ataupun lulusan pendidikan yang ada di Indonesia ya kayak atau di Sanggau, sebenarnya jadi seorang guru tuh ya pekerjaannya sangat mulia lah Kak, menurut Vito Kak. Karena kita bisa ketemu anak-anak, ketemu masyarakat, ketemu dan ilmu kita itu kita ulang lagi. Jadi mengingat ilmu-ilmu kita sudah lama. Dan untuk anak-anak yang ingin menjadi guru, baik itu di Sanggau, sebenarnya di Sanggau itu masih kekurangan guru. Dan Vito sebenarnya berharap sih apabila ada guru-guru itu yang berasal dari Sanggau, Kak. Karena kalau kita lihat, guru-guru yang ada di Sanggau ini berasal dari seluruh Indonesia. Beda-beda provinsi semua. Nah, motivasi dan semangat adik-adik yang ingin menjadi calon guru di Sanggau itu sangatlah kurang. Nah, kalau misalkan guru-guru yang ada berasal dari Sanggau, dan itu pasti aksesnya lebih dekat, Kak. Ya kan?
1: Iya, benar.
0: Dan kedepannya mungkin pemerintah harus ngerti juga tuh bahwasannya kalau bisa banyakin lagi lah guru-guru yang berasal dari anak didik dari Sanggau, Kak. Jadi ketika mereka sudah dinas berapa tahun ya itu, mereka bisa mengembangkan. Kebanyakan guru-guru sekarang itu banyak yang mutasi. Bahwasannya jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, dan lain-lain. Tapi apabila kita ada guru-guru yang berasal dari anak-anak dari Sanggau, pastinya mereka bakal betah. Walaupun jarak sejam, dua jam dari keluarga, dan lain-lain, mereka pasti betah. Kebanyakan kalau Vito lihat, di angkatan Vito ini banyakkan dari luar.
1: Dari luar
0: dan
1: ya?
0: Semangat, dari luar, dan semangatnya itu naik turun, Kak. Kadang semangat, kadang tidak. Kadang ada juga yang ingin pulang. Ada juga yang mau mutasi. Tapi ya itu, karena mungkin ya gaji tadi ya, Kak. Ya. Gaji tadi masih pasang surut.
1: Kadang nggak tepat waktu juga ya.
0: Iya.
1: Ya makanya
0: dari situlah mungkin.
1: Jadi semangatnya juga naik turun juga ya ketika kita berada di mungkin jauh, apalagi jauh dari keluarga dengan kurang tepat waktu lah untuk pencairan gajinya ini. Dan itu memang pasti menjadi satu kendala juga. Sebenarnya bukan hanya karena tempat tugasnya ya Bang Vito ya, tapi ya tadi karena mungkin keterlambatan dari pusatnya.
0: Iya, itu sih sebenarnya Kak.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih ya Bang Vito ya sudah bersedia menjadi narasumber saya di sore hari ini di Indonesia Cerdas, memberikan gambaran dan juga yang pasti memberikan inspirasinya gitu ya kepada kami semua. Oke, okay, baik pendengar, kita cukupkan ya di program Indonesia Cerdas pada sore hari ini, dan semoga dari semangat pengabdian seorang Bang Vito ini menjadi motivasi juga bagi kita semua untuk terus mendukung pemerataan pendidikan, menghargai jasa para guru, serta percaya bahwa setiap anak Indonesia dimanapun mereka berada ini berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Karena sesungguhnya pendengar, pendidikan ini tidak hanya dibangun oleh gedung yang megah, tetapi oleh guru-guru yang mengajarkan dengan ketulusan, kesabaran, cinta, dan dari ruang kelas sederhana di ujung negeri lahir mimpi-mimpi besar yang kelak akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih ya ini untuk Bang Vito di sore hari ini ya, selaku guru SMP 3 Negeri 1 Atap Toba. Dan pendengar, selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Inspirasi.

0: Sari Berita Penting.
1: BPBD Kalbar prediksi titik hotspot kebakaran hutan dan lahan terjadi hingga September.
2: Namun untuk Ketapang itu sudah 34 hari tidak ada hujan sama sekali, maka di sana itu yang memicu titik panasnya itu sangat banyak sekali.
1: Pemerintah gelontorkan Rp200 miliar bangun RSUD Kabupaten Sintang.
3: Kemarin udah kita sepakati itu kemungkinan tahun 2027 ini akan turun anggaran kurang lebih 200 miliar lebih, Pak, untuk Rumah Sakit Sintang.

0: Itulah di antara topik berita yang kami ketengahkan untuk Anda dalam warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. BMKG Spadio memprediksi jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat akan terus meningkat hingga September 2026. Rendahnya curah hujan serta menguatnya fenomena El Nino menjadi faktor utama meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporannya.
1: BMKG Spadio memprediksi jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat akan terus meningkat hingga September mendatang. Berdasarkan pemantauan citra satelit sejak Januari hingga awal Agustus, Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak secara kumulatif. Sementara dalam satu bulan terakhir, Kabupaten Sanggau mencatat sebaran hotspot tertinggi disusul Ketapang dan Sekadau. Ahli Madya BMKG Supadio Sutikno menjelaskan tingginya jumlah hotspot dipengaruhi kondisi cuaca semakin kering. Khusus Kabupaten Ketapang, hingga awal Agustus tercatat telah mengalami 34 hari tanpa hujan sehingga meningkatkan resiko munculnya titik panas.
2: Termasuklah di sebagian wilayah Kota Pontianak kan kemarin aja masih ada hujannya. Apalagi di wilayah sekitar Sambas, kemudian Singkawang, Mempawah, dan Bengkayang itu masih ada hujannya kemarin itu. Namun untuk Ketapang itu sudah 34 hari tidak ada hujan sama sekali. Maka di sana itu yang memicu titik panasnya itu sangat banyak sekali.
1: Sepanjang Juli, BMKG mencatat sekitar 9.000 hotspot di Kalimantan Barat, menjadi jumlah bulanan tertinggi sepanjang tahun ini. BMKG juga memperkirakan musim kemarau masih berlangsung hingga akhir September, bahkan berpotensi berlanjut sampai awal Oktober akibat pengaruh El Nino yang semakin menguat. Meski demikian, BMKG optimis dampak kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan melalui koordinasi dan penanganan yang semakin baik antara pemerintah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing. Syarusani melaporkan.
0: UPT Puskesmas Parit Haji Husin 2 atau Puskesmas Paris 2 Pontianak mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan berikut laporannya.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kota Pontianak. UPT Puskesmas Parit Haji Husin 2 atau Puskesmas Paris 2 mencatat rata-rata terdapat sekitar 20 kasus ISPA setiap hari atau mencapai sekitar 100 kasus dalam satu bulan. Kepada RRI, Kepala UPT Puskesmas Parit Haji Husin 2, Mustika Kore Kurniawati mengatakan penderita ISPA berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari balita, lansia, orang dewasa, hingga ibu hamil. Gejala yang paling sering dialami antara lain batuk, pilek, demam, bahkan sesak napas sesuai tingkat keparahan infeksi.
3: Jadi, seperti kita ketahui bahwa memang ISPA adalah peradangan atau infeksi yang terjadi di saluran pernapasan. Baik di saluran pernapasan bagian atas maupun saluran pernapasan bagian bawah. Jadi, ISPA ini kan sangat mudah menular dan dapat menimbulkan gejala. Jadi gejalanya tuh rata-rata batuk, pilek, demam, hingga yang agak-agak sesak.
1: Untuk menekan risiko penyakit, Puskesmas Paris 2 terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara memburuk. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan diminta menggunakan masker, memperbanyak minum air putih, serta menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Masyarakat juga diimbau segera memeriksakan diri ke puskesmas apabila mengalami gejala awal gangguan pernapasan agar mendapat penanganan sedini mungkin dan mencegah kondisi menjadi lebih berat. Syarusani melaporkan.
0: Pemkab Sintang hingga saat ini terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak serta perusahaan perkebunan dalam penanganan karhutla di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Kabupaten Sintang ditetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul munculnya titik api di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Sintang. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sintang mempercepat penanganan saat kebakaran terjadi dan memperkuat kolaborasi dengan perusahaan perkebunan yang memiliki sarana dan personil pemadaman di lapangan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan kolaborasi ini sinergi pemerintah daerah bersama pihak perusahaan perkebunan, BPBD Kabupaten Sintang, TNI Polri, dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Keberadaan perusahaan perkebunan sawit dinilai dapat mempercepat respon awal karena memiliki peralatan sumber air dan personil yang berada lebih dekat dengan lokasi rawan kebakaran.
5: Seluruh investor yang ada di Kabupaten Sintang itu menyiapkan, tapi kalau mereka bukan hanya sekedar apar, itu ada menaranya, ada mesin robinnya dan segala macam untuk persiapan adanya.
4: Ia menghimbau masyarakat agar berhati-hati pada musim kemarau yang panjang ini supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan pembakaran yang bisa berakibat kebakaran lahan dan hutan yang cukup meluas sehingga kesulitan dalam penanganannya. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Musim kemarau yang melanda Sintang memunculkan fenomena pasir timbul di sejumlah titik di sungai. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat mengunjungi kawasan pasir timbul. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Sintang memunculkan fenomena pasir timbul di sejumlah titik sepanjang aliran sungai. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi wisata dadakan. Namun di balik daya tariknya, BPBD Kabupaten Sintang mengingatkan adanya potensi bahaya yang dapat mengakibatkan korban tenggelam. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat mengunjungi kawasan pasir timbul, terutama dalam mengawasi anak-anak yang bermain di sekitar sungai. Selain memastikan anak-anak tetap berada dalam pengawasan, Kusnidar juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi fisik sebelum memutuskan berenang di sungai. Menurutnya, kemampuan berenang dan kondisi tubuh menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan di sungai.
7: Kasus ini sering muncul, kalau pasir sudah muncul, semua dadakan jadi wisata. Nah, kita minta untuk anak-anak jangan sampai di luar pengawasan orang tua. Nah, kemudian kita minta jangan sore menjelang malam, ya. Kemudian ya, jaga fisik. Kalau memang kita tidak pandai berenang, jangan. Kemudian kalau capek, jangan berenang. Itu aja.
6: Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Sintang mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengabaikan aspek keselamatan saat beraktivitas di sekitar sungai selama musim kemarau. Kewaspadaan dan kehati-hatian dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mencegah terjadinya musibah. Danindra Sita melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: melakukan peninjauan langsung ke RSUD ADM John Sintang bersama Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala. Menurutnya, kondisi fisik rumah sakit saat ini memerlukan perhatian serius. Saat melakukan kunjungan, ia membawa sejumlah direktur dari kementerian terkait untuk melihat langsung kondisi bangunan yang dinilai sudah tidak layak sebagai rumah sakit rujukan.
1: Rumah sakit itu kemarin sudah kita sepakati, itu kemungkinan tahun 2027 ini akan turun anggaran kurang lebih 200 miliar lebih, Pak, untuk rumah sakit Sintang. Mudah-mudahan, mohon doanya. Saya kemarin berkunjung ke rumah sakit sama Pak Bala. Saya bawa direktur-direktur. Itu rumah sakit rujukan, mohon maaf. Lantainya diinjak aja mau roboh. Kena angin puting beliung, atapnya lepas semua. Saya datang ke sana kemarin bawa direktur. Ini kita sudah hitung kebutuhan dananya supaya rumah sakit ini layak bagi sebagai rumah sakit rujukan dengan peralatan-peralatan yang lengkap. Jadi kita tidak perlu lagi buru-buru kejar ke Pontianak. Sintang sudah bisa melayani. Doakan. Bisa ngomong gini kenapa? Karena Lazarus ikut ngambil keputusan.
0: Lazarus menjelaskan pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran agar RSUD ADM John Sintang dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas dan peralatan medis yang lebih lengkap. Ia optimis usulan tersebut memiliki peluang besar untuk direalisasikan karena turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang berpesan kepada Kafilah Musawakoh Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Sintang agar meluruskan niat dan menjadikan MTQ sebagai ikhtiar memuliakan Al-Quran. Dan laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, mengingatkan seluruh kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Sintang agar meluruskan niat dan menjadikan MTQ sebagai ikhtiar memuliakan Al-Quran, bukan semata-mata ajang untuk meraih prestasi. Pesan ini disampaikan Hasib pada pelepasan kafilah MTQ Kabupaten Sintang untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Ia menegaskan, para peserta yang dipercaya mewakili Kabupaten Sintang telah memikul tanggung jawab besar, tidak hanya untuk mengukir prestasi, tetapi juga menjaga nama baik daerah melalui sikap, akhlak, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Al-Quran selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MTQ.
4: Musabaqoh Tilawatil Quran adalah bagian dari gerakan untuk menjadikan Al-Quran benar-benar hidup di dalam diri, di dalam keluarga, dan di dalam masyarakat, dan lebih khusus lagi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkompetisi dalam Musabaqoh Tilawatil Quran itu harus diawali dengan niat yang baik. Jangan hanya mengejar piala, tanamkan dalam hati untuk mencari ridho Allah.
3: Menurut Hasib, MTQ tidak boleh dimaknai hanya sebagai kompetisi membaca dan memahami Al-Quran. Tetapi lebih dari itu, MTQ harus menjadi gerakan yang mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Mulai dari membaca, menghafal, memahami, hingga mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara saat ini sedang berlangsung hingga 9 Agustus 2026. Diharapkan para kafilah tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat, membina generasi Qur'ani di daerah, dan berharap para peserta dapat kembali dengan membawa pengalaman berharga yang dapat ditularkan kepada masyarakat dan generasi muda. Dina Triana melaporkan.
5: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadi Pontianak bersama perakirawan Noven. Silakan Noven.
6: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadi Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum sebagian besar wilayah terpantau cerah hingga cerah berawan. Dan untuk perakiraan cuaca esok hari Kamis 6 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi sebanyak 284 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat hingga satu pekan ke depan, kami perkirakan masuk dalam kategori sangat mudah terbakar hampir di keseluruhan wilayah. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id.

0: ID atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
1: Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya BMKG prediksi hotspot di Kalimantan Barat terjadi hingga September 2026 mendatang. Anggaran 200 miliar disiapkan untuk pembangunan RSUD Sintang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi rdpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat lagi saya akan hadirkan ya di kentongan untuk Anda musik informasi akan saya hadirkan hingga jam pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti.

0: paketnya, borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Banjir, banjir.
3: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
2: Pak, lagi ngapain?
4: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Oke, baik pendengar yang tahu informasi yang pertama di sore hari ini yaitu terkait dengan musim memasuki musim kemarau. Potensi terjadinya karhutlah meningkat sehingga memerlukan kewaspadaan seluruh lapisan masyarakat. Upaya pencegahan dinilai menjadi langkah paling efektif untuk menghindari meluasnya kebakaran dan dampak kabut asap. Penelaah teknis kebijakan BPBD Kabupaten Sanggau Apriyati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutlah. Partisipasi warga dinilai menjadi kunci dalam menjaga lingkungan tetap aman selama musim kemarau. Menurutnya pendengar, pencegahan karhutlah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah dan ataupun petugas di lapangan. Kolaborasi masyarakat juga sangat dibutuhkan agar potensi kebakaran dapat ditekankan sejak dini. Yang mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar ya, karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Dan pendengar, selain merusak lingkungan, kebakaran juga dapat mengancam keselamatan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi. Dan BPBD Kabupaten Sanggau juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutlah serta pentingnya upaya pencegahan melalui sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Potensi karhutlah di Kabupaten Sanggau diharapkan dapat diminimalisir dampak kebakaran hutan dan lahan. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
3: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
3: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
2: Mbaknya
3: dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Tapi kok dodolan orang itu ngomong.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
6: Tidak mudah bertahan dalam penderitaan, apalagi jika harus memaknai penderitaan tersebut. Namun, saat kita mampu berpegang pada apa yang kita yakini, niscaya penderitaan yang kita alami akan menjadi sebuah pengalaman berharga bagi diri kita. Seperti kisah dalam buku berjudul Life of Pi yang ditulis oleh Ian Martel. Buku ini mengisahkan petualangan seorang anak laki-laki India bernama Pisin Molitor Patel atau Pi setelah dia terdampar di tengah Samudra Pasifik bersama seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Pi Patel menceritakan kisah hidup dari masa kecilnya di India. Dia dibesarkan dalam keluarga yang memiliki kebun binatang di Pondicherry. Pi adalah seorang yang sangat ingin belajar dan dia memiliki minat dalam berbagai agama. Namun, hidupnya berubah secara dramatis ketika keluarganya memutuskan untuk menjual kebun binatang mereka dan pindah ke Kanada. Mereka melakukan perjalanan ke Kanada bersama hewan-hewan dari kebun binatang dalam sebuah kapal kargo. Sayangnya, kapal ini mengalami kecelakaan dan tenggelam di tengah Samudra Pasifik. Pi adalah satu-satunya manusia yang selamat dan dia menemukan dirinya terdampar dalam sekoci kecil bersama dengan hewan-hewan lain yang selamat, termasuk seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Pi harus bertahan hidup di atas sekoci selama berbulan-bulan. Dia menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya makanan dan air, serta ancaman dari Richard Parker yang terus berkeliaran di atas sekoci. Pi mencoba menjinakkan harimau tersebut dengan cara memberinya makan dan menciptakan hubungan yang unik antara manusia dan binatang. Selama perjalanan mereka, Pi mengalami berbagai petualangan dan kesulitan, termasuk badai laut yang mengancam nyawa mereka. Dia juga harus menghadapi pemandangan menakjubkan seperti pertemuan dengan hiu paus raksasa dan pulau misterius yang tampaknya terbuat dari ubin. Cerita ini adalah perjalanan spiritual Pi yang terus berpegang pada iman dan spiritualitasnya dalam menghadapi semua rintangan. Dia mencari makna dalam penderitaan dan keajaiban di sekitarnya, menjadikan pengalaman ini sebagai bagian integral dalam hidupnya. Akhir cerita menghadirkan pertanyaan tentang realitas dan imajinasi, meninggalkan pembaca dengan misteri yang mendalam. Life of Pi adalah sebuah kisah yang mengikat tentang ketahanan manusia, iman, dan hubungan antara manusia dan hewan yang luar biasa. Ini adalah perjalanan yang menggugah hati yang mengajak kita untuk merenungkan makna kehidupan dan keajaiban alam semesta. Sekian esensi buku hari ini.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan di Kentongan sore hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda ya dalam Sanggul sore ini, nggak jarang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Oke, baik pendengar ya, untuk informasi yang pertama di Sanggau sore ini. Nah, biasanya kalau handphone ya pendengar, ini menjadi salah satu perangkat yang digunakan oleh masyarakat ya untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari ya. Namun dengan seiringnya waktu, kinerja handphone ataupun ponsel ini dapat menurun sehingga pengguna perlu memperhatikan sejumlah tanda sebelum perangkat mengalami kerusakan total. Salah satu tanda yang mudah dikenali ini adalah baterai yang semakin cepat habis. Ponsel yang sebelumnya mampu digunakan seharian dapat mengalami penurunan daya drastis meskipun hanya digunakan untuk aktivitas ringan. Nah, kondisi tersebut pendengar ya dapat menjadi pertimbangan bagi pengguna untuk pengganti perangkat, terutama jika baterai sudah tidak mampu menunjang kebutuhan sehari-hari.

terbaru. Nah, kapasitas penyimpanan yang terus penuh juga dapat mengganggu penggunaan ponsel, ya. Pengguna juga mungkin harus berulang kali menghapus foto, video, ataupun aplikasi agar memiliki ruang penyimpanan yang cukup. Nah, jika kapasitas juga di pendengar ya, ini penyimpanan juga sudah tidak memadai untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga perangkat juga tidak mendukung ya, ini penambahan memori, karena dengan mengganti ponsel juga dapat menjadi salah satu pilihan ya. Karena pendengar, dengan selain masalah performa ya, kerusakan fisik juga perlu menjadi perhatian. Layar yang mengalami kerusakan tombol yang tidak berfungsi ya, port pengisian daya juga bermasalah, atau perangkat yang sering mengalami panas yang berlebihan juga dapat mengganggu aktivitas pengguna. Karena jika biaya perbaikan ini mulai mendekati harga perangkat pengganti ya, pengguna juga dapat mempertimbangkan untuk mengganti dengan ponsel yang baru nih ya. Oke, pendengar ya, tetap bersama kami di RRI Sound, karena untuk informasi selanjutnya masih akan saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia difonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
18: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
16: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
19: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
17: berita terpercaya,
11: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
18: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
14: Pro 1 RRI Sanggau.
16: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
14: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar BGN atau Badan Gizi Nasional RI bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Fasilitas digital juga guna mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis. Portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala SPPG tersebut yang menjadi jalur resmi bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional. Mulai dari dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan hingga persoalan koordinasi dengan kepala dapur juga dapat dilaporkan melalui sistem tersebut. Kepala BGN Sudaryono yang mengatakan portal pengaduan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Menurutnya kanal ini akan memudahkan BGN memperoleh memasukkan secara objektif dari para pelaksana program. Saluran ini pendengar ya memungkinkan mereka melaporkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan standar keamanan pangan dan kebersihan dapur, mengingat tidak semua persoalan higienitas disebabkan oleh kelalaian kepala SPPG. Melalui portal tersebut, kepala SPPG juga dapat mengajukan permintaan penambahan maupun perbaikan fasilitas kepada mitra penyelenggara. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi potensi risiko keamanan pangan. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ih, bunyi apaan tuh? Lapar ya?
3: Iya, lapar nih. Yuk kita makan.
2: Iya, aku juga. Cus gas.
3: Makan apa ya? Ayam goreng 1. Telur dadar 1. rendang, ikan bakar, sapi.
2: Sayurnya mana? Makan sayur juga dong. Sayur kan menyehatkan. Masa mau daging semua?
3: Oh gitu. Bolehlah, coba dikit.
2: Manfaat sayur untuk kesehatan banyak banget. Memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi bagi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh, mencegah bayi cacat, serta menjaga kesehatan mata. Sayangnya, masih banyak yang mengonsumsi sayur lebih sedikit dari yang seharusnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Banyaknya baju nih Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
5: Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
4: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
5: Betul ke muat?
4: Betul.
5: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
4: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
6: A few moments later.
5: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
4: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
5: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
4: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
5: Dengan saya lah.
4: Ha, rugilah Joyah.
7: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Oke, baik pendengar ya, pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya akan hadirkan ya, sambil lagu-lagu religi islami, sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sanga dan sekitarnya. Karena pada sore hari ini untuk azan maghrib di wilayah Kota Sanga jatuh pada pukul 17 lebih 50 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya juga ingin mengucapkan selamat sore juga nih ya untuk semuanya. Mungkin aja yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz ataupun untuk Anda yang mobile kami dalam perjalanan ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan musik informasi juga nanti masih akan saya hadirkan untuk Anda ya pendengar ya. Ya karena nanti saya akan hadirkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib. Ya, di wilayah Kota Sanga dan sekitarnya ataupun Anda yang masih di jalan gitu ya ataupun di sore hari ini ya, yang pastinya kalau mau keluar rumah jangan lupa ya, lebih baik kita sudah boleh nih ya menggunakan masker karena kayaknya asap juga nih pendengar ya, ini mulai terasa nih, mulai terhirup gitu ya kalau misalnya kita berada di luar rumah yang pastinya nih ya. Jadi kalau misalnya udah gak ada urusan apa-apa lagi ya udah lebih baik kita di rumah aja gitu. Oke pendengar, pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, saya akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanga dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, yang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan untuk informasi selanjutnya ya di sore hari ini di program Sanggau Malam ini, saya menemani menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, ini ada cara untuk pendaftaran audisi Bintang Radio 2026 ya. Mungkin Anda pengen gitu ya untuk adik-adiknya. Nah, silakan ya, karena ini dimulai ataupun resmi dibuka untuk pendaftaran Bintang Radio dimulai pada tanggal 3 hingga 30 Agustus ya 2026 bagi putra-putri terbaik di seluruh Indonesia. Nah, pendengar, ajang pencarian bakat yang diselenggarakan RRI ya, ini kembali membuka ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi sekaligus mengembangkan potensi di industri musik tanah air. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Bintang Radio. Audisi Bintang Radio juga telah menjadi salah satu kompetisi vokal bergengsi di Indonesia yang melahirkan banyak penyanyi berbakat dari berbagai daerah. Melalui ajang ini, peserta juga tidak hanya diuji kemampuan vokalnya, tetapi juga penampilan panggung dan profesionalisme selama mengikuti kompetisi. Nah, calon peserta dapat mendaftarkan diri melalui laman resmi Bintang Radio RRI.id dengan melengkapi data serta persyaratan yang telah ditentukan panitia, dan informasi mengenai tahapan seleksi dan ketentuan lainnya juga tersedia pada laman tersebut. Nah, pendengar, ada pun beberapa persyaratan peserta audisi Bintang Radio 2026 ya, yaitu warga negara Indonesia atau WNI, putra maupun putri berusia 16 sampai dengan 25 tahun hingga Oktober 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa ataupun akte kelahiran. Peserta perempuan juga tidak sedang hamil ya, peserta yang lolos hingga grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyi lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, ya, penghayatan lirik serta penampilan panggung yang menarik. Bersedia menjaga sikap, etika panggung dan penampilan yang sopan selama mengikuti kompetisi. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi seluruh ketentuan teknis yang ditetapkan oleh panitia. Nah, selain memenuhi persyaratan administrasi, peserta juga akan membawakan lagu yang telah ditentukan pada tahapan seleksi. Daftar lagu tersebut juga dibagi ke dalam 3 kategori yakni pop putra, pop putri, dan pop daerah. Nah, panitia juga mengajak para penyanyi muda yang telah siap menunjukkan bakatnya, pendengar ya, untuk segera mendaftarkan sebelum masa pendaftaran berakhir hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Informasi lengkap mengenai mekanisme pendaftaran dan tahapan seleksi dapat diakses melalui situs resmi Bintang Radio. Nah, mungkin Anda salah satu calon pemenangnya, silakan ya langsung aja daftarkan diri ke Bintang Radio RRI.id.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Oke, baik pendengar, untuk informasi selanjutnya ya, ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau mengakhiri praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping di tempat pemrosesan air atau TPA Sungai Kosa pada Selasa 4 Agustus 2026. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian sistem pengelolaan sampah agar sesuai dengan ketentuan dan standar lingkungan yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau saat ini fokus menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terkontrol dan berkelanjutan, dan langkah tersebut juga dilakukan untuk memenuhi standar pengelolaan lingkungan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah daerah. Dan selain melakukan pembenahan sistem yang ada, pemerintah daerah juga merencanakan relokasi serta penyiapan fasilitas pengelolaan sampah terpadu. Fasilitas tersebut juga diharapkan mampu mendukung penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Ia berharap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan di Kabupaten Sanggau. Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sampah persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Informasi ini pendengar masih kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut, Bun.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
6: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat yang menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau sore ini. Terima kasih untuk semuanya yang tetap terus setia bersama kami di FM 97 MHz ya, di RRI Sanggau pada sore hari ini. Dan nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau malam ini ya. Nanti akan ada Eko Karjuan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua negeri di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN, menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam, Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali di masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoak maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
11: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
10: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
12: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
10: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Presisi, boleh ya, Bapak?
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
15: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan

0: akan berkurang dan teralihkan.
1: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, gas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
0: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
2: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
0: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
5: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
4: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
6: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
4: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Iya, pendengar selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda dimanapun Anda dapat monitor siaran kami RRI Sanggau di kawasan Sabang Merah Bumi Ternate di frekuensi 97 FM bersama kru-kru yang bertugas di edisi 5 Agustus 2026. Nanti akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan malam hari ini pendengar, beberapa sesi acara akan bersama kita diantaranya. Tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI 19 hingga 19.30 dan 19.30 hingga pukul 20 mimbar rohani agama Islam, kemudian 20 hingga 20.10 sandiwara radio, 20.10 hingga ya 22 nanti kami akan ajak Anda ya untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Dan 22 hingga 24 seperti biasa kami akan temani suasana istirahat Anda dengan lagu-lagu pop teman kenangan edisi malam hari ini hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam 5 Agustus 2026. Saya Eko Karjuan.

0: Ibu bersyukur punya rumah? Syukur. Ibu bersyukur punya kendaraan? Bersyukur punya keluarga? Ada suami, ada anak-anak, bersyukur? Baik, yakin? Bersyukur diberikan pakaian? Yakin? Masa. Nah, sekarang apa itu syukur? Syukur itu pelan-pelan. Syukur itu upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan, upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ibu sekalian, maaf, anak itu titipan dari Allah atau bukan? Yakin? Sekarang pertanyaannya, ibu tahu enggak apa yang Allah inginkan dari anak yang dititipkan itu? Jadi apa? Anak yang saleh. Saking inginnya mendapatkan anak yang saleh, bahkan setiap ibu sejak mengandung itu sudah bermohon kepada Allah. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 189 di ujung ayatnya. Ya, Quran surah 7 ayat 189. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Lihat ke ujung ayatnya. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Suami istri itu, kalau istrinya tengah mengandung, kemudian menjelang fase-fase kelahiran, sangat berharap dan berdoa, mohon pada Allah, semoga anak yang terlahir ini menjadi anak yang soleh. Sepakat bu? Setiap ibu menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Sepakat? Pertanyaannya, apakah betul kemudian setiap ibu yang sudah Allah titipkan anak dalam kehidupannya betul-betul mensyukuri nikmat titipan itu? Saya tanyakan pada ibu, anak ibu itu disekolahkan di mana? Kenal Allah atau tidak? Diajarkan sholat atau tidak? Diberikan pakaian yang menutup aurat atau tidak? Perhatikan definisi syukur tadi. Menggunakan semua nikmat, upaya menggunakan semua nikmat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ibu punya anak perempuan, katanya ibu syukuri diberikan itu, sampai ibu bikin akikah, sampai undang tetangga, sampai selamatan. Tapi setelah dia bahkan menjelang balik, ibu kasih pakaian yang membuka auratnya. Itu bukan syukur namanya. Disekolahkan di tempat yang bahkan dia tidak mengenal Allah. Dikejar sampai di sininya nih. Enggak salah. Dilesin matematika enggak salah, bagus. Les fisika bagus. Les kimia bagus, ikut bimbel bagus, masuk kampus top bagus, tapi enggak kenal Allah, di mana syukurnya? Satu. Lihat pakaian yang selama ini Allah berikan kepada ibu sebagai titipan dan itu akan dihisab. Buka lemari pakaiannya. Coba cek, ada enggak satu bagian pakaian yang belum pernah dipakai untuk ibadah? Coba lihat, ketika beli tas mewah, sepatu baru, pakaian baru, sudah pernah dipakai ibadah belum? Jangan-jangan beli tas itu hanya untuk dipakai keundangan saja. Jadi ketika manusia mengundang, beli yang baru. Kenapa ketika Allah yang mengundang 5 kali dalam sehari, bahkan untuk memberikan solusi kehidupan, yang baru itu gak pernah dipakai?
1: Tuh, kenapa pada diam? Satu, merasa ya? Satu.
0: Jadi di titik ini, terkadang ada orang yang menuntut dari Allah kenyamanan hidup, ketenangan, kedamaian, Tapi ketika Allah memberikan apa yang diinginkan, tidak menggunakan nikmat itu yang membuat dia damai. Tidak menggunakan titipan itu yang membuat dia tenang dalam kehidupan. Karena itu saya ingin memulai dengan mengajak kita semua, ayo kita lihat lagi apa saja titipan Allah yang telah dititipkan dalam kehidupan ibu dan bapak yang ada di luar saat ini, sampai dengan detik ini. Kalau ingin mendapatkan ketenangan di dunianya, ketenangan di alam kuburnya, sampai pulang ke akhirat nanti, maka pastikan berusahalah untuk menjadi golongan yang sedikit itu. Gunakan semua nikmat itu pada hal yang Allah inginkan. Jika itu sudah dilakukan, saya berikan rahasia. Ini antara kita saja. Coba ibu buka surat ketiga. Belakang kedengeran gak? Alhamdulillah. Belakang kedengeran? Tidak, kok bisa jawab? Surah 3 ayat 35 sampai 37. Quran surah 3 ayat 35 sampai 37. Sudah?
2: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
0: Perhatikan, ini kisah tentang Hannah. Saya hanya akan ambil kisah ibu saja dalam Quran. Hannah itu istrinya Imran alaihimassalam. Nanti punya saudari namanya Eliasobat. Orang Barat menyebutnya Elizabeth. Betul, Elizabeth itu bahasa sananya untuk Eliasobat itu saudarinya Hannah. Nanti nikahnya Elizabeth dengan Nabi Zakaria. Hannah nikahnya dengan Imran. Ketika Hannah mengandung, sepakat suami istri ini ingin mensyukuri nikmat kandungan itu dengan mengharapkan lahirnya anak yang soleh. Maka apa yang terjadi? Untuk mendapatkan soleh itu, maka dibuat persiapan. Ini hukum umum, Bu. Ibu kalau misalnya ingin memasukkan anaknya ke sekolah tertentu, kan disiapkan dulu ya, dari awal. Ya, sekolahnya di mana, yang dibutuhkan apa, sebelum masuk udah siap-siap. Biayanya berapa, perlengkapannya apa, disiapkan jauh sebelum masuk. Begitu kan ya? Maka Hannah dan suaminya sudah menyiapkan. Nanti kalau anak ini terlahir, disiapkan tempat khusus supaya dia betul-betul menjadi anak yang soleh. Namanya mihrab. Mihrab itu tempat yang dikhususkan untuk bisa fokus ibadah, bertakarrub kepada Allah saja. Nanti harus ada yang merawat. Yang mengajar, yang merawat itu harus orang yang paling soleh dan pintar di zamannya. Yang ketiga, disupport banyak doa. Dua-duanya sudah kompak. Siapapun yang kalau anak ini lahir, masih hidup entah ayah atau ibunya, teruskan cita-cita yang sudah menjadi komitmen ini. Maka ketika kandungan itu terus membesar dan siap menjelang persalinan, Imran meninggal. Jadi Imran itu meninggal dan Maryam nanti lahir dalam keadaan yatim. Maka lahirlah Maryam. Apakah ketika Maryamnya lahir, ayahnya sudah tidak ada, ibunya berhenti dari cita-cita yang sebelumnya menjadi komitmen? Tidak. Diteruskan itu. Maka ketika terlahir itulah kemudian apa yang sudah disepakati, berikan nama sesuai dengan harapan, isi dengan doa, siapkan tempat yang ingin diarahkan sesuai dengan cita-cita. Maka ayat 36-nya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha. Harapannya lahir anak, kalau perempuan dia anak yang salihah, menjaga diri, menjauhkan dari perbuatan yang tercela, mendekat diri kepada Allah. Maka semua makna ini diwakili oleh satu nama, namanya Maryam. Maryam itu perempuan terhormat yang dekat dengan Allah. Kemudian setelah itu apa? Wa inni a'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Didoain terus, Bu. Didoakan, didoakan, didoakan, didoakan. Setelah itu apa? Dipilihkan sesuai amanat dan kesepakatan dengan suami, cari orang paling pintar dan paling soleh. Dulu banyak yang berebut. Singkatnya terpilihlah Nabi Zakaria alaihi salam. Setelah itu apa? Buatkan tempat yang mendukung anak ini menjadi soleh dan dekat dengan Allah. Maka dibuatkan mihrab. Apa yang terjadi? Ketika mihrabnya sudah siap, yang mendidiknya sudah siap, doanya mengalir, namanya sesuai dengan harapan, maka orang tua itu tidak sulit lagi untuk merawatnya. Setelah itu Allah yang berkenan memperhatikan sampai tumbuh dewasanya. Perhatikan ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Satu, Zakarianya ada. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab, mihrab. Dua. Wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Jadi doanya sudah, namanya sudah, yang mendidiknya sudah, tempatnya sudah. Kalau itu empat terpenuhi, kata Allah, kamu hei Hanna, gak usah lelah lagi merawat anakmu itu. Biarkan aku dengan kehendakku yang memudahkan semua perawatan anakmu sampai tumbuh dewasa. Demi Allah Bu, setiap butuh apapun, orang tuanya tidak susah. Setiap akan diantar makanan, makanan sudah ada. Mau diantar pakaian, pakaian sudah ada. Dan semua pertumbuhannya langsung diperhatikan oleh Allah. Jadi ketika syukur itu diterapkan dalam kehidupan, maka seorang hamba akan beralih dari hamba biasa statusnya menjadi hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya contohkan. Bersyukur itu bukan hanya sekedar mengungkapkan alhamdulillah atas nikmat yang diperoleh, tapi ada peluang untuk menambah nikmat-nikmat lanjutan. Ini ayat ini yang menginspirasi Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak banyak orang tahu Imam Syafi'i itu single parent Bu ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal itu single parent. Jadi begitu dititipkan anak laki-laki Imam Ahmad, bapaknya meninggal, ibunya yang gendong sana sini. Musim dingin dimasakin air. Kan belum ada water heater waktu itu. Dimasakin Bu malam-malam, diwuduin pakai air hangat. Digendong oleh ibunya ke masjid, ke halaqah-halaqah para ulama, disimpan, selesai digendong, dibawa lagi. Apa yang terjadi? Ketika semua nikmat dititipkan anak itu disyukuri sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, jadilah Imam Ahmad. Ibu kenal Imam Al-Bukhari?
1: Ayo bilang kenal.
0: Ini juga sama, single parent. Bahkan lebih dahsyat lagi, Imam Al-Bukhari itu saat lahir ayahnya meninggal, usia 2 tahun matanya buta. Dan dokter mengatakan pada masa itu, ini buta permanen, gak akan sembuh. Apa yang menjadikan kemudian matanya sembuh sampai jadi orang paling hebat di zamannya dan melahirkan karya besar Sahih Al-Bukhari? Wa qalilu min ibadiyash syakur. Ibunya. Jadi betul-betul mensyukuri nikmat diberikan seorang anak, dititipkan seorang anak. Jadi gak pernah lihat Bu. Jangan lihat kata orang, ini anak si fulan, misalnya si fulana ini kurang begini. Anak si fulana autis, anak si fulana begini, gak ada. Gak ada satu anak pun terlahir yang tidak punya keistimewaan, itu tidak ada. Tanamkan pada hati yang paling dalam. Dalam kondisi apapun Allah menitipkan anak pada ibu, itu ada keistimewaan di dalamnya yang menyempurnakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pernah ada seorang ibu sedih karena begitu terlahir anaknya divonis lumpuh otak, cerebral palsy, lumpuh otak. Saya katakan, hei, belum tentu itu jadi kekurangan. Boleh jadi Allah titipkan satu kelebihan di balik anak itu yang belum terbuka sekarang. Coba bacain Quran terus. Dibacakan Quran, bacain Quran, bacain Quran. Begitu anak itu mulai bisa bicara, yang keluar Quran. Begitu dicek oleh seorang ustadz, ternyata anak itu sudah hafal Quran 30 juz. Dan barokah anak itu yang kemudian membawa si ibu jadi keliling-keliling. Haji, umrah, ke satu tempat yang tidak pernah dikunjungi sebelumnya. bertemu dengan orang hebat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, ternyata lewat wasilah anak itu. Disyukur itu membahagiakan. Itulah syukur. Disyukur itu dampaknya banyak, Bu. Dia gak akan tertinggal, dunia dapat, akhirat juga diraih.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti ceramah bersama Ustadz Adi Hidayat ya di mimbar Rohani Agama Islam dengan judul Arti Syukur yang Sesungguhnya. Kita saat ini di 19.50 waktu Indonesia Barat ya, pukul 20 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Farijah Niu yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

0: Arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: Pendengar Pursatu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul Yana banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya.
0: Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia Aris. Terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku loh. 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti, masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya.
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari

0: Oke. Okay.
1: Harian Semangat Padang. Mm-hmm. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Mm-hmm. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
1: Iya, yeah, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke. Okay.
1: Puisi gitu ya. Mm. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu.
0: Oh, iya iya iya iya.
1: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini enggak asing juga bagi saya gitu. Halo. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Yeah. Mbak Ida ikut
0: itu
2: hadir.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
1: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah,
1: ya. Itu semuanya ada. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
0: Siap.
1: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur. Ya, beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awe.
1: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat
1: tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
1: Yes. Oh, nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah terakhir ketemu dengan kakak
2: cantik Mbak Yana.
1: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik.
1: Yaudah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
1: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
3: Halo.
0: Ini
3: Mbak Neni.
0: Halo, Mbak Ita, Mbak. Aku
3: udah ini. Apa kabar Mbak cantik?
4: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya.
3: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
3: Mbak Neni.
0: Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
4: ya,
0: ceritanya?
4: 9
3: tahun. Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
4: Enggak,
3: Mbak Neni.
4: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
3: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Nah,
4: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk
3: tangan.
4: Saya,
3: iya.
4: Saya mau nyanyi.
3: Wow, naik ke atas.
4: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi 2 lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi 2 lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu. Band Rapsodia itu top banget lah di Bandung,
3: populer saya sekali itu Mbak Neni,
4: populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Jarak Puspita, sama Puspes gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
4: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin

0: drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali ke seperti itu.
1: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
0: Terus langsung saya diminta judulnya langsung dirubah.
1: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
0: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
1: Wah, jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
0: Iya.
1: Wah, luar jadi, biasa
0: kalau,
1: ini.
0: Kalau apa? Kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
1: Iya.
0: Film Serina. Yeah. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi,
1: edukasi
0: ya
1: untuk
0: seperti itu.
2: Siap. Nah, kalau begitu.
0: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film,
1: ada di musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
0: Sampai detik ini masih juga.
2: Masih terus ya Bunda ya.
1: Masih eksis loh Mas Yudi.
2: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
1: udah
2: ngobrol.
1: Antri nih, Mbak Nini.
2: Udah pada antri. Kita terima telepon dulu
1: dari
2: ya.
1: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
2: Silakan langsung pertanyaannya.
1: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
3: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
3: Merdeka.
1: Merdeka. Iya.
2: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
1: Ada yang mau disampaikan?
3: Kenalan sama bintang tamu.
2: Oh, silakan. Ya,
1: silakan Pak Ahmad.
2: Langsung kenalan.
3: Bunda Neni.
1: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
3: Salam kenal dan salam hormat takdim.
2: Siap. Itu aja?
3: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
2: Siap.
3: Dan makanan apa yang digemari?
1: Nanti akan dijawab ya,
2: ya,
1: Pak Ahmad ya.
3: Ya, salam boleh ya.
1: Silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti Darmiati. Salam hormat, selamat malam.
2: Okay.
3: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
2: Siap.
3: Salam hormat, salam sehat, dan salam merdeka.
1: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
2: Sama-sama. Dari Jember
1: kita ke Palu ada Bu Farida.
2: Selamat malam Bu Farida.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
2: Silakan dengan para bintang tamu kita.
4: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
1: Boleh, ya. Silakan Bu Farida.
4: Bunda Neni Triana.
2: Bunda Neni?
4: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini ibu tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
2: Betul.
4: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
1: Betul.
4: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
1: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
4: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
1: Mbak Yana,
4: kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih? Cuma itu yang Ibu Fadila tanyakan.
2: Okay.
4: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
1: Ada Pak Awaludin, Awe.
4: Ya, singkat saja ya. Apa duka dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Nanti
1: akan dijawab Bu Farida.
4: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
1: Silakan.
4: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
1: Malam Oma.
5: Selamat malam juga Mas ya. Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, sehat apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat
1: Oma.
2: Dong.
1: Oma juga sehat ya Oma ya.
5: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Iya. Salam merdeka.
1: Merdeka.
5: Aja,
2: siap.
5: Belum waktunya gitu.
1: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
5: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
1: Bila, boleh.
5: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi kena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
2: Bunda Neni.
5: Katanya di tahun 68 apa?
1: Di tahun ya, 68. Iya, nanti nyanyi. Nanti akan di
2: jawab ya.
1: Jawab ya.
5: Iya, berarti nanya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior okay, pada saat siap. Itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
2: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
1: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
5: Enggak, nanti deh ketemunya.
1: Oke, siap.
5: Mas Yudi, Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
2: Siap.
5: Oke. Iya. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tapi maaf.
1: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
5: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
2: Siap.
5: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana keresahannya gitu.
2: Siap.
5: Berapa tahun kah Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
1: Iya iya Oma, siap.
5: Keresahannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh salam enggak Mas Yudi?
1: Boleh, silakan Oma.
5: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
1: Siap.
5: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
2: Terima kasih Oma.
1: Terima kasih Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita
1: dari
2: jawab
1: Palembang
2: satu persatu
1: kita
2: ya.
1: Ke Bogor.
2: Oh, ada yang masuk
1: ya.
2: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
1: Dengan Pak Hasanuddin.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Selamat malam.
6: Mbak Yana, Bunda Neni.
2: Siap.
6: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
2: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
1: Silakan Pak Hasan.
6: Senior semua. Wah. Nih diborong sama
1: legend.
6: Satu ini Masya Allah.
2: Saya junior.
1: Legend keren.
6: Keren. Bener-bener ini.
1: Mangga tuh.
6: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
1: Bang Awaludin,
6: luar biasa.
1: Yeah.
6: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
2: Oke.
1: Okay. Saya nggak ada lawan.
6: Oh Masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
1: Silakan Kang.
6: Ke buat Bunda Neni nih.
1: Iya. Yeah.
6: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
2: Oke.
6: Okay. Tapi sampai impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
1: Siap.
6: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
1: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
6: Oke, buat Mbak Ita ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
1: Alhamdulillah.
2: Siap, terima kasih ya.
6: Kangen banget nih.
1: Ayo dong, mampir kesini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
6: Oh deket, cuman ini waktunya. Udah Ita.
2: Siap, terima kasih Pak Hasanuddin. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
1: Mau ada acara.
2: Siapa yang
1: juga
2: mau jawab?
1: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo, Mbak Yana.
7: Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nandi Triana memang cukup lama.
1: Cukup lama ya.
7: Di Starina aja 24 tahun.
1: Wow.
7: Sebelum di Starina.
1: Udah puluhan tahun.
7: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
1: Ya.
7: Jadi memang udah sangat lama.
2: Sudah sangat lama ya.
7: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga. Sampai saat ini.
2: Oke. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
7: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
2: Teh Neni
7: tidak suka sayur tidak.
2: Oh
7: suka.
2: Begitu Bunda Neni.
1: Enggak suka kuah ya? Bayana, waduh.
8: Maaf ya. Saya orang Sunda ya. Orang
1: oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
8: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
2: Oke.
1: Teteh mau bisa aja, aduh.
2: Kemudian, Bunda Yana?
7: Kalau saya sukanya bakso.
1: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
7: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
1: Rujak
2: cingur. Rujak Surabaya
1: kan? Mbak Yana orang Surabaya.
7: Mama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
2: Oh, okay.
1: Sama dong Mbak Yana.
7: Bisa habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
2: Oh,
7: baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
2: Oh, iya.
7: Rujak cingur enak banget.
2: Lo pastinya lontong balap ya.
7: Ada Surabaya dan ada rujak.
2: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
1: Bang
2: apa nih?
1: Apa Bang?
9: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
2: Lontong?
1: Lontong ya.
9: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di Korea Selatan.
1: Carinya lontong ya ampun.
9: Rupanya nggak ketemu.
1: Bang Awi mah bisa
9: 11
1: aja.
9: Hari di situ, lontongnya berat badan saya turun.
2: Karena nggak makan.
1: Karena nggak makan lontong.
2: Oh iya makanya karena nggak makan lontong siap kalau begitu.
1: Apalagi kalau lontongnya gurih mas ya, wih.
2: Oke. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
1: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
7: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
1: Tahun 70-an.
7: 70-an lah kita, 70-an.
2: Oke.
7: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
1: Nah,
7: itu
1: terjawab ya itu. Mbak Farida.
7: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
1: Apa Mbak Yana?
7: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
1: Apa itu Bunda? Bunda
7: yang dengan
1: itu?
7: Susana, Titisan Dewi Ular.
2: Uih, terus?
1: Waduh.
7: Mat Pelor. Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
1: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
7: Ya jauh masih
1: diputer,
7: muda.
1: Diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
7: Masih terus diputer dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
1: Mantep nih Mbak Yana.
2: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
1: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
9: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
1: Nah,
9: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
1: Bunda Mbak Yana,
9: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. Pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
2: Oke. Siap.
1: Mantap. Oh, baiklah, kalau begitu. Terjawab sudah.
2: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh dari Oma Ana gitu
1: Ana,
2: ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu
1: ini kan
2: ya.
1: Enggak apa-apa. Termasuk
7: enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
1: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
7: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa
0: masih di panggung masih bisa ajrug-ajrugan ya.
1: Luar biasa Mbak Nini.
0: Bisa ngerok-ngerok gitu.
1: Pastinya
0: iya.
1: Mbak.
2: Oke.
0: Okay. Iya dong.
1: Kan begitu aku pernah lihat Mbak Nini nyanyi.
0: Oh iya iya pernah
1: iya.
0: Ya.
1: Oh, luar biasa deh pokoknya.
2: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
1: Ketemu Tante Titi.
0: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
1: Gemeteran ya Mbak Nini ya.
0: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya, masih energi itu masih ada, power ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
2: Siap, dan
0: wajah
2: begitu.
0: Juga alhamdulillah di 71 ini
1: awet pol ini Mbak Nini mah awet pol.
2: Kalau Bunda Yana
1: awet,
7: iya. Kenapa Yana? Tuh
2: umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
7: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
1: Wah, aduh. Ini mah
2: masih remaja senior. Semua ya.
1: Ya mukanya ini remaja semua.
7: Remaja kolot.
1: Awet muda ini Bunda Yana,
2: ya, ya,
1: Bunda
2: Neni. Ya, ya, ya, ya.
7: Nah, terima kasih.
2: Kalau Bang Awaludin?
9: Saya Mei kemarin 61.
1: Oh, waduh, benar Mas.
2: Kepala 6 semua ya.
1: Kepala 6
2: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
1: Iya dong,
2: luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
0: Oke, saya jawab ya.
2: Boleh.
0: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
2: Okay.
0: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
2: Okay. Wow.
0: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
1: Wah, ini boneka Barbie dong. Mbak Nini, aduh, keren.
2: Okay, okay,
0: jadi
2: okay.
0: Pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya, iya betul.
1: Luar biasa.
2: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
1: Yes.
2: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
1: langsung
2: dengerin dari
1: memori kita langsung.
2: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis yo, mesti berlalu. Tahu gak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni, ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya, Mamani. Lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempat-sempat. Ini aja disempat-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Sehat kembali ya, Mamani ya.
2: Ini amin.
0: Amin. Pendengar Persatu, ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu.
1: Soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia akan ada darah Aceh. Dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju
1: adat Sunda. Gitu.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Padang. Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend, suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu. Ini yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama nih ya. Ya, siap kita
0: ruang
1: agendakan
0: rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama nih ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Aduh, intronya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya, ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan full day, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang iya, nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni mah. Luar biasa pokoknya. Ya,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Okay. Iya, sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak, Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama. Siap. Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Yeah. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya, yes, dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain dah, untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya, Bang.
3: Kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay, gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi. Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Oh, siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Ya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cece cocok nih sama Mbak Neni, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para artisnya,
5: dan pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi
1: nanti iya, tampil. Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya, kalau bintang filmnya ya,
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Ya, ya ada Fonny Pawaka bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Leli.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh, iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso. Oh, iya, Mbak Erna. Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke, oke, oke, oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis,
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Hadi.
1: Oh iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
6: saya
1: ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Nah, oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau hari secara lagi teknis nih, kita udah 95% udah. 95
0: udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya di siapa
1: Instagram,
0: atau di mana
1: mungkin
0: aja
1: di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ kemudian juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia, posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi? Ya.
3: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara, satu Indonesia. Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo di mana do?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh, kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya, disampaikan.
0: Siap,
7: Bang. Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi oleh Mbak Neni.
1: Terus,
7: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi. Itu yang
0: pertanyaan pertama. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny.
7: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih.
1: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
1: Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
8: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Silakan
8: semuanya ya di studio.
1: Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
1: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak.
0: Terima
1: kita
0: juga
1: belum pernah kesitu. Nanti ya, Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Salam buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Baik. Ya. Itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
8: Dekat dengan Astatinggi, cuman jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Siap.
8: Ya, titip salam ya.
1: Boleh, silakan Mas Hendra.
8: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, kayaknya. Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti,
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini kita nambah lagi. Ada
1: lagi
0: Bunda
1: loh.
0: Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Ini aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Ya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias.
2: Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener. Itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sonia Shah dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu. Katanya.
1: Itu nggak ada yang nggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
2: masya Allah. Nggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana masih kabarnya, Mbak Ida Leman?
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya, lama dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Messi Ria Ernest semua deh dulu. Sampai
1: pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Rias pengantin iya.
1: Oh iya, rias pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya nggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget, masakan saya.
0: Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
1: Nyanyi

0: topik kita ya.
1: Yeah.
0: Nah, saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa, udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen, tapi ketua kami waktu itu enggak siap ya, Awe ya. Akhirnya saya bilang, Awe gimana ya? Tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya? Akhirnya saya izin Allah, kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan. Kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana. Mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang enggak siap. Udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan, enggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe. Ya, saya minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman Arsen artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah, kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
2: Iya.
1: Siap. Oke.
0: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
2: Ada Bang Awe gitu loh.
1: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
1: Siap. Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
0: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
2: lagi. Wah, benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
0: Epi Nilasari itu nanti dia yang apa yang
3: mendesain hotel Borobudur,
0: mendesain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
1: Oke. Siap. Masih, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
2: ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: lagi. Rame ya malam hari ini ya.
2: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya.
2: Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
2: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
2: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
1: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan loh.
2: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
2: Udah Uni.
0: Erni Johan, Uni Erni
4: Ida Leman juga. Ada Mbak Awe, selamat malam semuanya.
2: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren di pasti itu.
2: Ayo nonton,
1: oh, iya dong.
2: Mbak Dinda, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah. Ih, keren.
2: Iya, kebayangkan seru keren dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
1: Yes.
2: Iya. Bang Awe,
4: mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
1: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
1: Oke. Okay. Ditunggu ya.
4: Bang Awe.
2: Oh,
4: ya.
1: Siap.
2: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah kita diminta tampil dengan lagu-lagu bosas?
1: Oke.
2: Oke, siap.
1: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ece-ece, kata muda.
1: Oke.
2: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lapan. Makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur.
2: Ada Mbak Pur.
0: Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
2: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC. Kalau dulu apa ya
0: Balai
4: namanya?
0: Sidang,
4: ya?
0: Balai Sidang.
2: Dulu Balai Sidang.
0: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang. Siap. Pernah lihat langsung.
1: Oke. Okay.
0: Alhamdulillah.
4: Terus buat acara nanti.
1: Terima
2: kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
2: Sami-sami Teteh.
1: Sami-sami Teteh.
0: Lagi dong.
1: Kita ke Lampung.
2: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
1: Ini apanya Ida Leman ya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bang Leman.
5: Ya, selamat malam Pak Awaludin Awe.
1: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
2: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
2: Iya,
5: Bapak. Kita

0: namanya sama.
1: Ujungnya sama juga. Mbak Ita gitu.
0: Iya iya Bang.
1: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah nggak ada ya?
0: Dengar dong, ada.
2: Dengar dengar Mbak dengar, Neni silakan.
1: Ada. Oh gitu. Mm-mm. Ya walaupun saya ngeliat tweet chat ini ya di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, Basudi baju putih.
2: Marun.
1: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
2: Yes, siap.
1: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini. Okay. Untuk Bang Awalun Awe, yeah, sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu sejak awal hingga malam ini gitu.
2: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
1: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya, bukan? Penyanyi dan
2: film.
0: Pemain film juga.
2: Obsesinya iya, apa gitu ya?
0: Oke. Okay. Nanti dijawab gitu ya.
1: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
2: Okay.
1: Mbak Ida Leman. Ya gitu.
2: Siap.
1: Salam Sudi, salam balik.
2: Terima kasih.
1: Salam balik, Pak Sudi.
0: Oh, silakan.
1: Untuk putra kakak saya Tiadi Pendowoso, putra Bagenda.
2: Oke.
1: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
2: terima kasih
1: Indonesia gitu.
0: Terima kasih Bang Leman.
1: Malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
0: Uni Rahma, selamat malam Uni.
2: Halo.
0: Halo.
2: Uni Rahma. Selamat malam.
0: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
2: Ya udah kita jawab.
0: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
2: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
3: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
2: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
0: Ya, atau ditulis Bang?
2: Oke. Okay.
0: Jadikan buku.
4: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
2: Oh. Penyair sekolahan, siap.
4: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
2: Bendy. Bendy pernah.
4: Itu dokar.
2: Dokar.
0: Ya. Dokar. Benar.
4: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan.
2: Mm-hmm.
4: Jadi pas pulang ke Padang begitu. Dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
2: Oke. Okay.
4: Nah, kesan itulah yang membuat saya
2: bikin puisi ya.
4: Bikin puisi.
2: Oh, siap. Nah,
4: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
2: Okay.
4: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
2: Penyair sekolahan. Baik.
0: Bangga, seneng banget dong ya.
4: Nah, di
0: Bang
4: luar
0: Awe
4: itu
0: ya,
4: saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bunda Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
2: Okay.
4: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
0: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
4: Saya dengan teater Alinde di Padang.
2: Alinde. Oh di Padang okay. Ya, siap. Nah, kalau begitu.
4: Kemudian. Saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
2: Oke. Okay.
4: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
2: Oh.
0: Alasannya apa Bang?
4: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Kalau
2: novel
4: itu muncul memicu reaksi-reaksi yang.
0: Emang apa? Temanya apa novelnya Bang?
4: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
2: Oh, oh ya. Siap.
4: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
2: Oke, baik.
4: Persoalan daerah itu yang handle.
2: Siap kalau
0: sampai
2: begitu.
0: Sekarang belum terbit ya, Bang?
4: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
2: Oke.
0: Penasaran ini.
2: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya, buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
0: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
3: Oke. Kalau film ada 36.
0: Wah, wow, ya? Banyak sekali.
3: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
2: Oke.
3: Bisa 100, bisa 200.
0: Ya Allah.
2: Siap.
0: Luar biasa nih Mbak Neni.
2: Kalau Bunda Ida Leman?
5: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya takut papa marah, enggak, aduh, tak apa-apa. Kenapa? Tetap juga kan, apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dah. Rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
2: Oke.
5: Terus saya main sinetron, ya banyak.
0: Udah banyak juga ya.
2: Banyak banget ya.
5: Banyak.
0: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
5: Tapi Mbak Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
2: Okay.
5: Tapi nenek-nenek saya malah biarlah ibu.
0: Kenapa tidak ya?
5: Itu kejauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak pernah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awet di darah seni, tato anak dilarang padahal darah dia turun.
2: Iya.
5: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
0: seni ya.
5: SMKK jurusan di sana.
2: Okay.
5: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyambul.
0: Iya ya, Mbak Ida loh yang
5: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri.
2: Wah,
5: sanggul saya yang ini, yang sasak itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam saya terima sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan songket lurik segala macam
0: itu sangat membekas loh.
2: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
0: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
5: Matur nuwun. Dalam manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau Ida Leman ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbuh itu gak boleh mbuh ya. Mbuh gitu. Kain Mbak Pur tuh kain Padang kan insert ke kanan, kanan ke kiri. Rupanya salah, yang benarnya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
2: Oke, siap.
5: Tapi dia protes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka kami harus pan diundang.
2: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman. Bang Kasiman.
0: Ada tapi suaranya kecil sekali.
6: Selamat malam.
2: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
0: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
2: Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong ini di anu sekali lagi. Ya, halo. Ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
0: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
6: Tamunya nih.
0: Iya, ya. Bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
6: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
0: Awe, Mbak Awe. Novelnya Bang Awe.
6: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung, ataupun cerpen. Nah ini apa ada nih di novel ini. Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
2: Siap.
0: Siap.
2: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
6: Ya, kemudian ya tahunnya, tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
2: Oke.
6: 12 tahun.
0: Oke, okay, Pak Kasiman. Siap.
6: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
2: Siap.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
0: Selamat malam Bang Ari.
2: Halo Bang Ari.
0: Halo.
2: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
3: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
2: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
3: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
2: 11 tahun ya.
0: 11 tahun. Nah,
3: masih pakai poni kayak Mbak Ita.
2: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan Mas ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: album di 2026 ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. 10 lagu daerah, 6 yes. penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, wisatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar. Okay.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Nini atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik, kalau begitu Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay, amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya, mantap. Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, okay, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap,
2: gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap. Yuk, siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam budok-budokan doang.
0: Oh, oke. Okay.
3: Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah keren banget sama gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang konten saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi tidak saya enggak karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah, okay.
3: Kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bunukan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang nih, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay,
3: terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istrinya enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yadi Maman, Yati Oktavesi, Si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya mau masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: kita, ya. Nah, terus benar Maida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa artisnya
1: siapa.
3: Betul, ada cara besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Yep. Banyak. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, enggak mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10. Nah,
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Kebayang itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran Budaya.
4: Satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus
1: lomba
4: pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita di belakang panggung jadi panitia nih ya, tapi Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Marion sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, makanya seru nih.
3: Tapi pakai daerah semua.
0: Oke.
4: Kita ada Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua. Wah,
0: gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Ya,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Daleman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Nah, itu.
0: Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional yeah. Itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses.
0: Sukses kegiatannya. Kita seneng amin, banget amin. Yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doa ya semoga
1: amin.
3: Yang kita kerjakan.
1: Amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai
4: ya, saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Mas Yudi.
0: Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya ya, Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Iya, pendengar masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Sabang Merah Bumi Darunante Sanggau. Dan tadi telah Anda ikuti Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Saat ini Anda sudah kembali bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Kita di 22 menit ya saat ini. Kami akan hibur ruang dengar Anda selanjutnya dengan Sapa Malam. Nanti akan menghadirkan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, pendengar, satu lagu dari miliknya Obi Mesak ya, dengan judul Aduh Rindu. Iya, saya menghadirkan satu lagu dari miliknya Obi Mesak, Aduh Rindu ini ya, terkait dengan terutama untuk saudara-saudara kita yang berada di perantauan yang malam hari ini, baik itu di luar negeri ataupun di dalam negeri sendiri, yang sedang mencari rezeki ya, dimanapun aktivitas ataupun pekerjaan yang Anda lakukan. Tentu kami harapkan Anda selalu sehat ya, dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari Anda, melakukan aktivitas agar aktivitas yang Anda lakukan bisa berjalan dengan lancar. Ya, tentu untuk saudara-saudara kita yang berada di perantauan ya, apapun aktivitas yang Anda lakukan saat ini ya, semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kekuatan dalam menjalani hari. Berada di perantauan ya, tentu memang mengajarkan kita banyak hal ya, tentang perjuangan, tentang mimpi, dan tentang rasa rindu yang seringkali datang tanpa permisi. Rindu pada keluarga di kampung halaman, kepada sahabat ya, kepada anak Anda yang mungkin Anda tinggalkan mencari rezeki, hingga kenangan-kenangan indah yang tersimpan di dalam hati. Tadi telah Anda dengarkan ya, mudah-mudahan bisa mengantarkan apa rasa rindu Anda ya kepada keluarga yang Anda tinggalkan, yang saat ini sedang berjuang ya, mencari rezeki di negeri orang ataupun di dalam negeri sendiri. Ya, seperti biasa pendengar, Sapa Malam akan menghadirkan atensi Anda ya. Anda bisa bergabung di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Kita coba terima penelpon pertama, dengan siapa di mana? Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Mbak Kakung di Kuburaya.
0: Mbak Kakung.
1: Iya.
0: Tadi udah dengarkan satu lagu cantik dari Obi Mesak.
1: Iya, dengarkan tadi. Tapi agak sepotong, agak terlambat.
0: Dengan judul Aduh Rindu. Mbak Kakung pernah rindu enggak kepada keluarga, mungkin kepada saudara yang jauh dari Mbak Kakung?
1: Oh ya, kebangetan lah, karena saya kan orang perantau juga, keluarga ada di Jawa juga ya.
0: Berarti Mbak Kakung merantau juga ya?
1: Anu, di bawah merantau ya, orang tua gitu.
0: Berarti udah lama di Kalimantan?
1: Alhamdulillah sudah 62 tahun,
0: Pak. Waduh. Berarti anak-anak pada udah berkeluarga semua ya?
1: Alhamdulillah anak saya 3-3 sudah berkeluarga, saya punya cucu 5.
0: Syukur ya, Mbak Kakung ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Kakung malam hari ini mau dengar lagu apa nih?
1: Saya mau dengar lagunya dari Rahmat Kartolo.
0: Judulnya?
1: Judulnya Kasih Kembali Lah.
0: Kasih kembalilah. Oke, siapa-siapanya?
1: Ya, sahabat sana mendoakan penyiarnya di Malang Kubur Area Sanggau semuanya. Mendoakan masalah sehat. Salam untuk Bang Fael, juga sudah terhubungan. Untuk Mbak Yuli juga, untuk Mama Indah, Mama Bobwe juga, Mbak Miati, Mbak Elsa, juga Mbak Mola juga. Juga untuk Putra Mayu dan semua putra-putranya lah. Cuma Aisyah dan semua ayahnya, untuk putra katanya. Untuk Musri, Wanusu, Bang apa, Ibu Barida, untuk Bu Natalia, untuk Bang yang di itu, Bang Widi yang di Tokyo.
0: Yeah.
1: Cuma rumahnya lah tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Jadi atur bijak, mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Oke. Terima kasih Mbak Kakung, saya terlalu bersama keluarga. Mbak Kakung di Kuburaya ya. Malam hari ini ikut bergabung yang meramaikan Sapa Malam kita ya. Selanjutnya selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
2: dengan Bung Pael ini,
0: Bung Eko. Bung Pael ya. Bung Pael?
2: Ya.
0: Pernah merasa rindu enggak kepada keluarga? Mungkin kepada anak, kepada orang tua?
2: Pasti lah, Bung ya.
0: Pasti ya.
2: Ya, karena orang tua kita sudah enggak ada dua-duanya.
0: Oh, udah enggak ada ya. Jadi mengingatkan kembali. Sorry nih Bung Pael. Ya. Nah, jadi mengingatkan kembali Bung Pael kepada kedua ya. Orang tuanya. Mohon maaf nih.
2: Kembali ibunya 2010 mari bapaknya 2018 sebenarnya.
0: Oh, gitu ya. Baik, baik, baik, baik. Oke, Bung Pael, mau dengar lagu apa?
2: Lagunya ini kulupakan Bung Eko dari Dikadela.
0: Apa judulnya?
2: Ingin kulupakan.
0: Ingin kulupakan. Kenapa dilupakan? Janganlah dilupakan.
2: Cuma lagu Eko.
0: Oh, Eko. Biasanya lagu itu menghantarkan apa ya? Isi hati biasanya.
2: Iya, sedikit Eko.
0: Sedikit ya. Melupa, ya kan enggak harus melupakan someone. Mungkin melupakan kebun kemarin mungkin.
2: Iyalah, melupakan derita-derita kali itu, melupakan harga-harga ini.
0: Ya, harus mungkin memikirkan sawit dilupakan gitu.
2: Ya, sawit dipikirkan dengan
0: itu. Oke, oke.
2: Kalau sawit sekarang disayang-sayang dengan itu sawit.
0: Banyak disayang ya.
2: Ya, sawit disayang karena harganya lumayan
0: terlalu. Oke, oke. Ya, siapa-siapanya? Bung ya, Pael.
2: Sebesar-besarnya ada yang mampu. Mereka bu, bakat pun tadi ya. Hai Sosenang, untuk Ato Uban, Hai Gaul. Ada Bung Lanyus, Bung Eko Cipadintis. Ada Mbak Yuli, Mbak Yuni, Biyul, ada Demola. Ada Pak Mansam, ada Pak Maindah, ada Mbak Baboe. Ada Bunda Peridawa, Pak Nusul Susri. Ada Bu Widi, Pak Dita yang juga ada Mirti, Bu Elsa, Bunda Esti, Kalom, Bu Dendi, yang lain sekarang aku dengan Bu Eko ya.
0: Oke.
2: Ada Bu Elsa di tempat kecuali Bu Eko. Terima kasih, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam dengan Bung Pael ya. Di WhatsApp ada Sorando di Tain Hilir, lagunya Satu Rasa Satu Cinta. Nah, sapanya Candeso, Putra Lato-Lato, Bung Pael, Bung Lanius, Pak Alek, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Reisa, Mama Wanto, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, yang lain derangkul dari Asem Bajet. Oke, Bung Ekonya kopi. Terima kasih kopinya, Bung Pael. Bung Sorando ya. Ya, selamat malam.
3: Selamat malam, semangat malam.
0: Oke, Bung Lanius tadi ada dengarkan lagu pembuka kita?
3: Oh, dengar. Aduh, dengar ya. Bimesak.
0: Berarti
3: aduh, rindu kan?
0: Bung Lanius enggak ya. Pernah rindu kan?
3: Sering kali rindu. Seringlah juga rindu.
0: Rindu kepada siapa nih?
3: Kalau saya biasanya dulu sih, kalau dengan keluarga tuh biasanya dengan bapak gitu kan. Kadang bapak kalau pergi jauh.

0: Oke oke.
1: Iyalah.
0: Silakan silakan. Lanus.
1: Tapi luar biasa ya Bung ya, temanya luar biasa Bung, tema menanyakan para pendengar itu luar biasa ya. Ingat ternyata gitu. Lagunya dari ini Bung, dari Mai, judulnya Resah.
0: Resah.
1: Iya dari Mai ya.
0: Mai ini grup band siapa? Grup band Malaysia ya?
1: Malaysia. Iya, grup Malaysia betul.
0: Mai.
1: Nah,
0: tapi sekarang kan udah Agustus, masa Mei lagi?
1: Iya memang sih, betul sih. Tapi memang lagunya sih itu grup bandnya Mai.
0: Nanti kan
1: ada Mai. Kan ada juga Mai kan di penyiar RRI Persatu Pontianak kan namanya Mai juga kan.
0: Mai, iya.
1: Nah, itulah dia.
0: Tapi Agustus gitu. Juga ada.
1: Iya memang ada. Agus
0: kan namanya Agus.
1: Agus kan pintar kan. Juli kan, nah, pokoknya bulan Juli ya kan. Nah, pintar aja nih Bang Eko ini.
0: Kalau Januari, Lanius berarti ya?
1: Oh, saya bukan Januari, bulan 4.
0: Bulan 4. Berarti bulan 4. Berarti namanya Aprilio Lanius.
1: Boleh.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke. Okay.
1: Oke, siap. Salamnya pertama buat Bang Eko di Bejasiar, tetap semangat selalu, jangan lupa ngopi Bang Eko ya. Kalau kurang tambah lagi 10 gelas gitu ya. Biar tak ngantuk. Kita nemenin kami semua para pendengar nih. Buat Mama El, ada Pak Kakung, ada Mama Upoy, ada Pesti, ada Mama, ada Mbak Elsa, Mbak Ling, terus ada Kakek Ririn. Kemudian ada Putra Tolato, Mbak Elsa sudah.
0: Oke, Lanius.
1: Ya nanti kita rangkul aja ya.
0: Oke. Okay. Makasih. Selamat malam. Selamat malam dengan Mbak Miati. Apa kabar?
2: Selamat malam, semangat malam Bang Eko.
0: Mbak Miati, ada dengar ya lagu dua hari lalu?
2: Enggak, ketiduran nih Bang Eko.
0: Dua hari lalu maksudnya?
2: Enggak dengar.
0: Enggak dengar juga, berarti enggak pernah dengar Sapa Malam dong?
2: Pernah sih, tiap malam kan dengar, cuman ini barusan
0: apa ketiduran lagu, Bang Eko. Apa lagu yang pernah didengar? Apa lagu yang pernah didengar dari Sapa Malam?
2: Yang pernah didengar? Apa ya?
0: Apa salah satu judulnya?
2: Salah satu Rindiani.
0: Rindiani. Satu aja kan cuma satu.
2: Ya udah.
0: Yang lain betul semua, berarti 9 nilainya.
2: Iya.
0: Rindiani bercerita tentang apa ya? Saya lupa tuh.
2: Oke.
0: Oke lah, Mbak Miati.
2: Ya.
0: Langsung saja, lagunya apa?
2: Langsung. Antara Benci dan Rindu. Rati Purwasih ya. Salamnya dirangkul jat dari asam pecah tempat terkuat jali.
0: Oke.
2: Okay. Untuk panggungnya selamat bertugas, selamat malam, semangat malam.
0: Oke, okay. Terima kasih Mbak Miati. Ya. Memiati di depan kompi ya. Ya ada requestan dari Mbah Kakung ya, Rahmat Kartolo, dengan judul Kasih Kembalilah ya. Lagu ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Rahmat Kartolo. Karakter vokalnya yang lembut dan penuh penghayatan. Lagu ini mengangkat kisah tentang seseorang yang berharap cinta yang telah pergi dapat kembali hadir dalam hidupnya. Dimana melalui lirik yang sederhana namun menyentuh, Kasih Kembalilah ini menggambarkan penyesalan, kerinduan, dan harapan untuk memperbaiki hubungan yang telah retak. Ya, ada lagi, kita coba terima. Selamat malam.
3: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam.
3: Apa kabar Bang Eko, sehat ya?
0: Sehat. Oke.
3: Ya lah sini. Aduh panas lah Bang Eko.
0: Hujan.
3: Dia panas kemarin pun panas berdengkang. Mama Boboi nak tetap kalau orang sini panggil panas terik. Ayalah Mama Boboi nak belajar lah sikit Bang Eko. Nanti Koko saya pergi Sanggau bercakap dengan air tu tak panas. Mama Boboi nak request lagu Tika dan Saat Ini ya, dari Maggie Shin.
0: Apa tadi judulnya?
3: Tika dan Saat Ini.
0: Tika dan

0: saat ini. Ika dan saat ini, betul.
1: Dari?
0: Magazine.
1: Magazine ya.
0: Magazine.
1: Oke.
0: Salamnya ini tajam 7 lagu dengan Pak Eko. Moga kribo ya Pak Eko dengan lagu Mama Bobo jauh.
1: Mudah-mudahan.
0: Ya lah jauh di Kucing masih di sana juga. Saya ingin nak pergi tangga.
1: Mama Bobo. Mama Boboy kok menghibur saya? Jangan menghibur saya yang menghiburkan Mama Boboy.
0: Yalah, nanti satu hari Mama Boboy akan pergi sana sebab ada saudara saya nak panggil Cumel bawa si pergi pakai kereta. Setuju dengan Bang Eko lah, takkanlah 7 orang lain Bang Eko tu pun nak juga dengar lagu kan? Takkan Bang Eko sedih dekat studio tu. Tuju Pak Kangkung lama, pergi ke negeri dia tu tak juga dia tak itu baru dia bergabung Bang Eko dia pergi ke apa tu negeri dia tu apa Jawa Timur. Untuk itu Lanus, Putra Galau, kau merajuk langkau tu Putra Galau lama dia tak tu. Itu Daro, Abang Daro tu Putra Galau Bang Eko. Untuk mula terjayang tercinta Kak Yuli ceria. Saya panggil Kak Yuli ya ceria tu di Sungai Bawang, Kak Long jangan bergulung. Ikepo, nenek mula ya, patah buka dengan datuk dia lah. Untuk Pak El, ada abang yang baru tadi dekat, saya belum kenal nama dia Bang Eko dari sama dengan negeri Pak El tu. Untuk Bang Jali, Bunda Perita, Bunda Esti, Bunda Natalia, Bang Ayang jauh sana tu apa? Bang Widi ya di Tokyo, Tika dengan Bunda Resti, yang di Samba, Usu Putri dengan yang lain-lain. Besok kita sambung Bang Eko. Selamat malam Bang Eko.
1: Okay. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih.
1: Baik. Ya dengan Mama Boboy di Kucing Malaysia. Kita break dulu ya. Kita akan dengarkan satu lantunan cantik dari miliknya Rahmat Kartolo, Kasih Kembalilah ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Mengkonsumsi mentimun ternyata mampu menjaga ginjal dan kandung kemih, dapat menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah tinggi, mencegah dehidrasi, mencegah kanker, menjaga kesehatan mata. Kandungan serat dan sifat mentimun yang dingin dapat mengatasi masalah peradangan, termasuk radang gigi. Dan sudah dipercaya cukup lama, bukan hanya dagingnya, tapi biji mentimun mengandung vitamin E dan potasium yang bisa memberikan efek baik pada kulit. Sudahkah Anda hari ini mengkonsumsi mentimun?

Satu Rasa Satu Cinta ya. Lagu ini merupakan karya dari Arif, pop Melayu Indonesia ya. Dirilis pada 25 Januari 2022 di bawah label Koko Record ya. Liriknya ditulis oleh Ajay Pasma, sementara komposisinya dikerjakan oleh Roni Rimage. Lagu ini mengusung nuansa pop Melayu yang lembut dan romantis. Satu Rasa Satu Cinta bercerita tentang ketulusan seseorang yang ingin membuktikan cintanya kepada sang pujaan hati. Lagu ini mengajak pendengar ya untuk percaya bahwa cinta sejati dibangun atas kesetiaan, ketenangan hati, dan komitmen untuk menjalani kehidupan bersama. Popularitas lagu ini semakin meluas setelah banyak dinyanyikan ulang dalam berbagai versi, termasuk duet Arif dan Yolanda yang mendapat sambutan hangat dari para pencinta musik Melayu. Melodi yang diingat, lirik yang menyentuh, serta penghayatan vokal yang kuat menjadikan lagu ini sebagai salah satu lagu yang banyak diputar di radio, media sosial, hingga menjadi pilihan favorit di berbagai acara musik. Ya, di 081 0857 5381 0365 0811 57 56 494 Anda bisa bergabung. Kita tunggu ya. Ada Mama Indah di WhatsApp. Lagunya Hatiku Yang Memilihmu, Heri Parintang. Ya, sapanya untuk Bi Yul, Mbak Yuli, Bang Pael, Joto RJ, Dato Uban, Bang Widi, terus Bu Esti, Bunda Natalia, Bung Sorando, Wan Usu, Bang Jali, Kak Long, Ai Susu Senang, yang lain dirangkul dari Sembajet. Bung Eko nya kopi, terima kasih kopinya Mbak Indah.

Ya, untuk cuaca malam hari ini di wilayah kawasan Sabang Merah cukup bersahabat. Ya, mudah-mudahan cuaca di wilayah Anda juga dalam kondisi cerah ya, dan suhu cuacanya juga tidak terlalu dalam suhu yang panas ya. Karena di sepanjang hari tadi ya cuaca cukup panas ya. Panas menyengat dan panas berdengkang. Ya, malam hari ini suhu dingin tentu akan menyelimuti suasana kumpul Anda bersama keluarga. Ya, di 085753810365 Anda bisa bergabung ya. Tadi telah Anda dengarkan ya, Rahmat Kartolo, Kasih Kembalilah, Nikah Ardila, Ingin Kulupakan. Dan yang terakhir ada Satu Rasa Cinta, Arif Yolanda. Ya, sambil menunggu yang ingin bergabung, kita kembali hadirkan ya

0: Dengarkan kembali ya, dengan satu judul. Oh, sudah ada yang gabung, kita terima dulu nih. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Juga dengan Leman di Lampung.
0: Leman.
1: Iya,
0: Lampung, Leman.
1: Tangga Mus Lampung.
0: Lampung mana tuh? Timur, selatan, utara, barat?
1: Di sini ada 13 kabupaten, 2 kota. Salah satunya di Kabupaten Tanggamus.
0: Lampung ya.
1: Dulunya Lampung Selatan sudah bisa menjadi Kabupaten Tanggamus.
0: Iya. Saya pernah ke Lampung, Bung Leman.
1: Di mana Lampungnya tuh, Bang?
0: Di Lampung Selatan ya, di Lampung Selatan dengan Timur.
1: Kalau Lampung Selatan, Lampung Selatan itu ibu kotanya Kalianda, kalau Lampung Timur itu ibu kotanya Sukadan.
0: Yang banyak tempat rekreasi itu?
1: Yang di mana, Lampung Selatan?
0: Tepi pantai.
1: Oh iya, betul. Di sana di Kalianda itu dekat pantai di Pelabuhan Bakahuni namanya.
0: Betul sekali. Tidak jauh dengan Pelabuhan Bakahuni kan?
1: Iya, Kalianda, okay. Lampung Selatan sana. Ini kampung halamannya Pak Zulkifli Hasan.
0: Oke, Bung Leman mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya Apa Salahku, Dian Pesesa, Bang.
0: Apa Salahku?
1: Iya, Dian Pesesa.
0: Apa Salahku?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, yang untuk abang yang pergi juga sama tugas sama tuntas. Dan untuk semua saja yang ada di Sanggau dan di Entikong. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam dengan Bung Leman ya, di Tanggamus Lampung. Iya, kembali saya Ibu mendengar Anda ya, dengan satu judul Resah dari miliknya Mei. Lagu ini dirilis pada tahun 1992 ya, dalam album Zeitgeist yang di bawah label Surya Record. Lagu ini juga tercatat sebagai karya yang melibatkan pencipta lagu ternama Ramli Sarip, seorang tokoh penting dalam dunia musik Malaysia. Dengan nuansa rock yang kuat namun tetap menyentuh sisi emosional pendengarnya, Resah menghadirkan kisah tentang gejolak perasaan manusia. Liriknya menggambarkan kegelisahan hati, perjalanan mencari ketenangan, serta warna-warni kehidupan yang dipenuhi suka dan duka. Perasaan jatuh cinta, kehilangan harapan, dan pencarian makna hidup menjadi tema yang membuat lagu ini terasa lebih dekat ya dengan banyak pendengar. Kita dengarkan ya, ada Resah dari Mei.

0: Arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

Sarijah Niu yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Apa salahku ya dari miliknya Dian Piscesa. Lagu ini merupakan salah satu lagu nostalgia yang sangat dekat ya dengan nama besar Dian Piscesa. Penyanyi wanita ini yang dikenal memiliki suara lembut, merdu dan penuh penghayatan. Melalui lagu Apa Salahku, Dian Piscesa menyampaikan kisah tentang seseorang yang merasa terluka dan bertanya-tanya atas perubahan sikap orang yang dicintainya. Liriknya menggambarkan rasa kecewa, kesedihan dan kerinduan akan sebuah jawaban dari cinta yang mulai menjauh. Hingga kini lagu Apa Salahku ini tetap dikenang ya sebagai salah satu lagu indah dari era emas musik Indonesia. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa di balik sebuah perpisahan selalu ada kisah

salamnya buat Bu Farida, Bu Indah ya, Bu Indi ya di Denpasar, Mada Resmi, Bu Kartika, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Yogi, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mbak Mola, Mbak Miati, Mbak Viola di Makassar, Mbak Elsa, Wan Usu, Bung Benijo di Manado, Bu Esti, dan yang lain terangkul dari SMPJ. Oke, terima kasih Bung Widi di Tokyo.

Ya, masih di 0857-5381-0365 ya. Anda bisa bergabung. Dan malam yang tenang ya, tentu seringkali menjadi waktu ketika kerinduan datang menghampiri. Untuk Anda yang sedang merantau, mungkin saat ini ada wajah-wajah yang begitu Anda rindui, ingin Anda temui. Ya, salah satunya seperti senyum ayah dan ibu, tawa anak-anak tercinta, pelukan pasangan, serta canda saudara yang selama ini hanya bisa dikenang melalui foto, panggilan telepon, atau pesan singkat. Jarak memang memisahkan langkah, tetapi tidak pernah mampu memisahkan kasih sayang. Setiap tetes keringatan yang dicurahkan di tanah rantau adalah bagian dari perjuangan demi keluarga yang selalu menjadi sumber semangat. Dan di balik setiap keberhasilan selalu ada doa-doa yang dipanjatkan dari rumah menunggu saat indah ketika bisa berkumpul kembali. Tentu untuk Anda yang malam ini sedang berada di perantauan, tetap semangat ya, dan yang paling penting tetap jaga selalu kesehatan Anda agar aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Ya, sambil menunggu yang ingin bergabung, kembali saya hadirkan satu lanturan cantik dari miliknya Heri Parintang dengan judul Hatiku yang memilihmu. Dimana kali ini lagu ini penuh makna tentang ketulusan cinta dan keyakinan hati. Sebuah lagu yang berjudul Hatiku yang memilihmu, yang dibawakan Heri Parintang. Lagu ini dirilis pada tahun 2020 sebagai sebuah single dan menjadi salah satu karya yang memperkuat perjalanan musik Heri Parintang di ranah pop Indonesia. Lagu ini juga merupakan karya ciptaan Dicky Rian dengan nuansa musik pop yang lembut dan menyentuh. Dan melalui lagu ini, Heri Parintang menyampaikan kisah tentang seseorang yang telah menemukan pilihan hatinya. Sebuah perasaan cinta yang hadir bukan karena melihat kesempurnaan,

melainkan karena ketulusan dan keyakinan yang tumbuh di dalam hati. Ya, judul lagu ini menggambarkan kesetiaan seseorang yang ingin meyakinkan pasangannya bahwa cinta yang diberikan adalah cinta yang tulus. Dan lagu ini membawa pesan bahwa dalam sebuah hubungan, kepercayaan, kesetiaan, dan kemauan untuk saling menjaga menjadi bagian penting dalam perjalanan cinta. Sebuah lagu tentang pilihan hati, tentang janji untuk tetap bertahan dan tetap cinta, dan tentang cinta yang berharap dapat menyatukan dua hati untuk selamanya. Inilah Hari Perintang, Hatiku Yang Memilihmu. Sebuah tembang indah yang mengingatkan kita ya untuk terkadang bukan mata yang menentukan siapa yang kita cintai, tetapi hati yang memilih dan menemukan tempatnya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1
3: RRI Sanggau. Kok senyum-senyum sendiri?
4: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Emangnya ada apa sih?
4: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
3: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, untuk sebuah nama ya, kita ambil dari versinya Pance ya. Ini menggambarkan tentang kerinduan, cinta yang tulus, dan kenangan mendalam terhadap seseorang yang sangat berarti dalam hidup. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menyimpan rasa cinta dan harapan kepada sebuah nama yang pernah mengisi perjalanan hatinya. Melalui lirik yang puitis ya, Pance menggambarkan perasaan seseorang yang mengenang sosok yang dicintai meskipun mungkin jarak, waktu, dan keadaan telah memisahkan mereka. Ada nuansa kesetiaan, doa, dan ketulusan bahwa sebuah nama bisa tetap hidup dalam ingatan dan hati meski orangnya tidak selalu berada di dekat kita. Ya, di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Mada resmi ya di Bali. Ya, lagunya untuk sebuah nama ya, udah kita hadirkan tadi. Salamnya untuk Bung Widi, Bu Parida, Bu Indi, Kak Rahma, Mama Indah, Mama Boboy, Pak Nasrun, Pak Bang Benijo, Mbak Elsa, dan semua pen RRI Sanggau. Oke, terima kasih Mada resmi di Bali. Iya, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita ya sudah hampir di penghujung acara ya. Kita sudah di 23.48 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami ucapkan kebersamaannya ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan ya, sesuai requestan Anda, bisa menghibur suasana kumpul Anda, kebersamaan Anda bersama keluarga edisi malam hari ini. Ya, sehat selalu dan terus semangat untuk Anda. Kami bertugas ya, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Kehangatan selalu menyelimuti Anda bersama keluarga. Akhir kata saya, Eko Karjuan, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Entikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Entikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi 6 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Antikong di FM 99.9 MHz. Salam jumpa bersama kami pendengar yang bertugas edisi hari ini, edisi 6 Agustus 2026 di hari Kamis ini. Kami akan mengawali informasi-informasi terbaik untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.go.id. Bersama kami yang bertugas edisi hari ini, saya Sri Wahyuni dan Leo di operator studio. Kami akan temani Anda dengan rekan informasi dan juga program acara hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga saja jumpa kita edisi hari ini bisa melengkapi informasi untuk Anda yang juga mendengarkan kami melalui Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Baik pendengar, kami akan awali jumpa kita edisi hari ini. Kami akan awali dengan Mutiara Pagi Islam. Edisi hari ini Anda akan menyimak penyampaian dari narasumber, yaitu tentang 4 tingkatan rezeki, bersama Ibu Elis Mardiatul Jannah, penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas, dan juga rekan kami Okrin Muboy. Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi Islam bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau berikut ini.

Ya, ya di 97 MHz juga Anda yang ada di perbatasan di Kecamatan Antikau maupun Sekayam dan juga di beberapa kecamatan lain yang terjangkau siaran kami. Dan saudara pendengar, semoga pagi hari ini kami masih menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tidak kurang satu apapun, tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio, di MCR ada Suherman mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda pendengar nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi waktu, ya tentu rasa syukur kita, ya nikmat yang telah diberikan pagi ini kita masih bisa menghirup udara segar, ya masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan banyak hal baik, ya hal-hal positif lainnya yang berkenaan dengan rutinitas kita. Dan saudara pendengar, doa-doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini pada Sang Maha Pencipta semoga bisa mengiringi berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatan, dan semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Dan pagi ini di kawasan Sabang Merah Sanggau cuaca juga cukup bersahabat, ya cerah, artinya tidak hujan, mudah-mudahan bisa selaras dengan kegiatan tersebut. Dan saudara pendengar, kami akan awali ya kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan juga satu lagu religi Islami. Setelah itu kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Ada satu topik menarik ya, 4 tingkatan rezeki. Nah, seperti apa nanti 4 tingkatan rezeki? Nanti akan disampaikan oleh penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas. Ada Ibu Elis Mardiyatul Jana yang nanti akan bersama kita via Zoom. Baik, saudara pendengar, tetap di 97 FM RRI Sanggau.

Oh,

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, saudara pendengar, kami baru saja awali ya kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran, satu lagu religi islami, ya semoga bisa menyejukkan suasana dengar-dengar Anda. Dan seperti yang kami sampaikan di awal, Mutiara Pagi Islam ya, di siang hari ini kami sudah terhubung bersama penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas, ada Ibu Elis Mardiyatul Jannah. Selamat pagi Ibu Elis.
2: Selamat pagi Bang Okrin, ketemu lagi kita.
1: Siap. Bu Elis, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah. Bang Okrin gimana?
1: Saya juga kabarnya baik, sehat. Cuaca juga bersahabat nampaknya Bu.
2: Iya, tadi malam agak dingin ini.
1: Agak dingin. Kalau kemarau tuh identik kalau subuhnya atau malamnya tuh agak dingin ya Bu ya?
2: Iya. Dingin memang kalau kemarau. Tapi kalau kemarau di Kalimantan Barat, khususnya di Sanggau ini, menjadi kemarau yang ceria karena air Kapuas surut lalu bisa bermain pasir di Kapuas.
1: Betul. Jadi apa, kalau airnya surut kan sore atau pagi itu banyak di antara masyarakat tuh yang apa, pergi ke pantai istilahnya ya, pergi ke sungai untuk bermain air, kemudian anak-anak juga rame gitu ya kalau kita lihat.
2: Iya.
1: Baik,
2: tapi tetap jaga keselamatan Bang, harus tetap jaga keselamatan. Betul. Kalau bermain di sungai.
1: Betul sekali, setuju Bu Elis, karena walaupun kelihatan airnya dangkal, ya segala sesuatu kan memang harus antisipasi ya Bu ya, hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama anak-anak nih, karena biasanya kalau nyunsep gitu ya, tertelan air atau lain sebagainya kan bahaya juga. Jadi ya, tetap waspada untuk para orang tua ini penting nih, apalagi bahwa anak-anak kan harus diawasi terus, harus dipantau biar mainnya juga enak, keselamatan juga tetap dijaga ya Bu. Bu Elis, saya sapanya lebih akrab ini apa nih biasanya nih?
2: Biasanya dipanggil Bu Lis.
1: Bu Lis ya?
2: Iya.
1: Siap. Bu Lis, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan juga untuk kita bisa berbagi pada pagi hari ini, juga untuk pendengar kita dan untuk seluruh pendengar yang monitor kita, baik di siaran ulang YouTube-nya ataupun di live pada pagi hari ini. Nah, ini Bu Lis, topiknya menarik sekali, empat tingkatan rezeki gitu ya, karena ada rezeki-rezeki yang mungkin kalau akal sehat kita tuh mungkin ya kita, wah ini dapat rezeki dari mana, tapi Tuhan Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala tuh kadang-kadang ngasihnya tuh tiba-tiba gitu ya, biasanya dari jalur-jalur yang tidak kita sangka-sangka begitu. Namun seperti apa sebenarnya nih Bu Lis, empat tingkatan rezeki, silakan Bu.
2: Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Hamdan wa syukran lillah, shalatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati pendengar RRI Sanggau Mutiara Pagi yang berbahagia, yang kami hormati host kita Mas Okrim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini iman kita masih melekat, sehat, kemudian sempat. Kalau kita sehat tapi tidak sempat juga tak bisa. Kalau kita sempat tapi tak sehat, susah juga, seperti itu. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan Nabi Muhammad ini kita gantungkan cita-cita kita, dan amalan kita memang tidak bisa untuk memasuki surga kayaknya nih. Puasa kita masih banyak tidurnya. Kemudian sholat kita masih belum khusyuk. Sedekah kita masih sedikit, bukan sedikit-sedikit sedekah, tapi sedekah kita masih sedikit. Maka kita meminta wasilah syafaat dari Rasulullah SAW, yang insya Allah kita semuanya khususnya untuk umat Islam agar senantiasa bersolawat sehingga di zaman akhir nanti mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar dan menganugerahkan kepada rezeki dari arah yang tidak diduga. Nah, ini yang tadi yang diucapkan oleh Mas Ogrin, dari arah yang tidak terduga. Siapa yang bertakwa kepada Allah dan seluruh perintahnya? Bertakwa ini ada artinya yaitu menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Maka Allah akan memberikan solusi, akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Sering kita dapat ketika kita bersahabat dengan kawan, ada makan berami itu kan. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu, kita mengandalkan gaji kita, ternyata rezeki bukan dari gaji saja, rezeki dari manapun. Ketika kita bertakwa, maka rezeki akan datang dari arah yang tidak terduga. Dan ketika ada ujian, orang bertakwa maka akan dianugerahkan jalan keluar. Jalan keluar oleh Allah yang akan menyelamatkan dari kesusahan di dunia maupun kesusahan di akhirat. Ketakwaan ini adalah dari akar dari keselamatan dan penjagaan tidak pernah tidur untuk melindungi orang beriman. Dan imbas perubahan zaman sekarang ini, takwa yang akan membuat manusia bangkit ketika tergelincir dan akan menuntunnya ke jalan yang benar. Kemudian, lalu bagaimana dengan rezeki kita? Setiap doa kita, kita mesti meminta rezeki yang halal, yang barokah, yang thayyiban. Maka yang halal ini harus melalui proses memperolehnya, proses membelanjakannya pun. Kemudian di dalam Islam, itu tidak hanya rezeki kepada kebendaan saja. Rezeki itu tidak hanya kepada kebendaan saja. Maka hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, al-malu huwa adna darajati rizqi wal 'afiyatu a'la darajati rizqi was-salahu al-anba'i afdalu anwa'i rizqi wa ridha rabbil 'alamin fa huwa tamamu rizqi. Harta adalah rizki yang paling rendah. Ternyata kebendaan itu adalah rizki yang paling rendah. Kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Anak yang soleh adalah rezeki yang utama. Dan ridha Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Dari tingkatannya, harta adalah rezeki yang paling rendah, kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi, anak soleh adalah rezeki yang paling utama, dan ridha Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Nah, ini ada empat tingkatannya tadi, tingkatan rezekinya. Harta adalah kebutuhan dasar kita. Kita bisa makan, kita bisa berpakaian, kita bisa memenuhi kebutuhan. Namun para hadir, para pendengar RRI yang berbahagia,

lain-lain. Maka jangan sampai kita menjadikan harta tersebut sebagai tujuan hidup. Tapi jadikan harta itu sebagai sarana menuju kebaikan, karena semua yang harta kita punya akan dipertanggungjawabkan. Artinya gini, Mas Sukrim. Harta itu, ketika kita menerima harta itu, jangan ditaruh di hati kita, tapi ditaruh di tangan kita. Artinya, ketika kita harus mengeluarkannya demi kebaikan, untuk membayar anak, UKT, atau untuk sodako, atau untuk membelanjakannya kebutuhan rumah tangga, maka kita tidak akan bakhil, pelit, karena di hati. Kalau di tangan, udah kita kasihkan. Ya udah kita belanjakan seperti itu. Tapi kalau kita masukkan ke dalam hati, maka akan timbul rasa bakhil, rasa pelit, rasa cinta dunia. Yang ini kita tidak bisa, tidak diperbolehkan untuk itu. Harta hanya sebagai jalan atau wasilah menuju kebaikan. Lalu bagaimana sih ciri-ciri harta yang halal itu? Kalau kita berdoa yang halal, yang barokah, yang thayyibah, ciri-cirinya yaitu cara memperolehnya. Didapat dari kerja keras yang jujur, bekerja, berdagang, atau upah yang tanpa curang. Nah, yang kedua, zat dan bentuknya, barangnya suci, bersih, dan tidak melanggar aturan agama, seperti bebas riba, mencuri, atau suap, itu tidak halal. Jadi penggunaannya, kemudian tidak hanya kita cara memperolehnya, tidak hanya zatnya, tapi penggunaannya. Penggunaannya harus halal juga. Apa artinya? Penggunaannya dipakai untuk hal-hal yang baik, yang bermanfaat, dan dinafkahkan pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi cara memperolehnya, zat

0: Bulis. Ya, kami terkendala jaringan ya pagi hari ini bersama Bulis. Kita sambil menunggu. Ya, baik. Ada beberapa poin tadi yang telah disampaikan ya. Artinya empat tingkatan rezeki yang memang dalam Islam itu ada beberapa tingkatan begitu ya. Dan yang paling terendah itu adalah harta. Nah, ini baru saya disampaikan Bu Lis tadi ya bersama kita pada pagi hari ini. Sayang sekali di jaringan pada pagi hari ini kurang begitu baik ya. Kita masih tunggu ya agar bisa terhubung bersama Ibu Lis ya pada pagi hari ini untuk melanjutkan menyampaikan materi ya atau tausiah tentang empat tingkatan rezeki. Baik, kami akan kembali saat lagi.
1: Dan menggunakan memperoleh dari harta yang halal, maka Allah Maha mengasihi dan menyayangi. Semua akan dikasih. Allah itu akan mengasihi semua makhluk. Baik manusia, baik hewan, tumbuhan. Hewan yang terkecil, yaitu cacing atau hewan yang di dalam tanah, mikroba ataupun semua diberi rezeki. Gajah yang besar juga diberi rezeki. Orang Indonesia, orang sanggup diberi rezeki. Di Afrika juga diberi rezeki. Semua akan diberi rezeki karena Allah Maha Pengasih. Tapi kita mintanya kan tidak dikasih saja. Tapi kita mintanya disayang. Jadi pengasih dan penyayang. Disayang itu diapakan? Semua kebutuhan kita akan dipenuhi sebelum kita meminta. Nah, itu namanya disayang. Kita kebutuhan kita sudah dipenuhi oleh Allah sebelum kita meminta. Jadi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Kemudian ketenangan kita, ridhonya Allah selalu bersama ketika orang-orang yang disayangi tadi. Kemudian dalam ayat juga disebutkan wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun makhluk di bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Allah sudah menjamin. Semuanya akan diberinya. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah was-was. Besok kita bisa makan atau tidak. Seperti itu. Kalau orang beriman, pasti yakin Allah akan memberi rezeki asal kita tetap berikhtiar.

0: asal kita tetap berusaha. Dan harapan kita senantiasa untuk selalu diberikan anugerah rezeki yang mampu menjadikannya bermanfaat untuk beribadah kepada Allah. Dan semoga ridha-Nya Allah selalu senantiasa menaungi kehidupan kita dalam berusaha menggapai rezekinya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu kesehatan, harta yang berupa kesehatan. Sabda Rasulullah, ada dua kenikmatan di mana manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Ini hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Kesehatan adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa melakukan kegiatan ibadah karena kita sehat. Belum tentu kita punya harta, tapi ketika kita sakit, kita tidak mampu untuk melakukan ibadah dengan sempurna. Sholat, ketika kita sakit pinggang, maka tidak sempurna untuk sujudnya. Kemudian haji, ketika kita sakit, tidak istitoah, tidak diperkenankan untuk pergi haji. Nah, itu harus. Jadi, nikmat sehat ini harus juga kita syukuri. Bagi yang memiliki banyak harta, tetapi dalam kondisi tidak sehat atau sakit, tentu tidak akan bisa menikmati hartanya. Sebaliknya, orang yang hidupnya sederhana akan merasakan kebahagiaan yang besar, maka jagalah kesehatan. Karena menjaga kesehatan adalah bentuk dari mensyukuri rezeki Allah. Lalu kaitannya iman dan kesehatan ini bagaimana? Ini saling berkaitan. Karena melalui kesehatan mental, gaya hidup bersih dan ketenangan batin, iman yang kuat mengurangi stres, sementara menjaga tubuh adalah bentuk wujud syukur. Fa inna lil jasadi ka alaika haqqo, sesungguhnya dalam badanmu terdapat hak. Jadi ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari, maka badan kita ada hak. Ketika waktunya istirahat, ya harus istirahat. Tapi kalau ketika waktunya bekerja, bekerja. Waktunya kita tidur, tidur. Ada hak-haknya. Jangan dipaksakan untuk bekerja terus-terusan, kemudian kita meremehkan kesehatan diri kita. Kesehatan itu nikmatnya luar biasa. Karena dengan sehat, kita akan menyempurnakan ketaatan kita tadi. Yang seperti dicontohkan tadi, kalau kita ketika kita sholat, kita sehat, insya Allah akan bisa melakukan gerakan-gerakan sholat. Menjaga tubuh sehat melalui pola hidup bersih, olahraga, makan makanan bukan saja halal barokah, akan tetapi juga harus thayyibah, adalah wujud nyata ikhtiar dan rasa syukur atas amanah dari Allah. Halal barokah thayyibah, harta itu ada tiga, halal barokah dan thayyibah. Halal yang tadi disebutkan, barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kemudian thayyibah, baik bagi kita. Ada baik bagi orang, belum tentu baik bagi kita. Contohnya ini Mas Sobrin, kalau orang penderita darah tinggi atau asam urat, kalau orang biasa tidak punya asam urat, makannya jeroan, nyantai saja mereka. Thayyibah bagi mereka. Tapi ketika orang penderita asam urat memakan berlebihan dengan jeroan, maka akan menjadikan suatu penyakit. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat sehat ini? Yaitu menggunakan badan untuk selalu beribadah, melakukan ketaatan kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesamanya. Ya, bentuk pemanfaatannya tadi ada pemanfaatan badan yang sehat tadi gimana? Ibadah, menjalankan sholat, menjalankan puasa dan amal saleh yang lainnya dengan giat. Yang kalau disuruh sholat, sholat, itu orang takwa. Kalau disuruh puasa, ya puasa. Kalau dimulai, ya masalah badan kita sehat, ya kita pergunakan untuk ibadah. Yang kedua untuk kebaikan, yaitu badan yang sehat kita untuk membantu orang lain, bekerja dengan halal untuk menafkahi keluarga, dan badan kita sehat, kebaikannya yaitu untuk mencari ilmu. Yang ketiga yaitu untuk menjaga diri, merawat tubuh dengan pola makan sehat, olahraga, dan tidak dipakai untuk hal-hal yang buruk. Jadi hati-hati, badan sehat itu kadang tidak selamanya. Ada kalanya kita sakit, seperti itu. Jadi harus hati-hati, harus kita jaga benar-benar. Kemudian tingkatan rezeki yang ketiga yaitu anak saleh dan ilmu yang bermanfaat. Anak saleh ini tidak semua orang dianugerahkan oleh anak saleh. Jadi anak saleh itu adalah sebuah rezeki yang utama. Dan kalau tadi mengacu pada hadis tadi, anak soleh itu menyejukkan hati di dunia dan menolong di akhirat. Artinya apa? Anak soleh itu adalah investasi. Bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita soleh? Maka yang pertama adalah ibunya, bapaknya harus soleh, terutama ibunya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah anak-anak yang ibu adalah madrasah bagi anak-anak. Sering kita temui bahwa apabila ada suami yang biasa saja, tetapi ibunya soleh, akan menurunkan anak-anak yang soleh. Tapi kebalikannya, ketika suaminya soleh, ibunya tidak soleh, artinya ibunya masih berbuat maksiat atau apa-apa, jangan harap anaknya bisa soleh. Ya, seperti itu. Kemudian gimana sih ciri-ciri anak soleh? Yang pertama, taat menjalankan ibadah kepada Allah. Kalau anak sudah mau sholat 5 waktu, mau ngaji, meskipun 1 halaman tiap hari, itu sudah merupakan ciri-cirinya. Jadi kita nggak usah khawatir deh. Kalau anak-anak kita masih sholat 5 waktu, masih ngaji, masih sholat. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ciri-cirinya itu anak soleh itu hormat dan patuh. Kenapa? Karena anak soleh itu penyejuk, penyejuk hatinya orang tua. Setiap kita Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina qurrata a'yunina. Penyejuk. Kemudian anak soleh ini juga bisa menolong kita di akhirat. Artinya apa? Kan ya tadi suka hormat kepada orang tua, otomatis dia mendoakan orang tuanya. Mendoakan orang tuanya tidak hanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, sampai hari keempat pun enggak. Kalau anak soleh, dia akan mendoakan setiap saat. Ini yang kita tunggu-tunggu dari generasi kita. Bagaimana kita caranya untuk menjadikan anak-anak kita soleh. Karena kalau sudah anak soleh, Bang Okrino, di dunia ini kita nyaman. Di dunia ini kita nyaman. Nengok anak-anak sudah dewasa, masih taat. Kemudian gini, kalau istilahnya Pak Kiai Anwar Zahid itu seperti ini. Kalau anak soleh, kalau anak tidak soleh, itu lebih bagus daripada binatang yang liar. Kalau anak yang soleh, kita sakit, kita ditunggui, didoakan, dibantu. Kalau ketika kita tidak soleh, tiap hari kelahi, ya. Anak yang soleh, ketika masuk kambing, ketika dia liar, dia bisa dijual, bisa dipotong, bisa dimakan dagingnya. Kalau anak yang soleh sudah bandel, sudah urusan sama polisi, sudah urusan dengan halal yang maksiat, maka nggak bisa lagi dijual, nggak bisa lagi dipotongkan seperti itu. Jadi derajatnya nggak soleh itu jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita jauhkan dari anak-anak kita, ya. Karena ya itulah, kalau sudah kita tidak bisa mendidik anak, maka akan berbahaya di kehidupan di dunia ini, apalagi di akhirat ketika kita sudah meninggal tidak mampu lagi. Yang kita harapkan apa kecuali doa-doa anak soleh. Kalau sudah anak-anak soleh mendoakan kita, insya Allah lapang kubur kita. Amin. Lalu bagaimana sih cara mendidik anak soleh? Yang pertama, tauladan. Anak-anak itu adalah peniru ulung. Peniru ulung, tauladan. Kalau kita nyuruh anak soleh, orang tuanya harus sholat. Kalau kita nyuruh ngaji, orang tuanya harus ngaji. Kalau kita nyuruh akhlak yang baik, orang tuanya harus berakhlak baik. Tauladan. Tak bisa dihindarkan dengan tauladan. Yang kedua, yaitu memberikan pendidikan agama sejak dini. Jadi anak-anak kita pastikan di sekolah mana dia diberi pendidikan agama sejak dini. Kalau kita sebagai orang tua, kemungkinan tidak bisa mendidikkan anak dengan agama yang baik, yuk kita antarkan kepada ustazah atau kiai, atau bahkan di pondok-pondok pesantren. Kemudian Nah, ini untuk mendidik anak juga menjaga lingkungan dari pergaulan anak. Hati-hati sekarang pergaulan, gadget, itu kadang anak-anak menjadikan guru yang pertama. Nah, ini bahaya nih. Padahal filter anak ini belum matang. Jadi yuk sama-sama sebagai orang tua, kita bagaimana untuk menjaga anak dari pergaulan yang ya seperti itulah di kehidupan sekarang. Lalu tingkatan rezeki yang ketiga yaitu, oh ini masih yang ketiga yaitu anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Pengetahuan benar akan diamalkan dalam kehidupan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi kebaikan kepada sesama. Ilmu ini bisa menjadi sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir ke seseorang telah meninggal dunia. Nah, ilmu yang bermanfaat. Tiga hal yang nanti kita bisa membawanya ketika di alam kubur, yaitu anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu sedekah jariah. Artinya apa? Ketika kita punya anak soleh, kita didoakan terus-menerus di dalam kubur, ketika kita dalam kubur. Ilmu yang bermanfaat pun akan mengalir. Ilmu yang sudah kita berikan kepada seseorang atau kepada anak kita ketika digunakan, pada masyarakat ketika digunakan, itu pun pahalanya akan mengalir terus-menerus selama ilmu itu dipakai. Kemudian sedekah jariah, sedekah yang pahalanya ini terus-menerus itu juga akan membantu kita di kehidupan alam kubur. Dua hal ini saling berkaitan antara ilmu dan iman. Ilmu yang benar membuat iman semakin kuat. Iman yang benar menuntun ilmu untuk diamalkan demi kebaikan hidup di dunia serta di akhirat. Ilmu menjadi cahaya bagi akal, sedangkan iman menjadi arah dan keyakinan di dalam hati. Kalau orang pintar mengandalkan akal saja tidak bisa, maka akan keblinger. Banyak orang pintar, tapi keblinger. Tapi kalau iman, orang pintar, tapi punya iman, maka akan menjadikan arah. Karena iman itu arah dan keyakinan di dalam hatinya. Kalau sudah punya iman, otaknya pintar, nah ini yang menjadi manusia yang baik. Kemudian, bagaimana penguat keyakinannya? Semakin tinggi pemahaman seseorang tentang ilmu, maka semakin tumbuh rasa takut dan cintanya kepada Allah. Makanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Semakin ilmu agamanya bagus, semakin kita mengerti alam, maka seharusnya kita semakin tumbuh rasa takut dan cinta kepada Allah. Yaitu imannya, takwanya semakin meningkat. Karena iman ini, Bang Mukrin, kayak rel coaster. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik lagi, turun lagi. Seperti itu. Nah, ilmu yang bermanfaat terus mengalir pahalanya ketika kita meninggal, yang tadi saya sebutkan. Dan ilmu adalah rezeki, di mana dapat menuntun jalan kebaikan dan menghindari diri kita dari jalan kemaksiatan. Artinya apa? Dengan ilmu, kita bisa membedakan. Oh, ini baik. Oh, ini buruk. Oh, ini halal. Oh, ini haram. Oh, ini kalau diucapkan baik untuk orang. Oh, ini kalau diucapkan bikin orang marah. Ya, seperti itu. Ilmu. Iman sebagai arah hatinya ini. Oh iya, oh iya, seperti itu. Jadi nggak keblinger tadi. Nah, tingkatan yang paling akhir, yaitu tingkatan yang paling sempurna, rezeki itu adalah ridho dari Allah. Inilah puncak dari segala rezeki. Ketika Allah ridho kepada kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan berkah. Kemudian hati kita tenang. Di tenang tadi sudah disebutkan, tidak was-was, tidak sedih. Langkah kita akan ringan. Kalau sudah langkah ringan, nyaman kita mau kemana-mana, mau berbuat apa. Kemudian ujian, karena manusia tidak terlepas dari ujian, maka akan terasa lebih mudah dihadapi. Kalau sudah diberikan rezeki, ridha Allah, maka kalau kita punya masalah, ya mudah untuk menghadapinya, mudah untuk menyelesaikannya. Nah, ridha Allah adalah jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika Allah sudah ridha, maka balasannya adalah surga. Apa sih hakikat ridha Allah ini? Yaitu kondisi di mana Allah menerima dan merasa puas terhadap seorang hamba yang tunduk pada aturannya. Hal ini ditandai, ada tanda-tandanya, dengan kemudian kemudahan beramal, ketulusan menerima takdir, dan ketaatan pada perintahnya. Apa sih amalan utama untuk mendapatkan ridha Allah ini? Yang pertama, ikhlas. Jadi dalam segala hal kita harus ikhlas, melakukan setiap ibadah semata-mata karena Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk dijempoli, bukan untuk viral seperti itu, tapi untuk melakukan setiap ibadah hanya karena Allah. Ikhlas ini mudah diucapkan, susah untuk dilakukan, tapi kita harus tetap mencobanya. Kemudian untuk mendapatkan ridha Allah ini, yaitu menjalankan kewajiban dan kesunahan, taat mengerjakan perintah wajib seperti sholat lima waktu, puasa, kemudian haji, zakat, kan, itu wajib, dan melengkapinya dengan amalan sunnah. Nah, tidak hanya wajib saja, tapi harus sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya ya, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, kan, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan ridha Allah ini, yaitu harus bisa menerima takdir, lapang dada, kemudian bersabar saat menghadapi ujian, kemudian bersyukur kita mendapatkan nikmat. Itu adalah amalan untuk mendapatkan nikmat, karena bersyukur kita mendapatkan nikmat itu janjinya akan ditambah. Ketika kita kufur, maka kan janjinya azabnya pedih. Jadi kalau kita tetap bersyukur, insya Allah ditambah rezekinya. Berbuat baik kepada sesama, tidak hanya beribadah saja kita mencari ridhonya Allah, tapi juga harus berbuat baik kepada sesama, menjaga hubungan baik, tetap mempertahankan kejujuran dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian amalan lain yang untuk mendapatkan ridho Allah, banyak berzikir. Dengan zikir kita tidak khawf lah. Tadi kan kebahagiaan itu kan letaknya di hati. Hati kita itu banyak penyakitnya. Yeah. Ada namanya iri, ada namanya dengki, ada namanya riya, ada namanya hasad, ada namanya dendam. Lalu obatnya apa? Penghapusnya apa? Pembersihnya apa? Yaitu dengan zikir. Dengan banyak zikir, insya Allah penyakit-penyakit hati itu mudah terkikis. Kemudian gemar bertaubat. Nah, ridha Allah akan turun untuk orang-orang yang gemar bertobat. Yang terakhir yaitu tidak putus asa dengan ketetapan Allah. Jangan sekali-kali untuk kita putus asa. Ya, cobaan semua akan dicoba, tapi insya Allah dengan cobaan kita semakin kuat kalau kita bisa menerima dan menjalani. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu Lis. Wah, ini saya pikir lengkap sekali apa yang disampaikan tausiahnya atau renungannya pada pagi hari ini. Tentu kedengarannya sepele, kedengarannya enteng, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan, untuk diikuti. Empat tingkatan rezeki tadi Bu Lis juga sampaikan. Saya pikir peran seorang ibu ini sangat, andilnya sangat besar sekali dalam satu keluarga ya, atau rumah tangga ya, karena memang selain menjadi tauladan, kemudian juga harus bisa mendidik anak-anaknya. Dan tadi saya sempat simak, kebahagiaan terbesar para orang tua ketika melihat anak-anaknya tumbuh besar soleh soleha. Nah, ini akan apa ya, mungkin kebahagiaan itu lengkap gitu ya Bu Lis ya, kita melihat anak-anak tumbuh soleh soleha, artinya orang tua bangga ada keberhasilan yang para orang tua berikan kepada anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, akan ada rasa sedih apabila anak-anak tidak patuh, tidak taat ya. tidak mau mendengar nasihat orang tua, tidak berbakti pada orang tua. Nah ini juga salah satu. Mengapa kok pada satu saat ada rasanya kok rezeki ini seret sekali? Nah ini empat tingkatan ini yang saya pikir pengaruhnya sangat besar. Mungkin sholatnya kurang, puasanya mungkin kurang, atau sedekahnya mungkin masih sedikit atau masih kurang. Ya mungkin karena Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan itu. Jadi harus dilaksanakan ya Bu Lis ya. Nah, ini menjadi penting tapi luar biasa sekali mengingatkan kita kembali untuk bagaimana tingkatan-tingkatan tersebut yang memang bisa menjadi acuan untuk melaksanakan. Saya Bu Lis, saya sering melihat gitu ya, orang-orang di sekitar kita orang-orang di sekitar kita itu yang walaupun tertimpa masalah, ada ujian hidup, itu tenang gitu ya, tenang sekali ketika menghadapi itu. Seperti yang Bu Lis tadi sampaikan, ketika ada cobaan-cobaan hidup itu, kok si A ini kok lebih tenang menghadapinya, tapi si B ini kok kayaknya panik gitu. Kadang-kadang mata kita tuh melihat di sekitar kita ya Bu Lis ya, kadang seperti itu. Artinya, nah ini dapat menggambarkan, dapat mencerminkan ketenangan seseorang itu seperti apa gitu ya. Nah, kaitannya dengan empat tingkatan rezeki itu tadi, Bu Lis banyak terima kasih atas apa tausiahnya pada pagi hari ini. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bu Lis sampaikan, silakan Bu Lis.
0: Terima kasih Bang Okrim. Selama kita masih hidup, selama kita bernafas, yuk mari kita tidak hanya mengandalkan harta kita, tapi rezeki kita yang empat tadi harus kita raih semuanya. Dan moga-moga ke depannya anak-anak kita menjadi anak soleh, kita selalu diberikan kesehatan dengan kecukupan benda, kemudian yang bisa mengantarkan kepada ridha-Mu. Itu yang kita harapkan dan kita doakan setiap saat.
1: Amin.
0: Dan moga-moga di pagi hari ini yang kita sharing sama-sama bisa menjadikan manfaat bagi yang lain. Terima kasih Bang Okrim.
1: Amin. Dan terima kasih Bu Lis.
0: Mohon maaf apabila ada salah.
1: Kami yang bertugas juga mohon maaf apabila silap-silap kata dari kami Bu Lis. Sehat-sehat bersama keluarga. Nanti di next mungkin kita bisa dengan topik-topik yang berbeda. Ya semoga pagi hari ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua ya Bu Lis ya.
0: Amin.
1: Bu Lis terima kasih, sampai bertemu lagi. Terima kasih. Kami sudah bersama dengan Ibu Elis Mardiatul Jannah selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas. Empat tingkatan rezeki, satu tausiah yang disampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan pendengar, kami cukupkan di Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: kepala daerah memang harus punya insting waspada dalam hal kinerja anggaran, dalam hal pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah, oleh SKPD lah.
1: PPIS ya, dan tentunya di tahun anggaran 2026 ya, memang untuk anggaran tahun 2026 kita hanya melakukan artinya pergeseran untuk penambahan.
2: Warta pagi selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026, saya Ukrin Moboy. Berita utama, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran Sungai Lape yang diduga berkaitan dengan aktivitas PT Sasmita Bumi Wijaya di Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu. PLT Kepala DLH Kabupaten Sanggau, Marcellus Juni Hardi, mengatakan tim pengawas lingkungan hidup bersama Polres Sanggau dan pemerintah desa telah melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi. Dari hasil pengecekan awal, petugas menemukan indikasi pencemaran pada aliran Sungai Lape dan mengambil sampel limbah untuk diuji di Laboratorium Mutu Agung Pontianak. DLH juga telah meminta keterangan dari pihak perusahaan guna mendalami penyebab munculnya dugaan pencemaran tersebut. Hasil uji laboratorium akan menjadi dasar penentuan ada tidaknya pelanggaran lingkungan serta memberikan sanksi apabila terbukti terjadi pencemaran. Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta kepala daerah tidak mudah percaya pada laporan anggaran dari bawahannya mendapat tanggapan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib. Menurut Aswin, tidak ada bawahan yang menyampaikan informasi tidak benar kepada kepala daerah. Hal tersebut merupakan tindakan oknum dan tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh aparatur sipil negara.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah tidak mudah percaya terhadap laporan anggaran yang disampaikan bawahannya, termasuk dari sekretaris daerah. Menyikapi itu, Sekda Sanggau Aswin Katib mengatakan, bawahan yang berbohong dengan kepala daerah adalah oknum, tidak bisa menyamaratakan semua. Dikatakan, setiap kepala daerah memiliki naluri waspada terhadap semua hal, termasuk pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program kerja. Apalagi Kabupaten Sanggau yang memiliki kepala daerah ex-birokrat tentu sudah memahami alur pengelolaan keuangan.
0: Kepala daerah memang harus punya insting waspada dalam hal kinerja anggaran, dalam hal pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah, oleh SKPD lah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di daerah. Itu wajib waspada, artinya harus hati-hati, jangan sampai dibohongi oleh staf-staf beliau itu sebenarnya. Nah, itulah salah satu bentuk kewaspadaan. Nah, bagaimana cara mengontrol kewaspadaan itu sendiri, itu dituntut oleh pertanggungjawaban yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dalam hal melaksanakan program kegiatan dia selama 1 tahun.
3: Aswin menambahkan, bawahan kepala daerah adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat dengan sumpah dan janji. Sebagai PNS, ia memastikan tidak akan berbohong kepada kepala daerah. Tri Putri melaporkan.
2: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, meminta Perumdam segera mempercepat distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air akibat musim kemarau. Menurutnya, banyak sungai mulai mengering dan masih terdapat sejumlah daerah yang belum terjangkau layanan air bersih. Ia menegaskan pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi tersebut. Timotius Yance juga mengingatkan penyedia layanan air, baik Perumdam maupun swasta, agar tidak menaikkan biaya distribusi secara berlebihan selama masyarakat menghadapi kesulitan. Ia berkomitmen terus mengawal pemenuhan kebutuhan air bersih hingga kondisi kembali normal. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau memaksimalkan APBD perubahan anggaran tahun anggaran 2026 melalui rancangan perubahan KUA PPAS di tengah keterbatasan fiskal. Penyusunan anggaran difokuskan pada pergeseran belanja agar program prioritas tetap berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau menegaskan APBD perubahan tahun anggaran 2026 difokuskan pada optimalisasi anggaran yang tersedia di tengah keterbatasan fiskal. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menyampaikan kebijakan tersebut dilakukan melalui pergeseran anggaran tanpa menambah program atau kegiatan baru. Ia menyebut penyusunan perubahan KUAPPAS merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD perubahan tahun 2026. Dalam proses pembahasan, ia berharap DPRD Sanggau dapat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan terhadap pelaksanaan anggaran. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting agar penggunaan APBD berjalan efektif dan akuntabel.
1: Perubahan KUAPPAS ya, dan tentunya di tahun anggaran 2026 ya, memang untuk anggaran tahun 2026 kita hanya melakukan artinya pergeseran untuk penambahan, artinya kegiatan baru tidak ada karena memang mengingat keterbatasan anggaran, namun kita memaksimalkan anggaran yang ada sehingga tepat sasaran ya, dan artinya hanya pergeseran melakukan perubahan saja karena ini adalah perintah undang-undang juga.
4: Susana juga memastikan proses penyusunan APBD perubahan dilakukan secara transparan untuk menjaga kepercayaan publik. Melalui pengelolaan anggaran yang efisien dan kolaboratif, pembangunan daerah diharapkan tetap berjalan guna mewujudkan Sanggau yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan. Mulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Mendagri minta kepala daerah tidak mudah percaya bawahan. Sekda Sanggau, kami punya integritas. Pemerintah Kabupaten Sanggau memaksimalkan APBD perubahan 2026. Saya Okrin Moboy, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

bisa bergabung di RRI Antikom di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dan

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Ntkong, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Di kesempatan pagi hari ini, kami masih akan melengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami yang berada di pasar-pasar tradisional, dan juga Anda yang mungkin saat ini sedang mendengarkan di dalam perjalanan dimanapun Anda. Semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Selamat pagi, selamat menikmati sarapan pagi Anda bersama keluarga. Dan pagi ini banyak sekali mungkin agenda-agenda yang harus Anda lakukan, dan juga sudah tersusun rapi di planning Anda, di pekerjaan Anda di hari ini. Sudah hari ke-6 di bulan Agustus 2026, dengan rangkaian kegiatan yang nanti akan Anda lakukan. Ya, semoga saja tetap jaga kesehatan dengan cuaca yang sudah semakin ekstrim seperti saat ini. Dan melihat dari kondisi cuaca dan juga kondisi lingkungan sekitar kita, lebih baik kita harus menggunakan masker. Karena dengan cuaca yang cukup panas ya, dan juga kabut asap juga sudah terasa tercium ya. Semoga saja dengan kondisi seperti ini kita tetap jaga kesehatan, stamina kita dengan baik, dan juga bisa melakukan aktivitas dengan lebih sempurna. Baik pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Kabar dari Kalbar edisi hari ini, dan kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi yang ada di RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Ntkong, dan Sanggau. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Ntkong pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami akan update tentunya untuk informasi baik itu sorotan maupun informasi terkini terkait dengan kondisi daerah masing-masing dan juga gambarannya terkait dengan lalu lintas. Dan yang mana di pagi hari ini Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, atau Anda bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga ramaikan kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja, Andre Sapa, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
3: Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Andre.
2: Iya, baik. Pagi hari ini di Sintang ada Linda. Selamat pagi, Linda.
5: Selamat pagi Andre, untuk kondisi di Kota Sintang pagi hari ini sudah terlihat cerah pagi-pagi karena memang sudah berapa lama tidak turun hujan.
2: Baik, dan sekali lagi terima kasih untuk gambarannya dari Sintang, Linda. Dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Cika. Selamat pagi Cika.
6: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar.
2: Baik, kalau di Entikong bagaimana kondisinya Cika?
6: Di wilayah perbatasan pagi ini belum begitu cerah karena ini asap atau embun ya yang sudah terlihat ya, karena beberapa hari ini juga di Entikong belum turun hujan, bahkan sudah hampir berapa minggu ya belum turun hujan di sini, dan masyarakat juga sudah mengeluhkan nih air bersih yang mandek nih sekarang nih ya. Kalau untuk lalu lintas aman lancar pagi ini tampak lengang Andre.
2: Oke, baik, sekali lagi terima kasih untuk gambaran dari Entikong Cika. Dan kita bergeser ke Sanggau pagi hari ini bersama dengan Okrin. Selamat pagi Okrin.
7: Selamat pagi Andre, teman-teman juga pendengar di wilayah Sabang Merah. Sanggau pagi ini cuaca berawan ya tampaknya ya. Begitu cerah, namun kondisi lalu lintas masih tampak lengang dan juga lancar serta aman Andre.
2: Baik, sekali lagi terima kasih gambaran untuk dari Sanggau, Okrin, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi El.
8: Selamat pagi juga Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di kota Sambas pagi hari ini sama dengan di Sintang, cukup cerah juga. Matahari sudah terlihat begitu bersinar pada pagi hari ini. Untuk arus lalu lintas di Jalan Tabarani ini masih terpantau cukup ramai lancar Andre.
2: Baik, sekali lagi terima kasih gambaran dari Sambas El. Kalau untuk di Pontianak di pagi hari ini terpantau cerah, hanya saja memang kabut asap mulai terasa kembali di wilayah kota Pontianak ini rekan-rekan semuanya. Dan juga kalau istilah kita itu jerebu ya, itu juga sudah mulai dirasakan dari kemarin juga. Dan kalau di pagi hari ini terpantau cerah berawan gitu ya, dan langit di pagi hari ini terlihat agak sedikit keorenan gitu ya. Mungkin dikarenakan kabut asap yang mulai kembali terasa, walaupun memang beberapa waktu kemarin sempat diguyur hujan juga untuk di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nih rekan-rekan semuanya. Baik, dan tentunya di pagi hari ini kita update informasi sorotan yang sudah kita siapkan tentunya untuk pendengar. Dan pagi hari ini Pontianak, nah ini menyoroti terkait dengan bencana karhutla ya. Dan ini di wilayah Pelang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang merenggut satu korban jiwa pada Selasa 4 Agustus 2026 di malam hari. Dan di sini menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwantoro yang membenarkan bahwa adanya korban jiwa saat terjadinya karhutlah di wilayah Pelang, di mana korban bernama Taufik ini berusia 26 tahun, warga desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Jadi saat kejadian, korban ini hendak pulang kerja dan diduga berupaya untuk menerobos jalan poros Sungai Pelang, Tumbang Titi, yang saat itu berada di titik kebakaran. Dan kepulan asap tebal diduga membatasi jarak pandang yang membuat korban terjebak dan terjatuh, serta akhirnya meninggal dalam keadaan hangus terbakar. Dan Yunifar juga menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun sampai dengan Rabu pada tanggal 5 Agustus 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan di sini korban karhutla itu ada dua orang. Selain tadi almarhum Taufik, ada juga satu warga bernama Daryono yang berusia diperkirakan 60 tahun, warga Tumbang Titi, yang ditemukan dalam keadaan selamat. Dan Yunifar menambahkan bahwa korban selamat ini langsung dilarikan ke RSUD Agus Jam Ketapang untuk penanganan lebih lanjut. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, rekan-rekan semuanya. Dan kita bergeser dari Pontianak ke Sintang terlebih dahulu ya. Kita akan simak informasi terkait dengan antisipasi musim kemarau. BPBD Sintang ini minta warga waspada karhutla. Seperti apa informasinya, Linda? Silakan.
5: Baik, terima kasih Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang ini menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Nah, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan hasil pemantauan dan investigasi terhadap sejumlah kejadian karhutla menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, terutama akibat kelalaian saat membakar sampah maupun membuka lahan. Nah, berdasarkan pantauan dan investigasi kita dengan kebakaran beberapa waktu lalu, salah satu penyebabnya ada kelalaian masyarakat yang bakar sampah. Kemudian ada juga buka lahan, kita tidak tahu kepentingan apa, lalu ditinggalkan. Nah, menurut Kusnidar, kondisi cuaca yang sedang memasuki musim kemarau membuat vegetasi menjadi lebih kering sehingga api lebih mudah menyebar. Karena itu, masyarakat diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Kami menghimbau yang pertama karena ini masuk cuaca ekstrim, kemarau, jadi tolonglah bagi masyarakat yang membuang sampah, kalau bisa jangan dibakar dengan kondisi cuaca ini. Kalaupun harus dibakar, skalanya kecil dan juga harus dijaga dan dimatikan sebelum meninggalkan sampah itu. Selain pembakaran sampah, BPBD juga mengingatkan agar masyarakat maupun pelaku usaha tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kusnidar menegaskan pembakaran untuk kepentingan perkebunan berskala komersial merupakan tindakan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kebakaran dalam skala luas. Nah, yang kedua, yang buka lahan, kalau peladang mungkin lahannya terbatas, tapi bagi yang punya kepentingan untuk kebun, kita menghimbau untuk kebun itu janganlah dibakar. Jelas itu dilarang, karena itu komersial dan itu luasannya besar. Jadi itu tidak diizinkan. Kita minta jangan sampai dilakukanlah itu. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering atau ranting yang mudah terbakar. Kemudian, buang puntung rokok itu janganlah di tempat-tempat yang kering atau yang ada ranting, karena itu memicu kebakaran. Nah, Kusnidar mengungkapkan luas lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang terus bertambah. Hingga saat ini total luasan lahan yang terdampak diperkirakan telah mencapai sekitar 50 hingga 60 hektar. Untuk lahan yang sudah terbakar dari pertama yang kami tangani itu ada 2,5 hektar, kemudian titik yang kedua ada 15 hektar, tidak kurang dari 50 sampai 60 hektar ini sekarang. Menghadapi meningkatnya ancaman karhutla, BPBD Kabupaten Sintang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan melalui patroli bersama pemerintah desa, kecamatan, unsur Porkopimcam, hingga perusahaan diharapkan aktif melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Sambas terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan peran masyarakat menjadi kunci pencegahan karhutla di Sambas. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
8: Dan Andre dan juga pendengar, untuk peningkatan keterlibatan masyarakat dan juga pihak swasta, ini dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Untuk langkah tersebut ini dapat dimulai dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar, termasuk kawasan permukiman, kemudian juga kebun, dan juga lahan yang dikelola oleh masyarakat. Yuyu Wayudin, selaku Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan 9 Singkawang, ini mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya karhutla. Dan menurutnya pelibatan masyarakat ini merupakan strategi yang efektif karena warga menjadi pihak yang paling dekat dengan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Lebih lanjut dia juga mengatakan pembentukan masyarakat peduli api ataupun juga MPA di sejumlah desa di Kabupaten Sambas ini menjadi langkah positif dalam memperkuat pengendalian karhutla. Dia juga menilai peningkatan partisipasi masyarakat melalui MPA ini menunjukkan semakin baiknya kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kawasan hutan dan lahan dari ancaman kebakaran. Kondisi tersebut juga didukung melalui pembinaan dan juga peningkatan kapasitas anggota MPA agar mampu menjalankan tugas pencegahan secara optimal. Lebih lanjut, dia juga menambahkan masyarakat peduli api diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi maupun juga hutan konservasi. Selain melakukan upaya pencegahan, anggota MPA juga diharapkan nantinya juga mampu menjadi tim respon awal yang bergerak cepat saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak yang ditimbulkan itu dapat diminimalkan. Itu dia informasi pertama dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
2: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Entikong terlebih dahulu terkait dengan seluruh elemen masyarakat diajak untuk berperan cegah karhutla di musim kemarau. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
6: Baik, Andre, di mana memasuki musim kemarau, potensi terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan meningkat sehingga memerlukan kewaspadaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, upaya pencegahan ini dinilai menjadi langkah paling efektif untuk menghindari meluasnya kebakaran dan dampak kabut asap. Penelaah teknis kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau, Apriyati, juga mengajak untuk seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla, di mana partisipasi warga dinilai menjadi kunci dalam menjaga lingkungan tetap aman selama musim kemarau. Karena menurutnya pencegahan karhutla ini tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah ataupun petugas di lapangan, di mana kolaborasi masyarakat sangat dibutuhkan agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini. Ia juga menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar karena beresiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Selain merusak lingkungan, kebakaran juga dapat mengancam keselamatan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi. BPBD Kabupaten Sanggau juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla serta pentingnya upaya pencegahan. Karena melalui sinergi antara pemerintah, aparat, dan juga masyarakat, potensi karhutla di Kabupaten Sanggau juga diharapkan dapat diminimalisir dampak kebakaran hutan dan juga lahan. Andre.
2: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi kali ini terkait dengan DPRD Sanggau dorong akses air bersih saat kemarau. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
7: Baik, terima kasih rekan Andre. Benar sekali, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, mendorong pemerintah daerah dan juga Perumdam untuk memperkuat layanan distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau. Ia menyebut sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau saat ini dilaporkan mulai mengalami kesulitan air bersih akibat sungai yang mengering dan belum seluruhnya terjangkau jaringan distribusi air bersih. Dan ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia, ya terutama sungai yang menjadi andalan warga di pedalaman. Kemudian juga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara dituba atau meracun, ya. karena dapat merusak kualitas air yang memang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, selain itu, ia juga meminta Perumdam dan juga pihak terkait memprioritaskan distribusi air bersih ke daerah-daerah yang mengalami krisis air, di mana kehadiran pemerintah dinilai sangat dibutuhkan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Yance juga mengingatkan agar distribusi air bersih ini tidak dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan berlebihan di tengah kesulitan masyarakat. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah, Perumdam, dan juga seluruh pihak juga diharapkan mampu untuk memastikan ketersediaan air bersih agar tetap terjaga hingga musim kemarau berakhir. Andre.
2: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau, dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini, pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Kabar Ada Kalbar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar, masih di Kabar Radio Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Intikong. Dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Pendengar, kita beranjak dulu ke Sambas terkait dengan 5 kasus PHK terjadi di Sambas sepanjang Januari hingga Juli 2026. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
1: Si kedua dari Kabupaten Sambas, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sambas mencatat sebanyak 5 kasus PHK atau juga pemutusan hubungan kerja selama periode Januari hingga Juli 2026. Kepala Dinas Kerjaan Kabupaten Sambas, Marjuni, mengatakan bahwa data tersebut ini berasal dari laporan pengaduan pekerja yang ditindaklanjuti melalui proses mediasi oleh Dinas Kerjaan, dan dari penanganan tersebut tercatat 5 kasus PHK yang melibatkan 5 orang pekerja. Lebih lanjut, dia juga menyatakan mayoritas pekerja yang terdampak PHK ini berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit. Kemudian terdapat 1 pekerja dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sinam Pemangkat yang merupakan bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dia juga menyatakan bahwa untuk seluruh kasus PHK yang terjadi di Kabupaten Sambas pada tahun ini tidak berkaitan dengan penutupan perusahaan ataupun juga pabrik, dan menurutnya sektor perkebunan kelapa sawit ini masih menjadi bidang usaha yang paling banyak mencatat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sambas ini juga mencatat bahwa jumlah kasus PHK pada tahun 2026 tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan untuk tren PHK di Kabupaten Sambas ini dinilai menunjukkan kecenderungan penurunan. Dan lebih lanjut, dia juga menyatakan penyebab terjadinya PHK dalam sejumlah kasus antara lain ini karena alasan yang bersifat mendesak, adanya pelanggaran berat yang dilakukan pekerja hingga keterlibatan dalam tindak pidana. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan warga Baung Sengatap tuntut hak plasma dari perusahaan. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
2: Baik, terima kasih Andre untuk informasi terakhir di pagi hari ini dari Kabupaten Sintang, di mana ratusan masyarakat Dusun Pedadang Hulu dan Dusun Tanjung Semunti Desa Baung Segatap Kecamatan Ketungau Hilir ini mendatangi Balai Praja Kantor Bupati Sintang untuk menyampaikan tuntutan atas hak-hak mereka yang belum dipenuhi perusahaan perkebunan pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Audiensi diterima langsung Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala didampingi Wakil Bupati Florensius Roni, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, Wakil Ketua DPRD Sintang Yohanes Rumpak, Kepala Kesbangpol Abdul Supriyadi, dan jajaran OPD terkait. Nah, Kepala Desa Baung Segatap Muryadi menceritakan kronologi permasalahan yang sudah berlangsung sejak 1998. Saat perusahaan pertama masuk, terdapat kesepakatan bahwa masyarakat akan mendapatkan kebun plasma, pembangunan rumah berukuran 4x6 meter, dan fasilitas umum lainnya. Namun, seluruh janji tersebut tidak pernah ditepati hingga kini, bahkan setelah perusahaan berganti kepemilikan hingga 4 kali. Perusahaan yang kini mengelola perkebunan di wilayah tersebut adalah PT NSNIP. Dari 1998, plasma tidak pernah diberikan kepada masyarakat. Masyarakat sudah 2 tahun ini berjuang menuntut haknya. Ada kebun yang seharusnya plasma tapi sudah atas nama perusahaan lain. Kebun plasma itu yang dituntut masyarakat supaya diserahkan kepada masyarakat, terang Muryadi. Ia juga mengungkapkan adanya ketimpangan yang dirasakan warga selama puluhan tahun keberadaan perusahaan di desa mereka. Kondisi sekarang perusahaan menjadi kaya, masyarakat menjadi miskin, ada juga perlakuan tidak baik dari perusahaan kepada masyarakat yang bekerja di sana. Kami berharap Pemkab Sintang membantu menyelesaikan masalah ini. Seharusnya perusahaan jadi kaya, masyarakat jadi sejahtera. Nah, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah nyata agar hak-hak mereka yang tertunda selama puluhan tahun segera terpenuhi. Demikian informasi kedua dari Kabupaten Sintang. Andre.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu ya. Ini terkait dengan Pemkab Sanggau memaksimalkan APBD perubahan 2026. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
3: Baik, terima kasih Andre. Pemerintah Kabupaten Sanggau menegaskan APBD perubahan tahun anggaran 2026 ini difokuskan pada optimalisasi anggaran yang tersedia di tengah keterbatasan fiskal. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menyampaikan kebijakan tersebut dilakukan melalui pergeseran anggaran tanpa menambah program atau kegiatan baru. Dan ia menyebut penyusunan perubahan KUA PPAS ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Nah, selanjutnya dokumen tersebut akan dibahas bersama DPRD sebelum nanti ditetapkan menjadi APBD perubahan tahun 2026. Nah, dalam proses pembahasan, ia juga berharap DPRD Sanggau ini dapat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus juga memberikan masukan terhadap pelaksanaan anggaran. Kemudian sinergi antara eksekutif, legislatif ini dinilai penting agar penggunaan APBD berjalan efektif dan akuntabel. Susana juga memastikan proses penyusunan APBD perubahan ini dilakukan secara transparan ya, untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, melalui pengelolaan anggaran yang efisien dan kolaboratif, pembangunan daerah diharapkan juga tetap berjalan untuk mewujudkan Sanggau yang maju, berkelanjutan, dan juga berkeadilan. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan Polsek Noyan pasok 800 kg jagung ke Bulog Sanggau. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
4: Iya, betul sekali Andre, di mana Polsek Noyan kembali mengirimkan 800 kg jagung hibrida ke Perum Bulog Kabupaten Sanggau. Seluruh hasil panen yang berasal dari lahan seluas 1 hektar di Dusun Tukun, Desa Sungai Dangin, Kecamatan Noyan tersebut dinyatakan memenuhi standar mutu setelah melalui pengujian laboratorium. Kapolsek Noyan, Ibtu Soeharyanto juga mengungkapkan jagung yang dikirim merupakan hasil budidaya ini di lahan yang dikelola Franciscus Rico Ricardo dan juga Hendra bersama polisi yang menggunakan benih jagung hibrida varietas Sumo Sakti. Sebanyak 16 karung atau koli dengan total berat 800 kg dibawa ke Bulog sebagai bagian dari penyerapan hasil produksi petani di wilayah Kecamatan Noyan. Kapolsek menyampaikan sebelum proses pengiriman, lahan jagung tersebut juga telah menjalani ubinan, di mana hasil pengukuran menunjukkan produktivitas mencapai 9.120 kg pipilan kering per hektar, atau setara dengan estimasi produksi sekitar 14,592 ton per hektarnya. Soeharyanto juga mengatakan pengiriman tersebut menjadi bukti hasil pertanian jagung di Noyan yang mampu memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan Bulog, sekaligus memiliki peluang pasar yang baik. Selain itu juga, capaian tersebut menjadi indikator tingginya produktivitas lahan jagung program ketahanan pangan binaan di Kecamatan Noyan. Dijelaskannya, setibanya di gudang Bulog Kabupaten Sanggau, sampel jagung dari Noyan langsung menjalani pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar air dan kandungan aflatoksin. Hasil pengujian menunjukkan kadar air rata-rata jagung berada pada angka 13,3% dan masih di bawah batas maksimal yang ditetapkan Bulog sebesar 14%. Soeharyanto juga berharap program ketahanan pangan yang dijalankan bersama petani dapat terus meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat penyerapan hasil panen di tingkat daerah. Karena keberhasilan tersebut juga diharapkan menjadi motivasi bagi petani lain untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas jagung sebagai salah satu komoditas pangan strategis di Kabupaten Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau dan maksud kami dari Entikong. Dan di mana di kali ini Pontianak juga menyoroti terkait dengan Satgas Udara Penanganan Karhutla di wilayah Kalimantan Barat ini pada Rabu kemarin yang mengerahkan satu helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L untuk melakukan pemadaman di titik api yang berada di tiga kabupaten yang yakni diantaranya Ketapang, Kayong Utara, dan juga Kuburaya. Dan pengerahan helikopter waterbombing itu diterjunkan karena kondisi karhutla di tiga kabupaten itu makin parah yang mengakibatkan satu korban jiwa di Kabupaten Ketapang. Dan di sini menurut Ketua Satgas Informasi PPBD Kalimantan Barat Daniel yang mengatakan bahwa helikopter yang akan melakukan waterbombing itu berdasarkan permintaan dari Satgas Darat yang disampaikan saat briefing pagi di kantor BPBD Kalbar. Jadi Daniel menjelaskan bahwa tiga kabupaten itu menjadi target bagi Satgas Udara untuk dilakukan pemadaman, sementara khusus di wilayah Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, di Kabupaten Ketapang itu menjadi target utama bagi Satgas Udara dan Satgas Darat karena wilayah ini merupakan karhutla terparah di Kalimantan Barat. Itu dia, rekan-rekan dan juga pendengar, informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di Pontianak yang disoroti yang kedua di pagi hari ini. Dan tentunya sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan, terima kasih Linda yang ada di Sintang.
2: Baik, terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih untuk Cika yang ada di Antikong.
4: Terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih untuk Okrin yang ada di Sanggau.
3: Terima kasih Andre.
0: Dan juga terima kasih untuk L yang ada di Sambas.
1: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar, dan kami harus akhiri karena nanti kita akan hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Demikian mendengar informasi Kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi Warta Berita Sentral. Dan Anda akan juga mendengarkan opini publik dan dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini bersama rekan-rekan kami dari Pro 1 RRI Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami, dan Anda akan ikuti informasi berikutnya untuk Anda.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
5: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun.